0: spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
1: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
2: Dokter kandungan
1: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
0: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu pelayanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu sehari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Seragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Seragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan peremajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Seragen. Ketua DPC PDIP Seragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Seragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Seragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Seragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
11: Kita berkat dengan barisan, di depan setelah struktur itu, kita akan mencoba nyentuh lagi. Tidak cuma dilatih sekali, terus kita harus tetap jalan.
10: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAJ di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
2: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di Pemilu 2029. Reni Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
8: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
8: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
12: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
8: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
13: Laporan khusus.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
16: Jadi total kurang lebih 35 ribu Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtera mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
17: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
15: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Bahwa yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
18: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM, ya kan? Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital, ya kan? Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
19: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda mengikuti RRI, stasiun produksi Alor.
1: 97,2

sesuai dari Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jakarta, balik lagi dengan Angki di RRI SPA Alor, dan kita masih di Alor pagi hari ini di edisi tanggal 13 Juli 2026. Dan yang pastinya buat Anda yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas, yang sudah sampai tempat aktivitasnya ya. Dan juga buat Anda yang mungkin baru on the way karena terlambat bangun, atau mungkin motornya mogok atau ada kendala lainnya,

0: Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.
1: Beb, pulang kantor bareng yuk.
2: Wah, tumben nih ngajak pulang bareng.
1: Iya nih, aku takut pulang sendiri. Ini jam-jamnya anak di gang pada mangkal, Beb. Mereka tuh jahil tahu, sering banget godain aku. Minta nomor HP lah. Pokoknya macam-macam deh.
2: Waduh, itu catcalling tuh.
1: Oh, gitu ya.
2: Pelecehan seksual verbal. Ya udah yuk, aku temenin pulang. Kalau mereka macam-macam lagi, langsung aja kita tegur.
1: Oke.
2: Kalau masih bandel juga, kita laporin polisi atau pihak berwajib. Oke, gas?
1: Gas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.
1: Dan kali ini PT Angkasa Pura Indonesia Incheon Airport selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani 118 penerbangan jemaah umroh dan sebuah pemusatan perpindahan layanan ke Terminal Khusus Haji dan Umroh 2F telah dilakukan bertahap sejak 1 sampai 10 Juli 2006. General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan bahwa pihaknya mencatat 118 penerbangan yang terdiri dari 59 keberangkatan dan 59 kedatangan, sementara dengan penumpang total 40.642 jiwa.

menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat.

0: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak? Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

Kali ini Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Rudi Margono sebagai pelaksana tugas PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Diketahui Jampitsus sebelumnya Febri Ardiansyah telah mengundurkan diri dari jabatannya. Menurutnya, penunjukan Rudi Margono untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas fungsi dan juga kewenangan di lingkungan Jampitsus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Ia juga mengatakan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan berpengaruh pada proses penegakan hukum. Rudi Margono saat ini menjabat sebagai Jaksa Muda Pengawasan dan aktif dalam pembangunan ilmu hukum. Pada 2025 ia juga dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum

0: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Tembus, selamat siang, salam jumpa lagi bersama saya Venti Mau dan juga tim Tembus yang ini untuk edisi siaran di hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Oke, salam sehat, salam sukses dan salam selamat beraktivitas untuk Anda di siang ini. Dan untuk pendengar Tembus siang ini kami hadirkan bagaimana kolaborasi strategis antara DPD Pertuni NTT dan Bawaslu NTT yang berperan penting dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas, di mana bisa mengubah sistem pemilu yang menghambat serta memperkuat pengawasan partisipatif menuju pemilu serentak yang inklusif. Dan kerjasama ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU pada 17 Juni 2026 kemarin. Sehingga peran utama kolaborasi Pertuni NTT dan Bawaslu NTT yaitu seperti pendidikan demokrasi dan literasi kepemiluan yang bisa memberikan edukasi politik yang tepat bagi tunanetra dan juga sebagai garda terdepan pengawasan partisipatif, menempatkan penyandang disabilitas sebagai CCTV pemilu untuk mengawasi pelanggaran di lapangan. Untuk itu pendengar kami hadirkan untuk Anda wawancara terkait partisipasi atau kolaborasi antara Pertuni NTT bersama Bawaslu NTT membahas bagaimana kolaborasi dan juga bagaimana keterkaitan untuk hal tersebut. Dan pendengar, kami akan hadirkan wawancara bersama Direktur Utama atau Ketua Pertuni NTT Pak Hariski Jusufi Lodoh yang akan membahas tentang bagaimana advokasi fasilitas TPS dan juga pemberdayaan komunitas sebagai penyandang disabilitas khususnya yaitu Pertuni NTT. Saudara-saudara tembus di mana saja Anda berada, selamat siang. Dan pada edisi siang hari ini kami hadirkan sebuah topik untuk kita bicarakan yaitu tentang kolaboratif Bawaslu NTT dan juga Persatuan Tunanetra Indonesia khususnya di NTT dalam mewujudkan pemilu inklusif dan aksesibel. Dan untuk pendengar, kita sudah terhubung bersama Ketua Persatuan Tuna Netra Pertuni NTT yaitu Pak Rizky Jusufi Lodoh yang akan menghadirkan bagaimana kolaboratif antara Bawaslu NTT dan Pertuni NTT. Tentunya kolaborasi antara Bawaslu NTT dan Pertuni NTT bertujuan untuk memastikan hak politik dalam untuk penyandang disabilitas terpenuhi, menjadikan proses pemilu harus bebas dari diskriminasi serta melibatkan difabel secara aktif sebagai subjek pengawas partisipatif, bukan sekedar objek pemilih. Tetapi lebih jelasnya bagaimana Pak Rizky Jusufi Lodoh akan menjelaskan. Untuk itu kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Rizky.
1: Selamat pagi.
0: Oke Pak Rizky, ini mohon maaf kita ada mengganggu waktunya sedikit Pak Rizky.
1: Siap.
0: Oke Pak Rizky, apa kabar hari ini Pak Rizky?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke Pak Rizky, ini kita sudah hadirkan topik bagaimana kolaboratif Bawaslu NTT dan juga Pertuni NTT. Sehingga apa tujuan utama dari kolaborasi ini antara Bawaslu NTT dan Pertuni NTT?
1: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi Bawaslu NTT bersama Pertuni NTT membangun kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipatif pemilih penyandang disabilitas, baik disabilitas netra, rungu, intelektual, daksa, dan sebanyak ragam lain yang diharapkan dalam pemilu nantinya lebih meningkatkan partisipasinya dalam hal memilih. Sehingga kemarin kami telah menandatangani MOU bersama Bawaslu demi ketercapaian misi tersebut. Sehingga untuk tercapainya misi tersebut ada beberapa langkah-langkah konkret yang kami sepakati. Yang pertama bahwa kita bersepakat dengan Bawaslu untuk menyediakan layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis ragamnya. Misalnya teman-teman netra disediakan template Braille agar dapat memilih secara mandiri tanpa pendamping. Lalu misalnya teman-teman yang mengalami disabilitas fisik, bilik suaranya itu disesuaikan dengan kondisi mereka. Sehingga pada akhirnya diharapkan dengan langkah-langkah konkret tersebut dapat meningkatkan partisipasi dari teman-teman penyandang disabilitas itu sendiri dalam hal memilih, entah itu nanti dalam pemilu atau pilkada. Demikian, Kak.
0: Oke, baik, Pak Rizky, ini yang kita harapkan. Sehingga bagi penyandang disabilitas bisa terlindungi secara setara baik sebagai pemilih, peserta maupun dalam hal bisa juga sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu nanti. Dan Pak Rizky, ini secara umum kesepakatan apa yang sudah terjalin antara Bawaslu dan Pertuni NTT, bentuk nyata dari sinergi kolaboratifnya?
1: Pertama, Bawaslu akan melakukan sosialisasi secara berkala kepada teman-teman disabilitas melalui komunitas disabilitas tentang pemilu, tentang cara-cara memilih, lalu tentang memastikan bahwa pemilih disabilitas itu terdaftar sebagai anggota daftar pemilih tetap. Ya, terdaftar sebagai anggota pemilih tetap dalam wilayah mereka. Artinya itu hal-hal yang disepakati awal. Lalu yang berikut kita juga bersepakat untuk bersama dengan pusat layanan disabilitas untuk menyediakan layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas demi tercapainya partisipasi yang aktif dari disabilitas terhadap pemilu dan pilkada.
0: Oke, baik Pak Rizky, dan bagaimana Bawaslu bentuk tadi sudah, dan mengapa Pertuni NTT dilibatkan dalam pengawasan pemilu nanti? Karena kita ketahui bahwa difabel ini sering menghadapi berbagai hambatan baik akses informasi dan infrastruktur. Sehingga mengapa secara umum lagi bahwa Pertuni NTT harus dilibatkan dalam pengawasan nanti?
1: Adapun Pertuni NTT terlibat sebagai pengawas pemilu nantinya adalah karena Bawaslu memiliki pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, bahwa ketika pengawas pemilu itu tidak melibatkan difabel, maka sudah barang tentu teman-teman atau kawan-kawan yang non difabel yang bertugas sebagai petugas, ya, yang bertugas di TPS atau bertugas di sebagai KPPS, tetapi karena disabilitas itu tentu tidak akan paham bagaimana mengarahkan teman-teman disabilitas ketika melakukan pemilihan. Terkadang pengalaman yang kami alami ketika disabilitas datang ke TPS, dibiarkan saja, tidak dipanggil, tidak diarahkan, sehingga dengan adanya pengawas dari disabel tentu diharapkan bisa mengakomodir difabel yang datang ke TPS untuk memilih, entah itu mengarahkan ke bilik suara atau membantu mendampingi ataupun mengarahkan untuk menggunakan template nanti pada saat pemilu di bilik suara nanti. Sehingga keterlibatan kami diharapkan mampu membuat difabel itu lebih semangat, lebih percaya diri, dan lebih yakin suara yang mereka berikan untuk memilih bakal calon nanti, entah presiden, gubernur, wali kota, dan lain sebagainya. Begitu, Kak.
0: Ya, Pak Rizky. Dan Pak Rizky, ini mungkin kita sudah sering mewawancarai terkait hal-hal seperti ini. Dan secara umum bagaimana yang diharapkan baik pemberdayaan, pemanfaatan teknologi? Karena era teknologi ini kita tidak bisa pungkiri, harus bisa dimanfaatkan dan sebagainya. Artinya untuk kemandirian mereka sendiri, untuk para saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini.
1: Iya, baik, Kak. Kemarin dalam pertemuan antara Pertuni bersama Bawaslu, memang kami sempat mengusulkan apabila regulasi memungkinkan, teman-teman itu tidak perlu datang ke TPS tetapi memilih menggunakan aplikasi. Betul. Sehingga tidak terlalu ribet dan lebih efektif, tidak lalu lebih efisien karena tidak mengeluarkan biaya. Sehingga semua itu memilih via aplikasi. tentunya aplikasi yang disiapkan oleh penyelenggara pemilu juga pastinya harus accessible. Nah, ini yang memang sedang diupayakan. Apabila regulasi yang memungkinkan, maka aplikasi itu tentu akan dibuat oleh pihak pengembang kepada jalur diserahkan kepada penyelenggara pemilu untuk dilakukan bicara kepada teman-teman disabilitas, entah itu yang tunanetra, tunarbicara maupun teman-teman lain yang memiliki hambatan lain. Itu kami harapkan. Jadi mereka menjamin bahwa ke depan tentu tetap berpatokan pada regulasi dulu, sehingga dalam hal menerapkan usul atau menerapkan usulan yang kami sampaikan itu sudah berdasarkan dengan regulasi yang ada.
0: Oke, Pak Rizky, karena memang ada kesibukan lainnya, Pak Rizky, ini mungkin yang terakhir kita closing. Bagaimana harapan dari Pertuni atas kerjasama ini, dan mungkin kita tarik ke waktu-waktu yang lalu, mungkin ada kurangnya aksesibilitas atau mungkin kurangnya segala peralatan dan masih mendapat diskriminasi, dan juga mungkin kurangnya terlibat dalam objek pemilih dan sebagainya, sehingga bagaimana harapan dari Pak Ketua, Pak Rizky, untuk masa-masa mendatang dalam hal pemilihan nanti?
1: Bahwa MOU yang kami lakukan antara Pertuni NTT bersama Banwaslu diharapkan tidak hanya sekedar kita menandatangani suatu berkas, tetapi apa yang telah disepakati dalam kesepakatan itu bisa kita tindak lanjuti bersama antara Pertuni NTT dan Banwaslu, agar partisipasi pemilih disabilitas itu lebih meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena pengalaman kemarin kita hanya sekedar menandatangani, tapi tindak lanjut yang lebih detail, yang lebih konkret itu tidak terlalu terlihat. Tetapi diharapkan tahun ini kalau sudah dilakukan MOU lebih awal, mungkin kami berharap bahwa apa yang kita sepakati bisa kita jalankan bersama, dan kita bisa bahu-membahu dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas.
0: Oke, baik pendengar, kolaborasi antara Bawaslu NTT dan Pertuni NTT kita hadirkan, dan juga kita memastikan hak politik mereka bisa terpenuhi dan bisa menjadikan proses pemilu itu bebas dari segala diskriminasi dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Rizky Yusufi Lodo, Ketua Persatuan Tunanetra NTT, yang sudah bersedia hadir bersama Prosatuan RRI Atambuah. Selamat siang Pak Rizky, salam sukses, salam sehat selalu Pak.
1: Siap, selamat siang Pak. Terima kasih.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh lek Paidi.
1: Lho yo lebih kasihan kalau lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

rasa takjub dengan kemampuan para tunanetral yang piawai membedakan nilai uang kertas sewaktu melakukan transaksi jual-beli. Bagaimana mereka bisa membedakan uang kertas pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan yang lainnya? Setiap uang kertas memiliki tanda yang berbeda. Setiap uang kertas di negara manapun mempunyai ciri khas agar mudah dikenali para tunanetra. Berikut tanda-tanda yang ada pada uang kertas kita untuk memudahkan para tunanetra membedakan nilainya. Uang kertas Rp100.000. Terdapat satu garis arsir, di mana satu dalam garis arsir terdiri atas dua garis secara berdekatan pada samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp50.000. Terdapat dua garis arsir

0: mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp20.000. Terdapat tiga garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp10.000. Terdapat empat garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp5.000. Terdapat lima garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp2.000. Terdapat enam garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah dan seimbang di samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp1.000. Terdapat tujuh garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah, seimbang di samping kiri dan kanan. Nah, itulah caranya tunanetra bisa mengenal uang. Ternyata ada garis-garis khusus yang diciptakan untuk para tunanetra.
1: Ya pendengar Pro 1 Herario Tembua, selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas tentunya, tetap semangat. Dan pendengar, kolaborasi antara DPD Pertunian NTT dan Bawaslu NTT berperan penting menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat bisa berpartisipasi secara utuh, setara, dan juga aktif sebagai pengawas partisipatif dalam pemilu nanti. Sehingga kerjasama strategis ini diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan sosialisasi aktif guna mengikis hambatan fisik serta struktural di dalam sistem kepemiluan. Sehingga ada poin-poin kolaborasi Pertunian NTT dan Bawaslu NTT seperti mengubah peran dari pemilih pasif menjadi pengawas aktif. Penyandang disabilitas khususnya tunanetra diposisikan sebagai subjek yang ikut memantau jalannya pemilu demi mencegah kecurangan. Dan juga Bawaslu NTT membuka ruang edukasi agar komunitas difabel memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana tata cara pelaporan pelanggaran pemilu, dan juga yang sudah dikemukakan oleh Ketua DPD Pertunian NTT yaitu Pak Rizky Lodoh, bahwa menegaskan bahwa fokus utama kemitraan ini adalah membenahi infrastruktur pemilu yang selama ini masih menyulitkan akses bagi penyandang disabilitas. Dan ia juga mendorong adanya alat bantu coblos yang harus memadai bagi tunanetra seperti suara braille di setiap tempat pemungutan suara atau TPS. Dan juga melalui kerjasama itu bisa menyebarkan informasi yang ramah disabilitas untuk meningkatkan kesadaran politik anggota Pertuni di seluruh NTT, memberikan pemahaman kepada petugas lapangan agar memperlakukan pemilih difabel dengan setara tanpa stigma apalagi untuk diskriminasinya. Dan juga komitmen tersebut membangun kemitraan untuk dirancang sebagai strategi penguatan yang berkelanjutan untuk menyongsong pemilu serentak mendatang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

Zaman kian modern ini membuat modus kejahatan pun semakin berkembang. Lindungi data pribadi Anda. Berikut ini cara melindungi data pribadi menurut SafeNet. Pertama, hindari mengunggah data pribadi di internet karena rentan disalahgunakan. Kedua, periksa keamanan akun dengan mengeceknya melalui periksadata.com. Ketiga, lindungi akun dengan kata sandi yang kuat. Keempat, aktifkan autentikasi 2-faktor atau 2FA pada bagian keamanan. Kelima, pisahkan email untuk bekerja dengan kebutuhan lain seperti hiburan atau belanja. Keenam, berhati-hati ketika menggunakan Wi-Fi publik.

Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat siang dan juga pendengar rangkaian informasi terupdate teraktual kami hadirkan untuk Anda dikutip dari rri.go.id. Dan untuk pendengar, selamat menikmati segala aktivitas di siang hari ini. Tentunya Anda lebih semangat lagi dan juga kita hadirkan informasi-informasi yang teraktual dikutip dari rri.go.id, baik informasi mancanegara dan juga informasi nasional. Oke, pendengar, informasi yang pertama yaitu Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk membebaskan masyarakat desa dari jeratan rentenir. Menurut Presiden, selama ini banyak petani terpaksa meminjam uang dengan bunga yang memberatkan karena kesulitan untuk mengakses pembiayaan murah. Presiden mengatakan bahwa persoalan tersebut telah lama menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, Koperasi Merah Putih disiapkan sebagai instrumen untuk memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat. Presiden menjelaskan lagi bahwa petani sering menghadapi kesulitan keuangan sebelum masa panen tiba. Dalam kondisi tersebut, mereka terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak hingga biaya kesehatan keluarga. Ia mengatakan bahwa bunga pinjaman yang dikenakan rentenir bahkan dapat mencapai 1% per hari. Kondisi itu sering membuat banyak petani sulit keluar dari lingkaran utang dan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

kebudayaan adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

yang apa adanya, orang tertarik datang, sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang.

Rangkaian informasi yang lainnya masih kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Pendengar, Kemlu RI menyambut baik keberhasilan kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping melintasi Selat Hormuz pada 8 Juli 2026. Kapal tersebut dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada 23 Juli 2026 di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang masih dinamis. Keberhasilan pelayaran Pertamina Pride menjadikan perkembangan positif setelah sebelumnya kapal Gamsunoro juga berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman pada Juni 2026. Kelancaran pelayaran kedua kapal tersebut menunjukkan adanya perkembangan situasi yang lebih kondusif di kawasan.

Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: program makan bergizi gratis. Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
1: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi. Karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4-6. Kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi. Dan yang keempat, keamanan pangannya harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri. Dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

Ya pendengar, Prof. Edo yang tempuh informasi lainnya, yaitu Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak melalui berbagai program strategis. Upaya itu dilakukan melalui penguatan sarana produksi, perlindungan harga hasil panen, dan juga peningkatan pendampingan kepada para petani. Penegasan tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah DPD Himpunan Perhimpunan Tani Indonesia HKTI Provinsi Bali di Denpasar Jumat kemarin. Menurutnya pembangunan sektor pertanian harus menghadirkan kehidupan yang lebih layak, lebih pantas bagi peternak dan juga petani. Dan ia menegaskan lagi bahwa petani harus memperoleh harga yang layak atas hasil panennya. Begitu pula, peternak harus mendapatkan keuntungan yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan dinamika olahraga. Informasi-informasi teraktual bidang olahraga baik nasional maupun mancanegara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bu Ina, cepat sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.

0: piring kah?
1: Hai Inae, itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kaina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
0: Malah makin hebat.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika Olahraga.
2: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal Jorge Jesus secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak

0: Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win.
0: Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: The playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan, dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herman juga permainannya bagus, mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is the team with the... Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
2: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Berdasarkan dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Ya pendengar Pro 1 RRI Tembua, selamat siang untuk Anda. Selamat menikmati istirahat siang sambil makan siang biar lebih semangat, dan juga selamat beristirahat. Mungkin bisa luangkan waktu 10 atau 15 menit untuk beristirahat. Pendengar, kita hadirkan bagaimana ataupun musik Indonesia yang sangat beragam di khususnya NTT, wilayah Indonesia bagian timur. Di NTT dikenal dengan keragaman seni budayanya, salah satunya alat musik tradisionalnya. Ada beberapa macam alat tradisional yang mana masih tetap terjaga keasliannya sampai saat ini, bahkan telah menjadi identitas daerah. Seperti prere, alat musik tiup termungil dari NTT yang memiliki ukurannya sekitar 15 cm atau setara dengan ukuran pensil. Cara memainkannya cukup mudah, hanya dengan menggunakan jari-jari tangan, yaitu pukul ruas bawah biarkan tertutup, tetap bagian atasnya dipotong agar bisa dijadikan sebagai tempat meniup. Dan alat musik prere banyak digunakan untuk mengiringi musik gong gendang pada permainan seperti pencak silat masyarakat setempat. Yang berikutnya ada alat musik yang namanya ketadu marah, alat musik petik yang biasa digunakan untuk menghibur dan mengekspresikan diri. Karena karakteristik suaranya, ketadu marah juga dipercaya dapat mengajak cecak bernyanyi dan mengundang makhluk halus. Dan ketadu marah memiliki ukuran yang tidak terlalu besar atau berat, sehingga orang akan mudah memainkannya.

0: Babak, nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah Kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

nyambung menjadi satu. Itulah

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Ya pendengar, Pro 1 Herelia Tambua, kita masih hadirkan lagi untuk Anda semuanya tradisi dan budaya masyarakat di NTT. Dan pendengar, ada beberapa macam tradisi budaya yang perlu kita ketahui bagi masyarakat NTT, baik tradisi dan budayanya. Pendengar, NTT memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Tradisi uniknya seperti pasola di Pulau Sumba, perang berkuda untuk menyambut musim tanam, dan juga tradisi belis, mahar pernikahan berupa hewan ternak, sawah lodok di Manggarai, sistem pembagian tanah mirip jaring laba-laba, serta tarian caci, tarian perang berpasangan. Sehingga ada beberapa tradisi yang mungkin kita perlu ketahui bahwa untuk dikembangkan. Ada juga tradisi-tradisi seperti Jalunggu Hiupaana, sebuah upacara adat yang diselenggarakan warga Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Setiap tahun upacara ini dilaksanakan rutin di akhir Februari. Namun tanggal pastinya ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Merapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan gelap dan bulan terang. Dan juga pendengar, yaitu ritual pasola, upacara masyarakat yang menganut kepercayaan Merapu di Sumba bagian barat merayakan musim tanam padi. Dan pasola merupakan bentuk ritual untuk menghormati Merapu, mohon pengampunan, kemakmuran, dan untuk hasil panen yang akan melimpah. Upacara ini diselenggarakan di daerah Lampoya dan Kudi pada bulan Maret di daerah Gaura dan Wanukaka. Pada waktu itu pantai bagian selatan akan menjadi tempat munculnya liliaran cacing lele. Pemandangan seperti ini menjadi tanda musim pasola akan dimulai.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

0: kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. Sei berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Sei adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging Sei memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Antam Bua, masih ada tradisi dan budaya lainnya di mana seperti ada pakaian adat dan jenis-jenisnya dari suku Rote, perwakilan pakaian adat NTT yang sudah dikenal di seantero tanah air. Pakaian ini dipilih karena memiliki keunikan desain dan juga nilai sejarahnya. Hal tersebut terlihat dari Ti'i Langga, sebuah topi yang bentuk mirip seperti topi khas Meksiko Sampero. Bedanya topi pada baju adat NTT ini terbuat dari daun lontar kering. Topi ini juga berfungsi sebagai simbol kepercayaan diri dan juga kewibawaan saat digunakan oleh laki-laki suku Rote. Dan baju adat NTT Ti'i Langga terdiri dari kemeja putih lengan panjang yang dikombinasikan dengan sarung tenun ikat berwarna gelap. Dan dari NTT lainnya yaitu dari Sabu, berasal dari suku Sabu yang mendiami pulau Airau, Sabu, Kabupaten Kupang. Pakaian adat pria suku Sabu terdiri dari kemeja putih lengan panjang, selendang, dan juga bawaannya. Selendang tersebut berupa sarung tenun yang diselempengkan ke bagian bahu. Sebagai pelengkap, laki-laki suku Sabu juga biasanya menggunakan aksesoris ikat kepala berupa mahkota 3 tiang dari emas. Pria suku NTT ini juga menggunakan sepasang gelang emas, perhiasan leher penama habas, dan kalung mutih salak yang digantungkan di leher.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Cina.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tembuas, saat lagi kita akan akhiri informasi terkait tradisi budaya alat musik yang ada di Nusa Tenggara Timur, di daerah NTT yang kita cintai ini. Segala sesuatu pasti ada maknanya, dan bagi generasi muda tetap memperhatikan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur berupa budaya dan tradisi khususnya di daerah NTT. Oke pendengar, untuk Anda sesaat lagi kami akhiri, dan juga jangan beranjak karena di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita jelang penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Agak 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar, selamat siang. Kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Teguh Beralor melalui frekuensi 97 ya di sini pendengar. Dan senang rasanya saya Monica Lamai bisa kembali hadir menyapa Anda pendengar dimanapun Anda berada di hari ini. Minggu pertama di hari pertama ya di minggu ini, dan tentunya kita semua berharap kita dalam keadaan sehat selalu, sukacita ya dalam menjalani aktivitas di hari ini. Pendengar, kita sudah memulai aktivitas kita dari pagi hari hingga di siang hari ini, dan tentunya kita sudah merasa lelah, merasa letih ya di siang hari ini. Pasti ada yang sudah beristirahat ya, tidur siang dan sekadar melepas lelah untuk mengembalikan energi yang sudah terkuras nih dari pagi hari. Hingga di jam ini kita ada di pukul 14 lebih 4 menit, dan pendengar tentunya saya akan menemani Anda dari saat ini hingga nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, seperti biasa di Alor sore ini kita awali dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dengan saya Monica Lamai tentunya akan menemani Anda di siang hari ini. Dan seperti biasa juga kurang lebih 12 lagu kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk pendengar setia dimanapun berada ya, baik itu di wilayah Kabupaten Alor maupun di luar Kabupaten Alor yang juga mau mendengarkan RRI Stasiun Produksi Alor. Dan di siang hari ini tentunya dengan segala aktivitas kita, baik yang juga sama seperti saya baru mulai bekerja atau mungkin yang sudah pada pulang ya, hati-hati dalam perjalanan, menikmati suasana sepanjang jalan dan tiba di rumah atau di tempat kerja dengan keadaan sehat tentunya. Oke, 12 lagu kami persiapkan untuk kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pasportnya. Dan untuk pendengar setia yang mau bergabung silahkan bisa hubungi kami melalui WhatsApp 081339027972. Dan pendengar, lagu-lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda di siang hari ini, yang pertama ada dari Daniels, Mencintai Tanpa Alasan. Yang kedua dari Rizky Ridho, Ku Relakan Dirimu Pergi. Dan ada Safira Inema, Mengapa Aku Tergoda. Ada juga Pergilah dari Selfie Kitty, dan Maunya Sama Kamu dari Sela. Tasya Erni, Aku Beruntung. Dan ada Ujung Opa, Ampun DJ. Via Valen, Menunggu. Dan Yanda Bebe, Melamarmu. Dan ada juga dari Yofi Amila, Terbiasa. Oke, ada Vitalvia, Jangan Tinggalkan Aku. Dan ada yang terakhir dari Weni Wen, Ingin Sempurna. Oke, kurang lebih 12 lagu ya akan menghibur kita. Dan pendengar yang mau bergabung silakan bisa di WhatsApp 081339027972. Pro Dangdut, pasportnya Dangdut adalah kita. Satu lagu untuk Anda di Pro Dangdut kali ini, yang pertama dari Denyas, Mencintai.

Oke, selamat siang Proreng Dangdut. Adalah kita di siang hari ini sudah kami hadirkan ya lagu-lagu dangdut ya, kurang lebih 6 lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan terakhir Tisha, ini aku beruntung. Gimana kabarnya di siang hari ini pendengar? Apakah sudah merasa terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan atau masih belum nih? Karena masih ada ya lagu-lagu dangdut yang belum kami hadirkan di ruang dengar. Dan harapannya kita semua lagi menikmati siang ini dengan apapun itu aktivitas kita ya, sambil mendengarkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang mau bergabung silakan, kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ya dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan yang mau bergabung bisa di WhatsApp 081339027972. Mau pilih lagu silakan, atau mau kirim pantun. Salam bagi keluarga, orang-orang terkasih, orang-orang tercinta, keluarga dimanapun itu silakan bisa bergabung bersama kami. Atau makasih, kata-kata mutiara, kata-kata bijak juga tidak masalah ya, silakan hubungi kami melalui WhatsApp yang sudah saya sebutkan. Dan di siang hari ini juga tentunya kami akan terus menemani Anda di Pro Dangdut hingga di pukul 15.00 nanti. Dan spesial di sini juga kami mau menyapa pendengar setia yang ada di Masape ya, di Masape Desa Kelaisi Barat yang juga hari ini sedang beraktivitas. Tidak lupa juga untuk keluarga besar yang ada di Malaypea, keluarga besar di Malaypea dan juga di Songmelang ya, ini dari Kakak Lea yang ada di Sulawesi. Katanya titip salam untuk keluarga besar di Malaypea dan Songmelang yang lagi bekerja ya, khususnya katanya untuk keluarga besar di Malaypea yang katanya lagi sibuk-sibuk di sawah, dan juga untuk keluarga besar di Songmelang semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, ini salamnya langsung dari Kakak Lydia Lea Atalo ya. Katanya salam rindu, lagi rindu keluarga di Malaysia dan juga di Songmelang katanya. Wow, semoga keluarga di Songmelang dan Malaysia juga sehat-sehat, dan Kakak Lea bersama keluarga juga di Sulawesi ya, Sulawesi Selatan, tepatnya di lokasi perkebunan merica atau lada. Juga sehat-sehat di sana, dan semoga kerinduan yang sudah tertahan bisa dapat tercapai dan bisa pulang alor juga untuk bertemu keluarga dan juga orang-orang terkasih. Oke, yang mau bergabung juga bisa langsung saja hubungi kami melalui WhatsApp 081339027972. Oke, setelah Tisha Erni, sambil menunggu Anda yang mau bergabung, silahkan kita akan hadirkan juga terus lagi.

lagu terakhir, jangan lupa bahagia ya, jangan lupa bahagia di hari ini dan hari-hari selanjutnya dalam menjalani aktivitas kita. Ya walaupun terik matahari panas membara dan tentunya semangat kita juga makin berkurang ya, karena di siang hari ini tentunya kita sudah beraktivitas dari pagi dan sudah mau menuju sore hari. Tapi jangan lupa bahagia untuk apapun itu, rintangan yang kita lalui pastinya dalam aktivitas kita dari pagi hingga sore hari ini banyak sekali yang kita temui, baik itu membawa bahagia atau juga kadang ada yang membuat kita marah-marah. Harus marah-marah, harus kecewa, mengalami apapun itu yang kita alami hari ini, jangan lupa bahagia ya. Karena kebahagiaan yang kita tampilkan, yang kita pancarkan melalui senyuman manis, melalui sapaan yang hangat, itu dapat membawa kembali energi positif kita yang sudah terkuras dengan situasi-situasi yang sangat mencekam, yang sangat menjengkelkan, itu kembali ke diri kita sendiri dan juga tidak saja ke kita, tetapi juga terpancar ke orang-orang di sekitar kita yang membawa kedamaian. Jadi seperti lagu di Prodangdut kali ini, lagu terakhir di Prodangdut kali ini, jangan lupa bahagia. Terus pancarkan kebahagiaan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dan yep, seperti sudah terlihat ya di waktu kita sudah menunjukkan pukul 15:01, artinya bahwa Prodangdut juga akan berakhir di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan kami satu jam dalam Prodangdut, yang sudah bergabung juga, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di Prodangdut edisi selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, karena di pukul 15:00 nanti kami juga 15 lewat ya, kami akan hadirkan obrolan sore dengan topik menginspirasi lewat prestasi perjalanan siswa SMA menjadi juara Olimpiade Astronomi dengan salah satu siswa berprestasi tentunya dari SMA Negeri 2 Kalabahi. Dan apa saja yang akan kita bahas di obrolan sore ceria kali ini, tetap pantau kami dan tetap dengarkan kami melalui RRI Stasiun Produksi Alor, dari RRI Digital juga bisa, atau mau pantau live kami di YouTube RRI. Oke, kita tuntaskan dulu lagu Jangan Lupa Bahagia.

Alor Sore Ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor Sore Ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Oke, selamat sore pendengar setia RRI Stasiun Produksi Alor manapun Anda berada. Kembali kami pancarluaskan melalui frekuensi 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor di sore hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, hari ini di pukul 15 lebih 15 menit kami akan hadirkan obrolan sore dengan topik yang hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Ada topiknya menginspirasi lewat prestasi perjalanan siswa SMA menjadi juara Olimpiade Astronomi. Ya, di sore hari ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda dan sudah ada juga narasumber yang hadir di studio. Ada Yun Jessica Buatlapai selaku siswi SMA Negeri 2 Kalabahi peringkat 1 Olimpiade Sains 2026 tingkat Kabupaten Alor mata pelajaran Astronomi. Kita sapa dulu, sudah hadir di studio, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya Yun?
1: Baik.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Adik Yun, puji Tuhan sehat ya. Di sore hari ini juga bisa menyempatkan waktu untuk hadir di

0: juga kami mau ucapkan selamat ya untuk Yun dan juga teman-teman yang kemarin sudah berjuang di Olimpiade kemarin dan sudah mendapatkan peringkat 1. Sementara ini juga sedang pastinya sedang mempersiapkan diri juga ya untuk melanjutkan. Nah, bagaimana nih rasanya, perasaannya ketika tahu kalau mendapat peringkat 1?
1: Kejut juga ya, kayak saya tidak habis pikir. Ya, puji Tuhan bisa lolos dan mendapatkan award. Merupakan satu ungkapan syukur gitu. Karena bisa lolos.
0: Terkejut, terkejut dan senang ya. Bisa ini. Nah, untuk mata pelajaran astronomi sendiri sudah sejak kapan nih Yun menyukai mata pelajaran astronomi?
1: Setelah masuk SMA dan diberikan oleh guru pembimbing pendamping sendiri, menyampaikan kalau oh astronomi begini-begini, di situ tertarik juga untuk belajar.
0: Berarti sudah masuk SMA dulu ya, baru. Sekarang kelas berapa nih?
1: Sekarang sudah kelas 11. Jadi kemarin kelas 10.
0: Sudah naik kelas 11. Naik kelas ya, selamat juga untuk kenaikan kelasnya. Karena sudah kelas 11 ya dan mempersiapkan diri. Jadi masuk SMA baru mulai tertarik ya dengan yang ditawarkan oleh guru dan tertarik untuk. Nah, untuk Olimpiade sendiri, apa nih yang mungkin kira-kira buat untuk Yun tuh mau mantapkan pikiran untuk mau ikut Olimpiade di bidang astronomi? Soalnya kan nih ditawarkan nih untuk ikut Olimpiade, apa nih yang kira-kira bikin, kan bisa menolak nih misalnya, bisa menolak untuk tidak ikut, tapi apa nih yang buat Yun untuk mau ikut Olimpiade mata pelajaran astronomi?
1: Ya ini kan baru pertama kali, jadi kayak setelah ikut nanti kesempatan yang sangat berharga juga kalau ada ikut ya.
0: Oke, jadi ambil kesempatan,
1: peluang juga untuk bisa melangkah lebih maju lagi.
0: Peluang nih, siapa yang mau tolak ya, belajar sambil ini juga belajar begitu ya sebelum Nah, dari proses nih, dari persiapan sampai pada ikut Olimpiade kemarin, bagaimana nih prosesnya, mulai dari belajar pasti kan bagi-bagi waktu juga sambil belajar di sekolah sambil mempersiapkan diri untuk ikut Olimpiade nih, bagaimana Yun mempersiapkan diri?
1: Kalau itu nanti saya membagi-bagi waktu, jadi kalau misalnya ada tugas sekolah, saya kerjakan dulu tugas sekolah. Tugas sekolah sudah selesai, baru saya luangkan waktu untuk belajar ke SMP.
0: Jadi itu sudah dibagi waktu ya, waktu antara sekolah dan mempersiapkan diri. Berapa lama nih Yun mempersiapkan diri?
1: Kalau untuk kemarin yang kita ujian OSN itu kurang lebih 1 bulan lebih. Jadi nanti sebelum masuk untuk ujian, kita ada simulasi. Dari simulasi, kita ada tes-tes kerja beberapa soal dulu, baru sebelum masuk ujian. Jadi beberapa soal sudah di luar otak.
0: Wow, sudah dikuasai lah.
1: Ya, setidaknya sudah ada pegangan untuk maju.
0: Kurang lebih 1 bulan persiapan tuh, Yun belajar sama guru pembimbing atau Yun belajar sendiri otodidak mungkin dari YouTube atau dengan teman-teman?
1: Kalau itu saya belajar bersama guru pembimbing. Misalnya kalau guru ada waktu, saya ambil kesempatan untuk minta tolong ajarkan begitu. Tapi kalau misalnya guru tidak ada waktu, nanti saya belajar sendiri. Gitu. Jadi belajar baru nanti kayak ada beberapa soal yang tidak saya mengerti, nanti sekali saya bertanya kepada guru pembimbing gitu. Jadi waktu guru mengajar kita itu sudah ditetapkan waktunya oleh sekolah. Kadang saya habis pulang sekolah, kita les gitu.
0: Oke. Dan itu cuma Yun sendiri atau ada teman-teman lain juga yang juga ikut gabung ambil mata pelajaran astronomi atau cuma Yun sendiri?
1: Kita ada 4 orang yang ambil astronomi.
0: Oke. Jadi berempat belajar sama satu pembimbing. Oke, nah ini pelajaran astronomi ini sendiri di untuk khusus ya untuk mau ikut Olimpiade itu Yun dan teman-teman belajar apa saja? Untuk mempersiapkan diri belajar apa saja?
1: Belajar tentang fenomena-fenomena, benda-benda yang ada di langit. Kita ulang pelajaran di SMP punya beberapa pelajaran kami kita ulang kembali di SMA gitu.
0: Jadi berarti sudah ada dapat di SMP.
1: Iya.
0: yang paling Yun suka itu apa saja? Mungkin di bagian tata surya atau di fenomena-fenomena alam yang
1: fenomena-fenomena.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kayak lubang hitam gitu toh. Kayak kalau sudah lubang hitam berarti segala sesuatu yang lewat dari lubang hitam itu tidak bisa melarikan diri karena nanti dia tertarik masuk di lubang hitam,
0: seperti ada magnet.
1: Iya. Dia lebih tertarik ke fenomena-fenomena gitu.
0: Jadi itu yang Yun suka gitu.
1: Iya.
0: Jadi itu yang dipelajari. Tapi untuk soal-soal kemarin yang keluar atau mungkin yang dari persiapan itu, soal-soal yang paling menurut menurut Yun susah itu di bagian mana saja?
1: Itu pas kita hitung dia punya jarak antara matahari, itu kan harus pakai rumus-rumus ya.
0: Okay.
1: Jadi harus belajar baik-baik, harus pahami itu rumus dulu baru bisa, karena cukup susah juga astronomi.
0: Oke, okay. Jadi harus hafal juga rumus-rumus.
1: Yeah.
0: Nah, tantangan-tantangan apa saja yang Yun alami di saat mempersiapkan diri sampai pada Olimpiade kemarin?
1: Tantangan, jadi kayak susah paham dia punya materi, karena astronomi ini sangat bagaimana ya, susah sekali, apalagi harus hafal-hafal dia punya rumus gitu. Karena ini perpaduan antara fisika, matematika, aduh, jadi cukup susah. Tapi berkat guru-guru hebat di SMA Negeri 2 Kalabahi
0: dan juga anak-anak yang hebat,
1: ya, juga anak-anak yang hebat, puji Tuhan yang bisa berhasil.
0: Jadi itu yang, tapi kalau misalnya tadi Yun bilang susah di bagian rumus-rumus. Nah, itu apa saja nih yang Yun apa pelajari untuk bisa apa ya, buat kendala-kendala itu menjadi bisa begitu?
1: Itu nanti harus belajar dari konsep dasar terlebih dahulu. Pahami dia punya rumus, dia punya istilah-istilah begitu. Jadi kalau berhadapan dengan soal kan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu takut untuk menjawab.
0: Pahami dulu dia punya konsep dasarnya, rumus-rumusnya itu harus dipahami dulu. Nah, selain belajar di sekolah bersama dengan teman-teman, bersama dengan guru pembimbing, di rumah juga ada tidak Yun kayak buat jam-jam belajar untuk tidak saja belajar untuk di sekolah tetapi juga mempersiapkan diri untuk Olimpiade ini?
1: Mempersiapkan menetapkan jam-jam belajar
0: di rumah ya, ini di luar jam sekolah nih.
1: Kalau itu saya habis makan malam belajar, belajar paling 30 menit. Atau ketagihan belajar berarti bisa sampai 1 jam juga.
0: Wow. Jadi ketagihan belajar bisa sampai 1 jam.
1: Walaupun sekedar baca-baca, sekedar pahami dia punya rumus-rumus.
0: Tapi untuk Olimpiade ini sendiri, dari Yun sendiri itu sudah sangat-sangat benar mempersiapkan nih.
1: Iya.
0: Nah, untuk dukungan-dukungan ya pastinya dari pihak sekolah, dari keluarga bagaimana nih pertama kali mungkin kasih tahu ke bapak, mama dan juga keluarga, orang-orang rumah, Yun mau ikut Olimpiade, bagaimana respon bapak, mama atau respon kakak adik keluarga di rumah?
1: Justru mereka dukung, bilang, oh ini lu kesempatan untuk bisa maju, bisa berkembang, jadi biar terapa-apa ikut saja, kalau menang itu dari belakang,
0: yang
1: penting ya, yang penting maju saja dulu, kerja buat dulu.
0: Full support.
1: Iya.
0: Tapi sebelumnya tuh Yun sudah pernah tidak ikut kayak lomba-lomba atau olimpiade-olimpiade mungkin dari SD, SMP?
1: Belum pernah, ini baru pertama kali
0: dan keluar sebagai peringkat satu. Wow.
1: Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga buat saya juga.
0: Jadi pertama kali perdananya ikut lomba langsung keluar sebagai peringkat satu. Wow, luar biasa sekali ya. Tentunya ini juga dari dukungan keluarga, orang tua, guru-guru pembimbing, dan tidak kalah juga dari Yun dan teman-teman juga ya, berjuang, belajar, akhirnya bisa keluar sebagai peringkat satu. Dan sudah mempersiapkan diri juga ya untuk melanjutkan lagi, semoga semua yang dipersiapkan dapat berjalan lancar. Nah, untuk apa nih yang mau apa Yun sampaikan nih, mungkin bagi-bagikan cara sedikit untuk teman-teman semua, untuk pendengar yang mungkin sedang mendengarkan, yang mungkin sedang menonton, bagaimana nih tentang astronomi itu sendiri, karena kan mungkin ada juga yang melihat astronomi seperti yang tadi sudah Yun sampaikan ya, karena ini perpaduan rumus-rumus yang juga dari fisika, matematika, mungkin kimia juga masuk ya. Dan ini pastinya orang-orang pada susah juga nih kalau pilih astronomi, tapi mungkin dari pengalaman, dari belajar mempersiapkan diri sampai pada ini apa nih yang Yun tuh pelajari dari astronomi bahwa astronomi itu tidak semenyeramkan yang kita pikirkan gitu.
1: Jadi lebih kayak kita belajar tentang benda-benda di langit dan fenomena-fenomena di semesta. Jadi ya kita kasih gampang saja begitu, walaupun susah kita
0: dibuat gampang.
1: Ya, dibuat
0: aja.
1: Gampang saja, enjoy saja kalau belajar.
0: Iya.
1: Supaya lebih apa ya, jangan tertekan juga atau kalau belajar, ya. Apalagi dengan rumus-rumus yang susah juga.
0: Iya, ya dibawa enjoy saja. Kalau misalnya kita belajar dengan merasa tertekan atau mungkin kayak belajar itu menjadi satu beban, maka itu kita juga tidak akan ini ya, tidak akan enjoy, dan itu akan buat kita makin pusing gitu.
1: Ya.
0: Apalagi berhadapan dengan rumus-rumus begitu. Nah, ini pas masuk di proses untuk tes ini, bagaimana nih ketika mungkin berhadapan dengan komputer melihat soal, apakah ada soal-soal yang memang sudah fix ini soal sepertinya Yun paham deh karena sudah pelajari nih, ada tidak seperti
1: ada,
0: itu?
1: Ada beberapa soal yang sebelumnya saya sudah belajar, dari pembimbing juga saya kasih latihan-latihan soal, jadi saya belajar. Jadi pas berhadapan dengan komputer gitu, oh ini kayaknya ini
0: sebetulnya
1: betul ya, jawaban ini pasti betul.
0: Oke, sudah ada. Berapa butir soal tuh?
1: Astronomi ada 30 butir soal.
0: Dikerjakan berapa jam?
1: 1 jam 30 menit.
0: 1 jam 30 menit dan 30 butir soal. Dan ada soal-soal yang menurut Yun itu paling gampang ya. Ada tidak yang susah dan buat sudah su ini sepertinya Yun tidak bisa kerja lagi nih?
1: Kalau untuk ujian kemarin banyak.
0: Banyak yang susah.
1: Yeah.
0: Tapi bisa dikerjakan. Oke. Nah, ada tidak selama mengerjakan soal ada mungkin apa ya kayak hal-hal yang buat kayak Yun itu kaget atau mungkin Yun itu rasa takut, rasa tremor begitu di sepanjang tes kemarin?
1: Ada, karena kayak aduh ini nanti bagaimana begitu, walaupun harus mempersiapkan diri tapi ada rasa takut juga begitu berhadapan dengan soal yang bagi kita belum apa ya, kita belum terbiasa dengan soal-soal begini dulu, baru tiba-tiba saja keluar soal yang begitu, jadi takut, grogi juga.
0: Tapi menurut Yun apa nih hal yang paling menarik dari lomba kemarin, apalagi perdana, dan sebagai seseorang yang juga mungkin ini baru pertama kali dikasih tawaran untuk mengikuti Olimpiade Astronomi, ada tidak hal-hal menarik saat mungkin mempersiapkan diri sampai pada tes kemarin, lomba kemarin?
1: Hal menarik itu saya dapat tidak punya guru pembimbing juga, jadi guru pembimbing itu kayak seru begitu, jadi jelaskan di kita itu kita gampang mengerti juga begitu, jadi seru-seru saja dengan teman-teman yang selalu kompak, jadi semua bisa dihadapi.
0: Oke, itu yang paling, itu juga yang menarik ya. Selain itu mungkin dari guru pembimbing juga yang menarik ya, karena kalau misalnya belajar astronomi, belajar yang sudah sangat membuat kita ini, tapi kalau gurunya tidak asik juga ya akan mempengaruhi begitu. Wow, dapat guru yang asik yang belajar itu pasti sudah sangat membantu ya untuk belajar. Selain mungkin guru, ada lagi tidak? Kalau dari astronomi sendiri sekarang karena sudah peringkat 1 dan mungkin ini, apakah Yun sudah mulai jatuh cinta dengan astronomi, mata pelajaran astronomi, atau kedepannya akan sudahlah ini sebagai mata pelajaran olimpiade saja, saya tidak akan melanjutkan, atau sudah mulai jatuh cinta nih?
1: Kayaknya ini hanya sekedar olimpiade saja gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi astronomi menurut Yun asik atau tidak?
1: Asik juga karena ada banyak hal baru yang kita ketahui tentang alam semesta, tentang fenomena-fenomena gitu.
0: Mungkin satu deh hal baru yang Yun pelajari dari mata pelajaran astronomi di olimpiade ini.
1: Kalau satu itu ada cahaya bintang. Jadi selama ini saya pikir oh bintang berarti dia punya posisi itu tetap di langit begitu. Yang saya tahu itu begitu, tapi ternyata cahaya bintang itu sebenarnya sudah melakukan perjalanan jutaan tahun yang lalu, jutaan tahun sebelum cahayanya sampai ke bumi yang kita lihat begitu. Jadi sebelumnya saya pikir oh bintang berarti dia tetap begini, dia tidak berpindah-pindah tempat begitu.
0: Okay.
1: Ternyata itu ada cahaya yang sudah melakukan perjalanan waktu jutaan tahun sampai ke bumi.
0: Sampai ke bumi. Okay. Jadi itu itu yang itu hal baru ya yang diketahui yeah. saat belajar. Ada lagi ya mungkin selain bintang?
1: Ada. Oh, yang tadi Hatsu sudah omong itu lubang lubang hitam ya.
0: Okay.
1: Itu juga ada beberapa juga tapi saya tidak terlalu fokus di situ jadi okay. hanya beberapa saja yang saya ambil.
0: Yang paling menarik yeah. ya mungkin yang paling menarik di Yun yang dapat Yun ambil gitu. Nah, untuk ini juga kita belajar tentang persiapan untuk olimpiade, persiapan untuk ikut lomba nih pastinya manajemen waktu juga nih. Kita mau bicara sedikit terkait dengan waktu. Menurut Yun dalam belajar itu manajemen waktu itu penting atau tidak?
1: Penting sekali. Nah, jadi supaya kita bisa apa ya? Kayak jangan nanti kita bertabrakan waktu saat mau mengerjakan sesuatu begitu. Jadi harus bisa pisah. Sudah tugas sekolah, tugas rumah sudah, berarti lanjut tugas untuk OSNP-nya begitu.
0: Manajemen waktu sangat penting. Jadi harus bagi waktu secara baik ya. Dan itu sangat penting ya. Oke, ini kita masih terus berbicara ya terkait dengan topik kita yang sangat luar biasa di sore hari ini ya, menginspirasi lewat prestasi perjalanan siswa SMA menjadi juara Olimpiade Astronomi. Dan dengan Kakak Yun Jessica Buatlapa ya yang sudah kita hadirkan di studio dan membagikan berbagai cara dan juga ada perjalanan-perjalanan proses yang sudah dilaluinya untuk mendapatkan prestasi peringkat 1 ya di Olimpiade kali ini. Nah, apa nih yang mau Yun pesan atau bagikan ke teman-teman yang mungkin mau mengikuti Olimpiade tapi masih takut-takut nih, masih ya sudahlah, saya tidak mampu, saya tidak bisa, dan lain-lain. Apa yang mau disampaikan?
1: Untuk teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba. Nah, mungkin karena lewat wadah ini, kita dapat mengasah kemampuan kita. Dan satu lagi, kalah menang itu hal biasa. Yang luar biasa itu adalah orang-orang yang berani untuk mencoba, begitu.
0: Wow, jadi itu yang mau disampaikan ya kepada teman-teman untuk yang mau ikut olimpiade atau yang mau ikut lomba-lomba tapi masih merasa takut, masih merasa minder, tidak mau ikut dan masih biar sudah orang lain saja nih, sudah dapat pesan dari Kakak Yun ya. Tapi ini kita mau berbicara lagi ya terkait dengan prestasi karena sudah meraih prestasi dan akan terus berusaha untuk meraih prestasi ini. Menurut Yun sendiri apa nih yang lebih penting, prestasi, bakat atau ketekunan?
1: Ketekunan.
0: Oke, kenapa tuh ketekunan?
1: Menurut saya kita pun bakat akan terus berkembang. Kalau kita mau terus belajar, kita mau terus berusaha dengan konsisten begitu. Jadi walaupun kita bakat ada tapi kita sia-siakan begitu ya, kita mau berkembang bagaimana gitu.
0: Oke, jadi ada tiga ya, prestasi, bakat, atau ketekunan. Yun memilih ketekunan ya. Iya, memang kalau kita punya bakat tapi kalau tidak ditekuni juga ya, akan sia-sia begitu. Jadi kalau sudah punya bakat, ditekuni akhirnya akan mendatangkan prestasi yang gemilang begitu. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Untuk harapan-harapannya nih, karena sudah peringkat 1, harapannya lagi mempersiapkan diri untuk ke depannya. Harapannya ke depan mau seperti apa? Mau pertahankan peringkat satunya atau mau terus nih terus ke tingkat selanjutnya? Mungkin dari kabupaten ke provinsi dan mungkin ya kita harus optimis juga ya. Bisa-bisa ke nasional. Apa nih harapannya?
1: Seharap saya bisa memberikan yang terbaik untuk tahap berikutnya, kalau bisa sampai juara lah.
0: Ya amin
1: ya. Amin. Sampai juara dan semoga lewat prestasi yang saya dapatkan ini saya dapat menginspirasi teman-teman untuk berani meraih prestasi sesuai minat dan bakat masing-masing.
0: Apa nih cita-cita Yun ke depannya?
1: Cita-cita saya menjadi seorang tenaga pendidik. Guru bahasa Indonesia.
0: Wow, menjadi guru bahasa Indonesia ya. Oke, tapi apa namanya ya, bisa berada di Olimpiade Astronomi juga sangat ya, guru bahasa Indonesia. Tapi mau ini juga atau mungkin ke depan nanti berubah pikiran lagi jadi guru astronomi ya kan? Kita tidak tahu. Tapi apapun cita-citanya itu sangat luar biasa. Seperti yang tadi sudah Yun katakan harus ditekuni ya. Apapun itu harus ditekuni biar bisa ke depannya setiap cita-cita prestasi itu akan datang selalu. Oke, ini juga terakhir ya, apa nih yang mau Yun sampaikan? Jadi tadi sudah dipesankan kepada teman-teman, apa juga yang mau disampaikan kepada teman-teman yang lagi mempersiapkan diri yang kemarin sudah masyarakat alur juga pasti bangga ya punya anak-anak yang sangat luar biasa, keluar sebagai juara, sebagai peringkat satu dan bisa mewakili untuk terus berlanjut. Oke, terakhir apa nih yang mau disampaikan kepada pembimbing, kepada guru-guru, kepada keluarga yang mungkin sudah mendukung dan terus akan mendukung ke tahap selanjutnya?
1: Terima kasih banyak. Ya, kadang saya juga

belajar itu paling penting untuk bisa berada di titik seperti ini, keluar sebagai peringkat, itu tentunya ketekunan, manajemen waktu yang baik, belajar dengan baik, itu sangat penting. Dan ini semoga menjadi inspirasi ya bagi anak-anak semua, bagi orang tua juga untuk terus mendukung anak-anaknya untuk ada aktif di sekolah, mengikuti segala bentuk lomba-lomba atau apapun itu ya, kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah, terus dukung anak-anak. Dan untuk Yun dan teman-teman yang lagi mempersiapkan diri juga, semoga untuk tingkat selanjutnya, tahap selanjutnya terus belajar dengan tekun dan bisa keluar sebagai juara. Amin. Sebagai ia keluar, kita berharap sama-sama ya, dan bisa membanggakan nama sekolah, keluarga, Kabupaten Alor tentunya. Oke, pendengaran pemirsa, terima kasih Anda semua yang sudah mengikuti kami dan mendengarkan kami di obrolan sore ceria kali ini. Saya Monica Lanmay.

0: RRD, een nieuwe productiealarm.
1: RRI

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor TNKB adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Dan tahu nggak sih, berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, ada 4 warna plat nomor kendaraan yang berlaku di Indonesia. Warna plat nomor tersebut diuraikan dalam pasal 45 Perpol nomor 7 tahun 2021 dengan warna putih tulisan hitam yang artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor perorangan, badan hukum, PNA, dan badan internasional. Warna kuning tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor umum. Plat merah tulisan putih artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor instansi pemerintah. Sedangkan yang keempat, warna hijau tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas dan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan perubahan warna platnya sendiri karena dengan warna dasar putih bertujuan agar dapat diidentifikasi dari penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. ETLE sendiri adalah sistem penilang kendaraan yang melakukan pelanggaran dengan bantuan kamera sebagai bukti pelanggarannya. Kamera memiliki sifat menyerap warna hitam. Jika dilakukan perubahan pada plat nomor menjadi warna dasar putih dan tulisan hitam, maka sistem akan melihat tingkat kesalahan yang direkam pada kamera. Perubahan warna dasar plat juga dipengaruhi karena warna dasar hitam dan tulisan putih ketika difoto kerap terjadi salah baca. Misalnya angka 5 bisa terbaca sebagai huruf S, begitu juga angka 1 yang mirip dengan huruf I. Lantas, bagaimana sih jika masyarakat ingin mengganti warna plat kendaraan mereka? Untuk hal ini, masyarakat dapat mengganti plat nomor putih dalam kesempatan sebagai berikut. Pertama, saat mendapatkan atau membeli kendaraan baru. Kedua, saat masa berlaku atau TNKB-nya habis. Ketiga, saat melakukan perpanjangan STNK. Dan keempat, saat melakukan perubahan pemilik kendaraan.

0: RRI, stasiun produksi Alor.
1: 97,2 RRI.

0: Oke, selamat sore pendengar dan juga pemirsa di sore hari ini. Kembali kami menyapa Anda dalam program Alor Sore di hari ini. Dan di pukul 16:22 di sore hari ini, kembali kami menyapa Anda ya pendengar dalam program UMKM Berbicara ya di sore hari ini. Dan tentunya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pendengar topik kita di sore hari ini, membangun koperasi yang sehat dan terpercaya. Dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di sore hari ini, pendengar, ada Ibu Diana Takalapeta Eso selaku Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Alor. Di sore hari ini kita sapa dulu. Halo, selamat sore Ibu.
1: Halo, selamat sore semuanya.
0: Oke, wow, luar biasa sekali ini, bisa kita lihat ya dari senyuman dan suara Ibu yang sangat manis di sore hari ini. Dan kita juga mau membahas topik kita yang sangat luar biasa dan sangat perlu diketahui masyarakat luas di hari ini melalui RRI. Kita akan bahas tuntas ya bersama Ibu, membangun koperasi yang sehat dan terpercaya. Nah, ini karena juga mengingat kemarin baru saja kita ikuti bersama hari ulang tahun atau hari koperasi nasional ya, yang ya, ke-79 yang kita semua rayakan ya seluruh Indonesia. Ibu, kita memperingati hari koperasi yang sudah kita lalui kemarin ya di 12 Juli 2026 kemarin. Bagaimana nih Ibu, kemudian Dinas Koperasi dan UKM di Alor sendiri melihat perkembangan koperasi daerah kita khususnya di Kabupaten Alor ini? Apakah ada tren yang perlu kita waspadai terkait dengan praktik investasi ilegal, Ibu?
1: Iya, itu memang ada ya, kita melihat itu perkembangan koperasi di daerah kita saat ini memang dalam fase penataan kualitas dan ekspansi kelembagaan. Ada begitu banyak koperasi yang bermunculan dan salah satunya adalah koperasi yang digelarkan oleh pemerintah, yaitu koperasi desa kelurahan Merah Putih. Nah, ini kita perlu tahu semua. Namun masyarakat harus tetap sangat mewaspadai tren investasi ilegal ya. Itu ada apa? Koperasi yang berkedok sebagai investasi bodong di situ. Nah, ini masyarakat harus melihat dengan jeli apakah memang koperasi ini benar-benar koperasi ataukah hanya koperasi namanya tetapi dalam gerak-geriknya ini bukan mencerminkan koperasi sesungguhnya gitu. Nah, ini masyarakat harus jeli melihat bahwa untuk sebuah koperasi yang dikatakan baik, nah itu kita melihat usahanya, kita melihat apa gerak dari suatu badan koperasi, dia ada berusaha apa di sini. Usahanya kan pasti banyak, ada usaha simpan pinjam, sembako, jasa begitu dan lain-lain masih banyak. Terus kita melihat juga dia punya izin pendirian usaha. Nah, itu merupakan ciri-ciri koperasi yang memang benar-benar legal, bukan ilegal.
0: Iya. Gitu. Jadi itu yang harus
1: diwaspadai oleh masyarakat kita. Kadang karena kebutuhan mereka tidak perlu melihat itu lagi. Yang penting saya minta dan dikasih begitu. Tapi ini yang sangat-sangat merugikan masyarakat kita.
0: Gitu. Oke. Ini Ibu tadi sudah juga dijelaskan ya, harus dilihat legalitas dari koperasi yang hadir itu sendiri. Nah, dari Dinas Koperasi sendiri, apa saja nih indikator utama atau lampu merah lah ya mau dibilang yang digunakan dinas untuk mendeteksi sebuah koperasi itu mulai mengarah pada manajemen yang buruk atau indikasi investasi bodong itu?
1: Oh iya, memang ada beberapa tanda ya, orang katakan bilang red flags, itu ada lampu merah pada beberapa koperasi. Di sini ada tiga yang saya bisa bagikan kepada kita semua pada sore hari ini, yaitu lampu merah mengenai manajemen internal, yaitu adanya indikasi tata kelola yang buruk. Yaitu yang pertama bahwa harusnya koperasi yang baik mereka harus melaksanakan RAT. Nah, dia tidak melaksanakan RAT, rapat anggota tahunan. Ketika suatu koperasi melakukan rapat anggota tahunan, maka dia dikatakan sehat, dia dikatakan aktif begitu, layak untuk dikatakan sebagai sebuah koperasi. Yang berikut ada laporan keuangan yang tidak transparan, artinya sembunyi-sembunyi. Sudah tidak melakukan RAT, laporan keuangannya tidak betul lagi, tidak transparan, artinya anggotanya tidak tahu begitu laporannya keuangan ada kecurangan dan lain-lain gitu. Yang begitu, yang berikut adalah pengurusnya tuh bersikap otoriter. Artinya ketua itu dia memegang kekuasaan paling tertinggi, padahal seharusnya dalam satu koperasi kekuasaan tertinggi itu ada pada satu forum, yaitu rapat anggota gitu. Yang berikut ada kredit macet yang tinggi pada koperasi tersebut. Nah, itu ciri-ciri investasi bodong itu ada di situ. Dia tidak arus kasnya, keuangannya tidak lancar, tidak bagus. Yang berikut lampu merah investasi bodong itu adalah operasional. Jadi skema gali lubang tutup lubang, menghimpun dana dari anggota terus menyebarkan lagi. Jadi dia tidak punya investasi kekuatan di dalam koperasinya itu. Nah, bagaimana dia mau bergerak untuk ekspansi usaha yang lain? Kalau dia sendiri ketika anggota datang dia gali lubang tutup lubang bayar lagi, ha, itu tanda-tanda sudah begitu. Yang berikut lampu merah likuiditas, ini krisis keuangan. Ketika dinyatakan bahwa dia sebuah koperasi, ada anggotanya yang mau menarik uangnya. Dia bilang, "Eh, tunggu dulu, uang tidak ada." Uang, tapi mau tarik, tapi uang berapa banyak? Tidak boleh tarik banyak-banyak, hanya sedikit saja. Oh, ini tanda awas, ini lampu merah gitu. Okay. Jadi adanya tata kelola yang buruk, gagal operasional dan keuangan likuiditas yang sulit. Itulah
0: itu. Itu beberapa indikator ya yang harus diperhatikan.
1: Iya.
0: Dan itu sudah menjadi tanda
1: merah awas. Ya.
0: Itu bukan
1: bukan sebuah koperasi yang baik gitu.
0: Yang
1: ya.
0: Baik, benar. Ya, itu yang juga perlu diketahui masyarakat. Nah, ini juga ya menyambung dari ini, banyak masyarakat nih tergiur dengan tawaran keuntungan instan ya, seperti yang sudah tadi juga disampaikan, yang mengatasnamakan koperasi. Bagaimana nih kemudian langkah konkret dari dinas sendiri, dinas koperasi sendiri memvalidasi bahwa dan mengawasi izin operasional setiap koperasi yang masuk ke Kabupaten Alor sendiri?
1: Oh ya, baik. Untuk langkah konkret yang diambil oleh dinas adalah yang pertama itu validasi izin masuk melalui Kemenkop UKM. Itu harus ada. Ya, baik secara email maupun secara tertulis itu kita harus dapatkan dari Kemenkop itu. Yang berikut adalah rekomendasi domisili dan kantor cabang yang resmi. Jadi mereka harus datang ke kami, kami mengeluarkan izin operasionalnya untuk beroperasi di Alor, bahwa memang koperasi yang ini benar adanya ada di tempat ini, ada di Alor begitu, alamat yang resmi. Yang berikut adalah pengawasan rutin dan penilaian kesehatan. Jadi pengawasannya ini secara berkala, bisa 3 kali dalam setahun, bisa 2 kali dalam setahun semesteran, dan adanya kita buat pemeriksaan kesehatan terhadap dia punya cash flow-nya itu, supaya dinyatakan dia bagus, dia sehat gitu. Yang berikut adalah patroli lapangan dan koordinasi dengan satuan tugas yang terdiri dari beberapa instansi di dalam, baik itu kepolisian, baik itu dari kejaksaan. Kalau ada tindak pidana yang mencurigakan bahwa ada begini-begini, tinggal diambil tindakan.
0: Ini tindakan yang diambil dari dinas koperasi untuk untuk koperasi-koperasi yang tidak legal, yang tidak ini yang dibilang ilegal.
1: Iya, iya.
0: Nah, ini apa namanya, tindakan tegas dari dinas koperasi ya untuk perilaku menyimpang yang dilakukan.
1: Iya, menyimpang dari koperasi yang bukan sebenarnya koperasi.
0: Oke, Ibu, ini juga terkadang letak geografis Alor yang mau dibilang kepulauan ya menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kemudian dinas koperasi dan UKM sendiri memastikan pengawasan tetap berjalan optimal hingga ke tingkat kecamatan dan desa itu?
1: Oh ya, baik. Untuk tingkat kecamatan dan desa ini di kantor dinas koperasi dan UKM, di sini kami mengadakan evaluasi dan monitoring yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kami mengadakan evaluasi dan monitoring sampai ke desa-desa. Apa benar ini ada? Apa benar ada yang mau diperbaiki? Ada kegiatan pelatihan dan lain-lain, kami selalu mengevaluasi itu. Monitoring dan evaluasi. Nah, itu dilakukan oleh dinas setiap tahun bahkan.
0: Oke, ini kita berbicara dengan topik kita ya, topik kita di sore hari ini terkait dengan koperasi sehat. Kita juga melihat pembinaan edukasi dan juga perlindungan kepada masyarakat. Ibu, kunci dari koperasi yang sehat itu adalah manajemen transparan program pembinaan berskala seperti yang juga sudah diberikan ya untuk meningkatkan tata kelola. Nah, kemudian bagaimana nih dinas mengedukasi masyarakat alor nih khususnya di pedesaan agar bisa membedakan antara koperasi yang benar-benar mensejahterakan anggota dengan investasi bodong yang berkedok koperasi itu sendiri.
1: Oke, baik. Barangkali kita kembali lagi ya untuk melihat tentang apa itu koperasi itu sesungguhnya.
0: Oke.
1: Ya, jadi bagaimana supaya koperasi itu bisa diketahui dengan baik oleh masyarakat. Jadi ketika dia ada, dia sampai ke desa, dia harus mengetahui bahwa memang benar ini koperasi, ini benar-benar sebuah koperasi. Ada izin usahanya. Jadi izin usaha itu namanya nomor induk koperasi. Terus ada NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk usaha apa yang dikerjakan oleh koperasi tersebut. Terus ada akta pendiriannya, ada NPWP-nya, itu jelas. Dan ini yang jelas untuk sementara yang ada di Kabupaten Alor ini adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah ada di 175 desa kelurahan ada di Kabupaten Alor. Nah, kalau masyarakat di desa bisa memanfaatkan ini dengan baik, saya pikir mereka tidak akan terjerat lagi dengan investasi bodong itu. Karena ini memang jelas-jelas ada, jadi mereka tidak susah untuk memilih karena ini memang sudah ada akta pendiriannya, sudah ada pengurusnya, bahkan pengawasnya pun sudah ada. Nah, bagaimana mereka mau untuk bekerja sama untuk menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih yang ada di wilayah mereka itu.
0: Oke. Ya. Jadi dengan hadirnya koperasi Desa Merah Putih ini juga sangat bisa bermanfaat ya bagi masyarakat begitu.
1: Iya.
0: Biar tidak lagi ambil koperasi yang tidak koperasi sebenarnya.
1: Iya, begitu. Bahwa dia punya apa namanya koperasi Merah Putih ini kan filosofinya tuh dari kita, oleh kita, dan untuk kita begitu. Jadi untuk kita punya kesejahteraan, kenapa kita tidak mau di situ begitu? Daripada buat menyusahkan diri sendiri, ambil di koperasi yang lain.
0: Koperasi yang tidak legal.
1: Ya tidak legal begitu.
0: Oke. Nah, apakah juga dinas koperasi dan UKM Alor ini ada punya wadah, mungkin wadah khusus ya Ibu, untuk bagaimana masyarakat atau pelaku UKM yang sudah merasa dirugikan oleh praktik koperasi tertentu atau koperasi bodong ini, Ibu? Ada tidak? Mungkin ada wadah-wadah tertentu yang mengatasi masyarakat yang sudah mau dibilang ditipu atau tertipu nih.
1: Ya, sebenarnya ada ya. Sebenarnya kalau mereka mengalami kasus seperti penipuan dan lain-lain begitu, jalurnya ada yang pasti bahwa dia punya jalur utama itu datang di kantor dan melapor kepada petugas. Ya kita mediasi, kita mediasi seperti apa laporannya, bawa bersama dengan bukti-bukti apa yang menandakan bahwa dia merasa dirugikan dari praktek investasi bodong itu. Nah, dari situ kita akan memilih kita teruskan lagi ke kepolisian, apa kita terus jalur online melalui nasional, apa kita langsung menuju kepada Kemenkop gitu. Karena memang ada ketika merasa mereka dirugikan, maka ada sanksi-sanksi akan diberikan untuk menutup atau membekukan usaha dari koperasi tersebut gitu.
0: Jadi bagi masyarakat yang mungkin merasa dirugikan bisa membawa bukti-buktinya untuk melapor.
1: Iya, langsung saja di Dinas Koperasi Kabupaten Alor, UKM Kabupaten Alor.
0: Untuk ikut prosedur-prosedurnya bisa teratasi.
1: Iya.
0: Oke, untuk koperasi ini sendiri ya mungkin dari bentuk sinergi yang konkret apa nih? Maksud kami di sini Ibu, bentuk sinergi konkret apa nih yang sedang dibangun dinas agar koperasi-koperasi di Alor bisa menjadi penyokong modal dan mitra strategis bagi pertumbuhan omset pelaku UMKM lokal di Kabupaten Alor ini?
1: Baik, ada beberapa apa apa namanya, langkah ya. Ya, yang barangkali yang pertama itu ada pemberian insentif bagi kelompok usaha supaya mereka tetap bertahan ya pada kegiatan usahanya. Ada juga dana stimulan dan juga digitalisasi pembukuan koperasi. Ini sangat penting sekali. Kalau memang biasa kita pembukuannya secara manual, nah mari lakukan kita pakai itu digitalisasi yang sudah ada itu. Ada banyak aplikasi, banyak sekali yang bisa membantu menolong kita dalam pembukuan. Jadi supaya kita tidak salah mencatat atau salah mencaplok, mengambil dan lain sebagainya. Yang berikut kita buat pemisahan lagi aset bersama dengan dana darurat, itu juga penting untuk pembelajaran kita. Ya, yang berikut adalah pengawasan berbasis sanksi tegas.

0: Koperasi dan UKM adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, Ibu. Bagaimana nih kemudian koperasi dapat mendorong agar pelaku UKM di Alor ini mau berkoperasi namun tetap merasa aman dari risiko manajemen?
1: Oh iya. Baik, barangkali yang sudah saya sampaikan pertama tadi itu juga merupakan langkah-langkah yang bagus. Yang berikut adalah sinergi konkret adalah koperasi desa sebagai penjamin pasar UKM begitu. Contoh yang paling konkret itu adalah ketika dia memasukkan pasokan apa seperti kain tenun lah begitu. Itu yang paling nyata yang ada di sekitar kita. Contohnya dia pasokan kain tenun kepada NTT Mart atau kepada kios usaha yang ada di Kalabahi sini. Nah, pasokannya ini dia harus terus ada. Jadi ketika permintaan tidak ada satupun yang dia lewatkan di situ. Jadi dia tetap bertahan dengan pasokan yang ada. Itu bentuk sinergi koperasi desa sebagai penjamin pasar atau off-taker begitu di dalam penyokong bahan baku yang diperlukan oleh produsen. Yang berikut adalah fasilitas KUR lewat koperasi. Nah, ini bisa dimanfaatkan secara baik oleh pelaku UMKM supaya dia tetap bertahan di dalam tantangan atau ancaman dia yang berkelahi dengan barangkali koperasi ilegal itu yang tadi investasi bodong itu. Dia bisa menggunakan fasilitas kelompok lewat koperasi bisa meminta KUR begitu. Itu lebih bagus, lebih meringankan dia begitu. Yang berikut adalah pasar digital dan juga pameran daerah itu sangat membantu, sangat menolong sekali UMKM di dalam memasarkan dia punya produk gitu. Supaya dia tidak tinggal diam tetapi membantu dia untuk ada di dalam pasar yang lebih luas lagi memasarkan produknya. Jadi bukan hanya kain tenun saja ya, segala macam barang bisa dipasarkan. Bisa anyaman, bisa olahan makanan. Nah, ini semua bisa dihasilkan oleh masyarakat-masyarakat kita yang dari desa. Bukan berarti bahwa mereka tidak punya potensi, mereka sangat sekali potensial. Daerah kita sangat sekali potensial, banyak yang bisa dieksplor keluar, tetapi barangkali pengetahuan, keterampilan itu juga salah satu kelemahan kita, sehingga kita belum begitu banyak untuk mengekspor.
0: Jadi sudah ada ya fasilitas-fasilitas begitu, sudah ada tempat-tempatnya.
1: Iya, ada.
0: Tapi itu kembali lagi, kita juga punya banyak sekali produk-produk yang ini, tapi itu kembali lagi mungkin kemampuan untuk mengelolanya.
1: Iya, cara mengelolanya itu.
0: Masih kurang, jadi belum ini.
1: Iya, harus banyak pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan barangkali yang sampai ke tingkat desa, kecamatan, untuk ibu-ibu atau pelaku UMKM dan pemuda barangkali bisa mengambil bagian dalam kegiatan ini.
0: Oke. Nah, Ibu, dari Hari Koperasi Nasional ya yang ke-79 yang sudah kita lewati kemarin dan dengan peristiwa ini, Ibu, apa nih refleksi utama yang ingin diangkat oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Alor untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat?
1: Oke, baik, bahwa pesan yang ingin kami sampaikan supaya koperasi kita tetap bangkit, Bapak Mama semua, jangan hanya menjadi konsumen keuangan. Karena berkaitan dengan koperasi itu pasti yang ada dalam pikiran adalah pinjam uang gitu. Kita jangan menjadi konsumen keuangan, tetapi marilah kita menjadi pemilik ekonomi yang cerdas melalui koperasi yang berdaya. Karena tema kita tahun ini adalah koperasi berdaya Indonesia berjaya di situ. Mari kita bangkitkan itu koperasi, apa yang ada pada kita itu yang kita berdayakan untuk menjadi kekuatan ekonomi kita di desa kita masing-masing. Pasti bisa. Ya. Kalau ada kemauan tuh pasti ada jalan. Gitu. Karena sudah ada koperasi desa merah putih di setiap desa. Gitu. Jadi tidak mungkin bahwa tidak bisa. Pasti bisa.
0: Gitu. Ini optimis ya.
1: Ya harus optimis.
0: Oke. Sebagai penutup di dialog kita di sore hari ini, Bu, apa komitmen dan harapan terbesar Dinas Koperasi UKM untuk menciptakan ekosistem usaha yang bersih, sehat, dan saling menguatkan di bumi persaudaraan di Kabupaten Alor ini?

0: Ya, ada tiga refleksi ya bagi kita semua ya untuk menciptakan koperasi yang bersih. Ya, yang pertama bahwa dengan mengangkat tema besar bahwa koperasi berdaya Indonesia berjaya, ada tiga refleksi utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama bahwa refleksi pembersihan citra lewat koperasi sehat tanpa kompromi, yaitu memulihkan citra koperasi yang rusak akibat investasi bodong dan juga fokus pada penataan tata kelola internal agar masyarakat semakin percaya pada keberadaan koperasi sekalipun dia koperasi desa merah putih. Tapi itu yang ada pada kita, maka marilah kita mengambil alih itu, kita menjadi anggotanya, kita memulihkannya itu dari desa. Yang berikut kita fokus pada penguatan sektor real menuju kemandirian desa, yang berarti bahwa penguatan terhadap keberadaan koperasi desa kelurahan Merah Putih sebagai sokoguru ekonomi yang produktif di desa. Yang berikut bahwa fokus kita yang ketiga yaitu bahwa akuntabilitas total melalui inovasi digital. Jadi sekarang ini kalau kita tidak punya HP, saya rasa itu tidak mungkin. Pasti kita semua punya, dan itu HP Android. Sampai di desa, sampai di kampung juga kita pasti punya. Nah, gunakan itu HP sebagai ajang kita untuk memasarkan produk kita. Ada banyak aplikasi yang bisa menguntungkan kita ketika kita membuat satu produk dan kita memasarkan lewat inovasi digital yang kita miliki. Maka semua dunia, bukan hanya saja Alor, tapi satu dunia akan membeli produk kita.
1: Betul ya, karena kita juga sudah di zaman digital.
0: Iya, zaman digital ya. Ini sangat menguntungkan, sangat menguntungkan.
1: Iya, kita tinggal main jari saja.
0: Iya, tinggal main jari.
1: Duduk di tempat, jaringan ada, paket ada, main
0: jari. Iya, selesai.
1: Oke, mungkin ada lagi atau sudah Ibu?
0: Saya
1: untuk pesan dan harapannya sudah ya.
0: Ya, sebenarnya gunakan teknologi sebaik mungkin supaya kita tidak hanya dikenal saja di Alor, tetapi kita dikenal di luar dari Alor juga. Dia provinsi, nasional, bahkan dunia pun mengenal kita begitu.
1: Okay.
0: Ya.
1: Oke, pendengar juga pemirsa, topik kita di sore hari ini membangun koperasi yang sehat dan terpercaya dengan narasumber Ibu Diana Pakala PTSO selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Koperasi, Koperasi dan Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Alor di sore hari ini. Sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda dan akhirnya terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti kami, mendengarkan kami melalui siaran di RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Monica Lanmai dan ada operator Pak Willy juga di studio mengucapkan terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Oke, dirimu yang dulu dari Anggis Devaki membawa kita sudah ada di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di sore hari ini kita akan sama-sama ikuti penyampaian Warta NTT Sore yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali menyapa Anda dalam program Alor sore ini.
1: Atambua, edisi Senin 13 Juli 2026 dengan berita utama. Tim penggagas bersama tokoh adat suku Ende, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua Ende atau DANE. Air bersih dan juga perumahan rakyat, maksud kami, air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Warta berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Dan pendengar, kita mulai berita pertama. Tim penggagas bersama tokoh adat suku Ende, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua Ende atau DANE. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
2: Deklarasi berlangsung di Museum Tenun Ikat Ende sebagai langkah awal memperkuat pelestarian adat dan budaya masyarakat Ende. Prosesi deklarasi diawali dengan penerimaan secara adat terhadap para tokoh adat, tamu undangan yang hadir. Selanjutnya pembentukan DANE ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi serta penandatanganan dokumen oleh tokoh adat, tim penggagas dan para saksi. Sejumlah tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Ketua DPRD Ende, Wakil Ketua DPRD Ende, Perwakilan Kapolres Ende, Dandim Ende, Rektor Universitas Flores, serta Ketua Komunitas Adat Kabupaten Ende. Ketua Tim Penggagas Pembentukan DANE, Jafar Ahmad, menegaskan bahwa kehadiran Dewan Adat Nua Ende sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Menurutnya, organisasi tersebut dibentuk sebagai rumah besar masyarakat Ende untuk menjaga budaya dan kearifan lokal yang mulai tergerus perkembangan zaman. Ia mengatakan dinamika politik telah selesai setelah pelaksanaan pilkada dan kini saatnya seluruh elemen masyarakat mengambil peran membangun Kabupaten Ende sesuai kapasitas masing-masing. Karena Ende memiliki nilai historis sebagai kota yang dikenal sebagai rahim lahirnya Pancasila, sehingga warisan budaya daerah perlu terus dijaga.
3: Tidak ada perbedaan, tidak intervensi di masing-masing lembaga, tidak orang macam-macam. Orang pengalaman
2: usai deklarasi, tim penggagas akan mempersiapkan musyawarah besar adat yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Agenda tersebut meliputi pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, garis besar haluan organisasi, penetapan majelis adat hingga pemilihan ketua umum DANE. Jafar mengatakan, panitia juga berencana mengundang pemerintah pusat untuk menghadiri pelaksanaan MUBES sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan lembaga adat di Ende. Menurutnya, momentum tersebut akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi yang baru dibentuk. Ia menambahkan Dewan Adat Nua Ende dirancang sebagai rumah besar seluruh masyarakat Nua Ende tanpa membedakan wilayah, suku, agama maupun latar belakang sosial. Organisasi ini berlandaskan nilai persaudaraan, musyawarah, penghormatan kepada leluhur serta tanggung jawab bersama dalam menjaga adat, budaya dan martabat masyarakat Ende lintas generasi. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
1: Pendengar, air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Ferdi Asi selengkapnya melaporkan.
4: Warga Dusun Lakai Kiri, Desa Dua Laus, Kabupaten Belu mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap kehidupan warga setempat. Hal ini menyangkut perumahan layak huni serta pemenuhan akan akses layanan air bersih yang sangat dibutuhkan. Warga dusun setempat Yohanes Rangga kepada RRI saat disambangi Kamis 9 Juli 2026 mengatakan saat ini yang paling dibutuhkan adalah menyangkut layanan air bersih dan rumah layak huni untuk bisa ditempati. Pasalnya wilayah setempat belum tersambung perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, bergantung pada unit sumur kali itu pun memasuki musim kemarau panjang, debit air menurun bahkan sampai mengering, terpaksa membeli tangki air. Sementara, dikarenakan persoalan ekonomi, banyak warga masih menempati rumah tidak layak huni. Di lokasi desa sebenarnya sudah terbangun satu unit sumur artesis dekat lokasi desa, persiapan lakefean. Aliran air yang ada bisa melayani kebutuhan warga baik untuk memasak, mandi, cuci. Kendati demikian, sumur artesis yang dibangun tahun 2018 silam, pemanfaatan tidak berselang lama. Hal ini diakibatkan adanya kerusakan pada salah satu mesin genset oleh pemerintah desa dengan alokasi anggaran dana desa sudah dalam perbaikan. Sebulan terakhir kembali beroperasi sedikit bisa menjawab persoalan air bersih.
5: Kebutuhan di sini sangat ya banyak, Bapak. Dari pertama itu air minum itu. Sekarang kami sementara ada sumur bor sudah jalan dan sudah jalan secara ya 2 bulan. Jalan 2 bulan. Jadi pertama bulan pertama itu dibiayai oleh desa persiapan untuk ya, jadi dari masyarakat belum. Kalau seandainya ini bulan airnya agak lancar kemudian itu nanti diminta per kakak yang sudah nikmat itu air bersih ini
6: swadaya tuh.
5: Ya swadaya.
6: Seberapa nanti per kakak?
5: Perkakas sekitar ya 25.000.
6: 25.000 ya. Per bulan enggak?
5: Per bulan, Pak.
6: Karena ini biasanya jadi ribut ya, ini. Ya. 20 ya, sekitar 20.000. Selain itu untuk perumahan, karena saya dengar masih banyak juga kakak numpang.
5: Oh iya ya. Sangat banyak sekali di sekolah ini. Di daerah di setiap dusun itu kakak numpang perlu banyak.
4: Sementara warga setempat sangat membutuhkan perumahan layak huni, pasalnya terdapat puluhan kepala keluarga khususnya ex-timur-timur maupun warga lokal masih menempati rumah sederhana yang sekiranya patut mendapat perhatian pemerintah.
1: Masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, sangat menikmati suasana nonton dan juga dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung sejak Juni kemarin. Menurut sejumlah pihak, masyarakat sangat menikmati nonton bareng dimaksud, baik disabilitas maupun non-disabilitas. Alo Tani, selengkapnya melaporkan.
7: Di kami dari awal Juni kemarin nonton bareng memang luar biasa antusias masyarakat. Mereka juga mengucapkan terima kasih ke TVRI sudah menyiapkan layar dan juga ada berapa UKM sudah siapkan untuk sekedar cemilan.
8: Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, masyarakat Kota Kupang sangat antusias mengikuti pesta bola dunia dalam bentuk nonton bareng yang digelar TVRI NTT di Kota Kupang maupun tempat-tempat lainnya sejak Juni hingga final Piala Dunia pada 20 Juli 2026. Ia menjelaskan, di kompleks TVRI sendiri selalu disediakan nobar yang dirangkai dengan kegiatan ekonomi oleh pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat sangat menikmati nonton bareng Piala Dunia baik di lingkungan masing-masing maupun di tempat-tempat khusus yang disiapkan.
7: Kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di Kota Kupang ini bisa berkumpul bersama, bisa menikmati siaran Piala Dunia kelas dunia dan sama-sama ngumpul. Terutama tanggal 12 kami mengadakan nobar besar bersama dengan JSI dari Jakarta dan beberapa undangan Prokopimda. Tanggal 12 itu pertandingan antara Inggris lawan Norwegia dengan Argentina melawan Swiss. Kami adakan nobar, ada game-game, ada hadiah, dan juga ada UMKM untuk mendukung kegiatan nobar bersama.
8: Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur, Pratama Rizky Jelodo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI yang telah menghadirkan siaran langsung bola Piala Dunia 2026. Ia mengaku sangat menikmati suasana dengar bareng bersama teman-teman tunanetra karena RRI menghadirkan komentator-komentator hebat berbahasa Indonesia sehingga para penyandang disabilitas tunanetra dapat menikmati siaran bola dengan gembira dan menyenangkan.
9: kami bersyukur bahwa tahun ini RRI memfasilitasi kami menyediakan komentator dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Lalu dalam hal mendeskripsikan jalannya pertandingan itu sangat akurat, sehingga teman-teman netra juga walaupun tidak bisa melihat, tapi sangat paham dan sangat mengetahui proses pertandingan yang sedang berlangsung. Dan itu kami sangat senang sekali.
8: Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Peter Fomini, meyakini bahwa tempat-tempat nonton bareng akan semakin ramai dipadati pencinta olahraga sepak bola, terutama pendukung yang tim kesayangannya masih terus bermain hingga babak semifinal. Menurutnya, nonton bareng tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat sangat menikmati pesta bola dunia, dan karena memang benar bahwa sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang mendunia dan sangat diminati masyarakat dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pendengar, Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pertama ND menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pajak 2026. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian insan pajak terhadap masyarakat sekaligus mendukung aksi kemanusiaan melalui kegiatan sosial. Rahma Suci, reporter RRI ND, melaporkan.
10: Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama ND menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026. Kegiatan yang mengusung tema Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh itu diikuti oleh jajaran pegawai KPP lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kabupaten ND. Kepala KPP Pratama ND, Dedi Arif Setiawan, mengatakan donor darah dipilih sebagai salah satu rangkaian Hari Pajak karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata Direktorat Jenderal Pajak di bidang kemanusiaan sekaligus upaya menumbuhkan semangat kepedulian sosial di kalangan pegawai.
11: Untuk salah satu kegiatan rangkaian kita hari ini adalah kegiatan donor darah, salah satu kegiatan kemanusiaan kita untuk membantu sesama. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian yang terpenting untuk menjaga stabilitas, salah satu stabilitas perekonomian kita. Kalau kita sehat, insya Allah masyarakat dapat bekerja dengan baik.
10: Jadi menambahkan, kesehatan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, masyarakat yang sehat akan mampu bekerja lebih produktif, sehingga Hari Pajak tidak hanya menjadi momentum meningkatkan kesadaran perpajakan, tapi juga memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial kepada sesama. RRI Rama Suci melaporkan.
1: Kemendak Roten Dao perkuat kompetensi guru dan juga literasi digital pelajar Kristen melalui pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI, dan informasi ini selengkapnya disampaikan Raja Ewaldus.
12: Kementerian Agama Kabupaten Roten Dao terus mempercepat transformasi pendidikan Kristen berbasis teknologi melalui penguatan kompetensi guru dan literasi digital peserta didik. Program tersebut dipaparkan Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenak Roten Dao, Albert Elwin Petan, dalam kegiatan Stakeholder Day tahun 2026. Albert Elwin Petan mengatakan teknologi harus menjadi mitra guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan menggantikan peran pendidik. Hingga semester 1 tahun 2026, lebih dari 170 guru pendidikan agama Kristen telah mengikuti pelatihan pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI melalui kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP pendidikan agama Kristen. Albert menjelaskan pelatihan tersebut difokuskan pada penyusunan modul ajar, perangkat pembelajaran, serta evaluasi berbasis kurikulum merdeka yang kreatif, adaptif, dan sesuai karakteristik peserta didik.
13: Bersama-sama dengan fasilitator-fasilitator daerah berusaha untuk melaksanakan pelatihan intensif bagi guru-guru PAK dalam memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai asisten penyusun modul ajar yang kreatif, variatif, dan tetap adaptif terhadap kearifan lokal Roten Dao melalui organisasi profesi guru KKG dan MGMP PAK Kabupaten Roten Dao untuk lebih dari 170 orang guru PAK di Kabupaten Roten Dao.
12: sisi lain, Kementerian Agama juga menyiapkan program literasi digital melalui pendampingan internet sehat dan aman, pengembangan bank soal digital, serta materi pembelajaran luring untuk sekolah di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet.
13: Ke depan kami akan melaksanakan apa yang kami sebut sebagai literasi digital, di mana siswa, yakni yang adalah generasi unggul masa depan Rotendao, diberi pendampingan internet sehat dan aman untuk menyasar remaja Kristen di sekolah-sekolah demi mementingi mereka dari dampak negatif dunia.
12: Melalui berbagai inovasi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berharap lahir guru yang semakin profesional dalam memanfaatkan teknologi serta generasi Kristen yang cakap digital, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan pendidikan di era transformasi digital. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim penggagas bersama tokoh adat suku Ende, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua Ende atau DANI. Air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lili Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda, apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Tahukah Anda siapakah sarjana pertama di Indonesia? Sarjana pertama Indonesia yang lulus dari kampus Leiden, Belanda adalah Raden Mas Panji Sosrokartono. Ia adalah kakak dari pahlawan R.A. Kartini. Pada Oktober 1901, Raden Mas Panji Sosrokartono terdaftar sebagai mahasiswa Faculty of Letters Universiteit Leiden, Belanda. Seperti dikutip dari tulisan Harry E. Puzi, Indonesians at Leiden University, dalam buku Leiden Oriental Connections 1850 hingga 1940 yang disunting Willem Otterspeer. Sebelum kuliah di Leiden pada 1901, Sosrokartono sudah tinggal di Belanda sejak tahun 1896. Saat itu, ia memulai studi di Polytechnical School di Delft. Tidak lama, ia memutuskan bahwa humaniora merupakan bidang ilmu yang dia minati, bukanlah teknik. Sosrokartono lalu pindah ke jurusan bahasa dan kesusastraan timur. Ia pun menjadi mahasiswa Indonesia pertama yang melanjutkan pendidikan ke Belanda. Pengetahuan Sosrokartono dalam bahasa Jawa membuatnya dapat membantu penyusunan tulisan seni batik di Hindia Belanda dan sejarahnya oleh G.P. Rovire dan Duin Boll di tahun 1899. Tulisan ini terbit pada tahun 1914. Di awal perkuliahan, Sosrokartono sudah memiliki reputasi di negeri orang. Di samping dipanggil sebagai Pangeran Jawa, dia disebut sebagai orang Indonesia pertama yang berbicara pada publik di Belanda. Pada 29 Agustus 1899, ia berbicara di Kongres Ilmu Bahasa dan Sastra Belanda ke-25 mengenai kondisi bahasa Belanda di Jawa. Pidatonya dinilai jelas dan tertata selagi mengkritisi isu Belanda di Indonesia. Sosrokartono mengantongi gelar Doctor in the Oostersee Talent dari University of Leiden saat kembali ke Hindia Belanda pada 1925, 29 tahun sejak menjejakkan kaki di Belanda.

Oke, selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor dimanapun Anda berada di sore hari ini. Tentunya semangat sore di sore ini dengan segala aktivitas yang kita jalani ya, terpantau dari studio RRI stasiun produksi Alor. Ada yang sudah mulai jogging, ada yang beraktivitas dengan kendaraan beroda 2, beroda 4 ya. Wow, selamat menikmati aktivitasnya untuk pendengar setia dimanapun berada ya. Ini saya membayangkan kalau kita di wilayah pegunungan pasti pada untuk bapak mama, kakak adik semua pasti pada pulang dari kebun atau mungkin lagi mempersiapkan diri dari kebun ke rumah, atau mungkin anak-anak lagi berlarian sana sini ya di halaman rumah. Oke, untuk pendengar setia yang mungkin lagi on the way ya, dari tempat kerja ke rumah atau mungkin dari rumah ke tempat kerja juga, hati-hati dalam perjalanan. Selamat beraktivitas di sore hari ini sambil akan saya temani Anda dengan lagu-lagu yang akan saya hadirkan terus serta informasi yang juga akan saya sajikan di ruang dengar Anda. Dan setelah dari Who Knows, dari Cortis, fashion kita ke Daniel Cash.

Pendengar, satu informasi di sore hari ini untuk Anda, pendengar. Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memaparkan secara terbuka berbagai kendala dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay pada Senin 13 Juli 2026. Menurutnya, paparan yang disampaikan dalam rapat kerja masih lebih banyak menampilkan capaian program. Sementara itu, berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penyaluran kredit belum dijelaskan secara rinci. Padahal banyak pelaku UMKM yang mengaku masih kesulitan memperoleh akses pembiayaan. Saleh menilai informasi mengenai kendala tersebut penting sebagai bahan pengawasan DPR. Ia meminta Kementerian UMKM mengidentifikasi hambatan yang berasal dari regulasi lembaga penyaluran kredit maupun dari sisi penerima pembiayaan. Selain itu, dampak yang dirasakan masyarakat ketika tidak memperoleh akses kredit juga perlu dipaparkan. Menurutnya, setiap program pembiayaan harus mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Ia mengatakan pembahasan mengenai kendala penyaluran kredit akan menjadi agenda penting dalam rapat-rapat berikutnya.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Eh, telepon kamu bunyi tuh.
5: Oh iya, halo.
6: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
5: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa?

0: jadi Jaki pulang lebaran nanti, Nak?
1: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
0: Nah, kalau sempat pulang kina, Mama rindu.
2: Kenapa, Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
2: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
2: Bersyukur loh, Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
0: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

Pendengar PT Astra Internasional TBK mengajak generasi muda Nusa Tenggara Barat menghadirkan inovasi berdampak lewat Satu Indonesia Awards. Dan ajakan tersebut disampaikan dalam rangka bincang inspiratif 17 tahun Satu Indonesia Awards 2026 yang digelar di Mataram sebagai penutup. Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Suebroto mengatakan Satu Indonesia Awards tidak hanya menjadi ajang apresiasi. Menurutnya penghargaan ini menjadi wadah pembinaan agar inovasi anak muda dapat berkembang melalui kolaborasi dengan Desa Sejahtera Astra. Kegiatan bertema terhubung dalam aksi ini mempertemukan generasi muda, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, termasuk penggerak perubahan untuk berbagai pengalaman dan inspirasi. Melalui kegiatan tersebut, Astra juga mendorong masyarakat mendaftarkan generasi muda yang telah memberikan kontribusi nyata, baik di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, maupun teknologi dalam ajang 17 tahun Satu Indonesia Awards 2026. NTB dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki potensi besar dari sisi sumber daya manusia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, provinsi ini memiliki sekitar 1,81 juta

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dengar, kita sudah ada di pukul 18 lebih 2 menit dan waktunya saya akan mengajak Anda untuk mengikuti bersama penyampaian Warta Berita Sore yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Atambua.
1: Dua informasi mengawali berita sore ini. Tahun ajaran baru, SDIW Katimun menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah. KPPN Atambua telah menyalurkan dana miliaran rupiah ke 69 desa yang ada di Kabupaten Belu. Warta Berita Senin 13 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Arda Fahid. Kami mulai dengan berita yang pertama. Tahun ajaran baru di SDIW Katimun menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah.
2: Tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai Senin 13 Juli 2026. Para peserta didik mulai dari jenjang SD hingga SMA-SMK kembali ke sekolah untuk mengenyam pendidikan. Memulai tahun ajaran baru, sekolah pun disibukkan dengan penerimaan murid baru. Pantauan RRI seperti di SDIW Katimun Atambua, para guru harus mengatur murid baru kelas 1 yang untuk hari pertama masuk sekolah. Pengaturan murid baru menyangkut pembagian kelas atau rombongan belajar. Selain itu, sekolah pun menerapkan 3 hari kepada peserta didik baru kelas 1 untuk belajar mengenal lingkungan sekolah serta bisa berinteraksi dengan teman-teman lain. Kepala SDIW Katimun Atambua Marcelino Seran SPD saat ditemui Senin pagi mengatakan sudah menjadi program sekolah memulai tahun ajaran baru bagi siswa kelas 1 dengan program masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS baru dimulai pembelajaran.
3: Saya jalankan MPLS, pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini dan besok sampai hari Rabu, pemerintah kenal dulu lingkungan sekolah baru kita mulai dari pelajaran. Paper kelas, pengecekan dulu.
2: Sementara penerimaan siswa baru tahun pembelajaran 2006-2007 di Sekolah Dasar SDIW Katimun Atambua melampaui kuota ditetapkan sekolah. Sekolah menentukan jumlah kuota murid baru kelas 1 untuk tahun pembelajaran 2006 yakni sebanyak 65 orang. Namun yang mendaftar sudah di atas 70 orang murid baru.
3: Karena siswa terlalu banyak, jadi saya mau bagaimana? Sesuai dengan apa ini, kuota yang dibutuhkan itu. Mereka datang. Lebih dari yang dibutuhkan. Prasarana kekurangan ruangan. Desa harus butuh 3 ruangan atau 4 ruangan. Kalau tidak, saya naik ke dinas untuk saya sampaikan bahwa kalau ini caranya bagaimana, sehingga saya bisa adakan sekolah siang. Hanya murid.
2: Bahkan di hari pertama masuk sekolah Senin 13 Juli 2006 masih terdapat orang tua membawa berkas hendak mendaftar. Membludak siswa baru membuat sekolah harus mengambil langkah kebijakan menerapkan sekolah siang sehingga peserta didik baru bisa mengenyam pendidikan.
1: KPPN Atambua telah menyalurkan dana miliaran rupiah ke 69 desa yang ada di Kabupaten Belu. Egi Arojo melaporkan.
4: Kepala Kantor KPPN Atambua, Maurits Kristianus Raharjo Meta, menyampaikan bahwa KPPN Atambua telah menyalurkan dana desa sebesar 13,53 miliar untuk 69 desa di Kabupaten Belu. Penyaluran tersebut merupakan bagian dari realisasi dana desa di wilayah kerja KPPN Atambua yang telah mencapai 74,025 miliar atau 61,36% dari total pagu tahun anggaran 2026 sebesar 120,633 miliar. Yang mengatakan penyaluran dana desa merupakan wujud nyata kehadiran APBN dalam mendukung pembangunan yang dimulai dari desa. Menurut Maurits, dana desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan ketahanan pangan, penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
1: Beralih ke berita selanjutnya, Bupati Belu targetkan pelayanan publik mulai meningkat dan kembali meraih prestasi.
5: Peningkatan pelayanan publik menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Belu saat ini. Karenanya seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD diminta bekerja dengan program kerja yang jelas serta menghadirkan berbagai inovasi guna mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Demikian ditegaskan Bupati Belu Willy Broduslai berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik yang ada saat ini. Dikatakan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Belu masih berada pada tingkat yang rendah sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia berharap ke depan pelayanan publik di Kabupaten Belu dapat terus ditingkatkan hingga menjadi yang terbaik di tingkat provinsi bahkan di wilayah timur Indonesia. Ia menambahkan pelayanan publik yang baik akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan yang optimal juga akan mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
6: Harus bisa mendukung visi dan misi Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu. Dan pelayanan publik di Kabupaten Belu terjun bebas. Terjun bebas dari yang terbaik, terjun ke level yang sangat rendah. Saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level kalau bisa menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi.
5: Menurut Bupati Willy Lai, pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen terus melakukan berbagai pembenahan di sektor pelayanan publik, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan sistem pelayanan, maupun penguatan inovasi di setiap OPD. Dengan langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Belu berharap masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan profesional, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai sektor. RRI Atambua, Febi Leolide melaporkan.
1: Perkuat kesejahteraan desa, KPPN Atambua salurkan 74,25 miliar rupiah di wilayah kerja.
7: Kantor Pelayanan Perbendahan Negara atau KPPN Atambua terus berkomitmen mengawal penyaluran dana desa sebagai salah satu instrumen APBN dalam mendorong pembangunan desa, memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Kepala KPPN Atambua, Maurits Meta, menjelaskan hingga 8 Juli 2026, KPPN Atambua telah menyalurkan dana desa sebesar 74,25 miliar atau 61,36% dari total pagu dana desa tahun anggaran 2026 120,633 miliar. Kepala desa-desa di wilayah kerja KPPN Atambua yang meliputi 69 desa di Kabupaten Belu, 180 desa di Kabupaten Timur Tengah Utara, dan 127 desa di Kabupaten Melaka. Penyaluran dana desa terdiri dari dua tahap dan untuk tahap pertama telah tersalurkan 100% untuk semua desa yang berjumlah 378 desa dengan total penyaluran sebesar 48,8 140 miliar. Sementara untuk tahap 2 telah tersalur untuk 135 desa dengan total penyaluran sebesar 25,180 miliar. Maurits mengatakan penyaluran dana desa tersebut merupakan wujud nyata kehadiran APBN dalam mendukung pembangunan yang dimulai dari desa. Lanjutnya menjelaskan dengan penyaluran dana desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan ketahanan pangan, penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Maurits Meta menambahkan, dana desa merupakan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera. Melalui langkah ini, KPPN Atambua juga mengajak seluruh pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa, agar setiap rupiah APBN mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
1: Bulog Kalabahi menegaskan pengawasan penjualan beras SPHP akan terus dilakukan demi menjaga stabilitas harga dan memastikan program pemerintah tepat sasaran masyarakat.
8: Pimpinan Bulog Cabang Kalabahi Stefanus Masu mengingatkan mitra Bulog agar mematuhi aturan dalam penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Ia menjelaskan penjualan beras SPHP harus dilakukan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama. Aturan tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga serta memastikan program pemerintah tepat sasaran. Menurutnya, Bulog juga terus melakukan pengecekan di lapangan. Jika ditemukan penjualan yang tidak sesuai, hal tersebut akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti. Selain itu, masyarakat juga diminta lebih selektif saat membeli beras. Masyarakat diharapkan memperhatikan kemasan serta harga, terutama jika tiba-tiba terjadi perubahan pada kemasan atau harga produk.
9: Kepada para mitra juga, tetap melaksanakan semua hal-hal yang tentunya sudah menjadi aturan bersama. Jadi penjualan itu sesuai head, khusus untuk beras SPHP tentunya, karena kita juga selalu mendapat laporan atau selalu mengecek ke lapangan. Kita selalu memonitor ke lapangan. Jadi jika terdapat di lapangan tidak sesuai, maka tidak segan-segan kita melakukan evaluasi dan melakukan tindakan. Jadi untuk masyarakat juga mungkin lebih selektif dan lebih cerdas dalam membeli atau membelanjakan sesuatu. Dicek lagi kemasan dan harganya. Terutama mungkin harganya kok tiba-tiba turun atau kemasannya tiba-tiba berubah. Jadi lebih selektif dan lebih cerdas lagi, dicek-cek kembali.
8: Ia berharap masyarakat semakin cerdas dan teliti saat berbelanja. Dengan begitu, program stabilisasi pangan dapat berjalan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Stefani Libu melaporkan.
1: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan sebanyak 27 orang tewas dalam kebakaran besar di sebuah bar di Bangkok, Thailand pada Minggu 12 Juli malam waktu setempat. Selain puluhan korban tewas, puluhan orang lainnya juga terluka. Gubernur Bangkok, Chatkart Sitipun, mengatakan kebakaran itu terjadi di bar dan restoran Rongbir Nalat Prao. Saat ini 27 korban tewas dan 63 lainnya dirawat di rumah sakit karena luka-luka, termasuk 22 diantaranya dalam kondisi kritis. Api menyebar sangat cepat mencapai langit-langit. Asap kemungkinan besar merupakan penyebab utama kematian. Dalam video yang beredar, terlihat para pengunjung berteriak-teriak melarikan diri saat api berkobar dari pintu masuk. Laporan media menyebut beberapa kantong mayat hitam diletakkan di luar bar, sementara puluhan petugas layanan darurat juga telah memadati lokasi kejadian. Petugas mengatakan sejumlah korban tewas ditemukan tewas di dekat pintu keluar darurat. Pihak berwenang meyakini ada penghalang yang membuat para korban kesulitan keluar saat insiden terjadi. Kan Kutirat mengaku sedang minum sendirian di bar sekitar pukul 10 malam saat melihat asap mengepul di dekat panggung. Ia juga sempat mengaku membantu seorang wanita keluar dari bar. Sementara itu, Perdana Menteri Anutin Kanvirakul juga sudah mengunjungi lokasi kejadian. Ia mengatakan, menurut keterangan saksi, asap muncul dari pemutus sirkuit di dekat panggung, kemudian diikuti oleh pemadaman listrik dan ledakan. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Tahun ajaran baru di SDIWK Timun menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah. KPPN Atambua telah menyalurkan dana miliaran rupiah ke 69 desa yang ada di Kabupaten Belu. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Pendengar, satu informasi lagi untuk Anda di malam hari ini. Kementerian UMKM tengah menyiapkan program kredit alumni kredit usaha rakyat atau KUR atau AKUR. Tujuannya yaitu untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ingin meningkatkan skala usahanya. AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial. Karena itu, pemerintah menyiapkan skema AKUR sebagai fasilitasi pembiayaan lanjutan. Melalui program tersebut, pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan dengan platform antara 1 miliar hingga 2 miliar rupiah. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi usaha. Pemerintah juga mengusulkan subsidi bunga sebesar 5% dengan jangka waktu pinjaman hingga 5 tahun. Calon penerima AKUR harus ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang layak dikembangkan. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan memiliki pembukuan keuangan NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usaha minimal 4 tahun.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Baru-baru ini gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahardjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar episode bahagia dari Govinda. Aku bahagia ya di malam hari ini menemani kita. Sebelum kita lanjutkan, pendengar kami kembali update ya. Satu informasi untuk Anda di malam hari ini di tengah kesibukan Anda ya. Entah itu kesibukan memasak bagi ibu-ibu yang mempersiapkan makan malam yang sangat lezat untuk keluarga dan juga orang-orang terkasih. Dan untuk Anda yang mungkin sementara dalam perjalanan juga, atau untuk anak-anak yang lagi heboh-hebohnya bermain atau nge-game ya di malam hari ini. Oke, informasinya datang dari Alor. Pendengar, pemerintah Kabupaten Alor resmi melepas 99 mahasiswa peserta program mahasiswa berdampak kuliah kerja nyata atau KKN tematik Gerakan NTT Sehat, Kuat dan Inklusif Gentaskin. Selama 2 bulan mulai 9 Juli hingga 31 Agustus 2026, para mahasiswa akan melaksanakan pengabdian masyarakat di 5 desa di Kecamatan Alor Barat Daya. Program KKN tematik Gentaskin melibatkan mahasiswa dan dosen pendamping dari Universitas Muhammadiyah Malang, STIKES Maranatha Kupang, Universitas Muhammadiyah Kupang, STIKIP Muhammadiyah Kalabahi, dan Universitas Tribhuwana Kalabahi. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga dunia usaha dan masyarakat. Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa akan ditempatkan di Desa Pailelang, Desa Pintumas, Desa Probur, Desa Probur Utara, dan Desa Halerman. Melalui program tersebut, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai inklusif. Maksud kami, inklusivitas di desa. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Willy, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, LL Dikti Wilayah 15, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta seluruh perguruan tinggi yang telah mempercayakan Kabupaten Alor sebagai lokasi pelaksanaan program Gentaskin.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Alor menyambut positif masuknya investasi PT Indomarko Prisma Tama yang ditandai dengan peresmian gerai Indomart pertama di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara pada Jumat 10 Juli 2026. Kehadiran jaringan retail modern tersebut diharapkan mampu memperkuat iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Alor. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Beli, mengatakan kehadiran Indomart merupakan bukti bahwa Kabupaten Alor memiliki potensi investasi yang terus berkembang. Pemerintah daerah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif agar semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di berbagai sektor pembangunan. Menurut Melki, investasi tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah berharap setiap investasi yang masuk dapat melibatkan pelaku usaha lokal dan memanfaatkan tenaga kerja asal Kabupaten Alor.

Oke, pendengar Jazz Us dari James Arthur membawa kita di saat ini di pukul 19 lebih 2 menit, pendengar. Dan seluruh rangkaian siaran alur sore ini telah berakhir. Saya Monica Lanai pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Malam Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Kita akan berjumpa dalam program alur pagi tentunya di hari esok. Selamat menjalani aktivitas Anda di malam hari ini. Selamat berjumpa dengan keluarga dan juga orang-orang terkasih. Atau selamat melaksanakan aktivitas Anda jika Anda bekerja di malam hari.

0: konspirasi.
1: Oke pendengar Pro 1 RR Tembua, di mana saja Anda berada, bersama saya di edisi malam ini di Senin 13 Juli 2026. Saya Jeffrey Putis yang akan menemani Anda di malam ini dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RR Tembua di mana saja Anda berada selalu sehat-sehat, semua Tuhan memberkati kita selalu, yang masih beraktivitas di rumah maupun yang masih di kantor atau masih di jalan, semoga tiba di rumah dengan selamat bersama keluarga hingga nanti besok pagi akan beraktivitas kembali bersama semua yang ada di mana saja. Baik pendengar Pro 1 RR Tembua, kita program berikutnya kita akan ikuti apa? Jazz musik. Cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RR Tembua, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghentikan penyelidikan terhadap duga kasus korupsi program makan bergizi gratis atau MBG yang diyakini karena ada pejabat kelas kakap yang dilindungi. Faktanya, klaim informasi terkait KPK menghentikan penyelidik terhadap kasus korupsi program MBG karena ada pejabat kelas kakap yang melindungi adalah hoax. Dilansir dari Jalah Hoax Jakarta.id, KPK menghentikan penyelidikan untuk menghindari tumpang tindih mengingat Kejaksaan Agung sudah lebih dari melalui penyelidik dan menetapkan tersangka pada kasus tersebut. KPK tetap melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi program MBG atas temuan yang berada dari yang sudah ditangani Kejagung.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Atem Dua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atem Dua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita ikuti mini drama yang berjudul Bukan Cuman Sensasi, produksi oleh RRI Makassar.

0: membusmi 50 ribu penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh juga lupa. Kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300 ribu buat registrasi.
2: Sebentar Amri, itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok?
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri, bakal jadi sasaran empuknya mereka.

0: Selesai itu tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah, Mi.
2: Sudah, Mi dong. Makanya ini jadi paham, Mak. Kupikir sih selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman, Mi. Ternyata...
1: Tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral. Tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
0: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali. Apalagi untuk orang kayak kau, Amri, yang punya pengaruh di media sosial.
2: Berarti harus kena jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul. Kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri, apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
0: Coba buka HP-mu, ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
2: Wih, banyaknya yang jadi korban. Jadi tertarik kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul, Amri. Kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin, biar yang lain bisa belajar juga.
2: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series di konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
0: Nah, bisa kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
2: Mulai sekarang, bukan lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
0: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya, Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

Rehat sejenak bersama Pro1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini

0: malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Putis yang akan menemani Anda di obrolan komunitas malam ini. Kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Arli Bekans Nga Arwa. Beliau adalah tokoh yang terbaik untuk kita. Pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Arli. Halo, selamat malam.
2: Halo,
1: Bapak Arli.
2: Selamat malam, Bapak Arli.
3: Halo, selamat malam Pak James dan para penyiar serta para pendengar RRI Sedia dengan saya dan Anda. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Arli. Apa kabar Bapak Arli di malam ini?
3: Wah, sangat luar biasa.
1: Iya. Oke, Bapak Arli, semoga sehat-sehat ya Bapak Arli. Sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Atambua, Bapak Arli.
3: Siap.
1: Oke, Bapak Arli, ini malam kan kita berbicara terkait dengan gerakan jam pelajar masyarakat terkait Dikbud. Itu Bapak Arli. Bapak Arli, menurut Bapak Arli, apa persoalan utama yang seharusnya ingin diselesaikan Dikbud?
3: Gini, kehadiran Pergub ya, kita perjelas dulu ya. Pergub Gubernur Nusa Tenggara Timur ya, dalam hal ini Bapak Melkianus Lakalena ya, Gubernur, dia mengeluarkan Pergub nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar masyarakat. Bukan sekedar sebuah aturan administratif, melainkan sebuah langkah strategis mendasar dan berjiwa besar untuk mengubah arah perjalanan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, menuju arah yang lebih cerah dan lebih benar ya. Pak James sendiri tahu ya bahwa kenapa Pergub itu perlu keluar ya. Karena gubernur terkejut ya, karena hasil tes kemampuan akademik TKA nasional di 2026 ya, bahwa tingkat kemampuan rata-rata anak-anak pendidikan ambil sampel pendidikan sekolah menengah atas ya, itu yang terendah ya, ketiga terendah di Indonesia. Sebagai contoh ya, nilai rata-rata mata pelajaran bahasa Indonesia saja ya, itu hanya mencapai 47,78.
1: Sangat minim. Padahal, sekali ya.
3: Ya, sangat minim. Padahal bahasa Indonesia dalam menjadi bahasa bahasa nasional ya, yang dipelajari di mana saja, di rumah, menjadi bahasa sehari-harian, bahasa komunikasi kita. Oke, yang kedua kita mulai perhitungan matematisnya. Nilai matematika ada 31,73. Bahasa Inggris 19,71. Ya. Nah, sementara itu ada sampel satu lagi tentang TKA jenjang SD. SD kalau nggak salah itu besar 49,77 dan SMP 52,47. Itu saya rangkumkan secara koleratif ya, dari tiga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Itu totalnya itu. Nilai TKA pada ketiga jenjang pendidikan yang ini masih jauh di bawah rata-rata nasional. Itu yang mungkin Pak Jen, kekhawatiran itu menyebabkan gubernur segera mengeluarkan Pergub nomor 24 tahun. Memang sebelumnya di NTT juga kita lihat bahwa selain ada Pergub sebenarnya di Kabupaten Ende ya, juga ada perda juga tentang mengatur jam kerja masyarakat, ada sebelum pergub keluar gitu. Ya. Jadi ya.
1: Oke, baik, Bapak Arli, mengapa pendekatan yang dipilih adalah perbatasan pembatasan waktu, bukan peningkatan kualitas belajar gitu, Bapak Arli?
3: Oke, begini, kalau kita mau meningkatkan, berarti kita meningkatkan suatu mutu pendidikan, kita melihat akar masalah persoalan. Kualitas itu muncul dari kontinuitas, dari kepastian, dari kebiasaan, gitu. Ini kalau seandainya tidak ada jam belajar di rumah, bagaimana kita meningkatkan kualitas gitu? Jam itu berarti manajemen tentang waktu, mengatur waktu, kebiasaan yang diatur setiap hari, setiap waktu untuk capai kualitas gitu. Jadi kalau seandainya kualitas itu kita tidak bisa, barang yang berkualitas itu hasilnya tuh dari suatu proses gitu. Nah, makanya kenapa harus negara pemerintah mengeluarkan jam? Ternyata masalah-masalah utama kenapa kualitas itu pendidikan TKA itu rendah, karena memang ya tidak ada pengaturan waktu, simbolisasi jam belajar di rumah, dan beban pembelajaran itu hanya ada pada sekolah, lembaga formal, tapi lembaga informal seperti keluarga itu tidak diberi peranan yang cukup besar gitu.
1: Baik, Bapak Arli, seberapa realistis aturan yang diterapkan di keluarga dengan orang tua yang bekerja malam?
3: Ya, memang itu kalau kita realistis, kita bicara tentang tantangannya. Kita bicara tentang tantangannya kalau realistis, orang tua bekerja malam. Ini kita bicara tentang orang tua yang dua-dua bekerja malam, atau salah satunya bekerja malam. Nah, kalau memang dua-duanya bekerja malam, gini, pemerintah kan mengeluarkan aturan. Gini, Pak. Aturan jam belajar masyarakat ini berarti aturan itu yang terjadi di keluarga, gitu, di masyarakat, dan khususnya keluarga ya. Kelompok yang terkecil dari masyarakat itu keluarga. Nah, ada tantangan kenapa muncul tantangan? Misalnya contoh ya, orang tua, dua-dua orang tua bekerja atau salah satunya bekerja. Nah, yang perlu dipertegas yaitu disiplin aturan itu harus dipertegas. Misalnya hari ini ada jam, misalnya pergub itu keluarkan jam jam 6 sampai jam setengah 8 malam. Jadi setiap jam 6 sampai jam 8 malam semua siswa mulai jenjang SD sampai SMA itu mereka mulai belajar gitu. Nah, kolaborasinya misalnya dengan sekolah ya. Sekolah memberikan tugas-tugas, materi-materi apa yang mereka pelajari di rumah. Sebagai titik sambung atau titik simpul atau titik mulai mereka apa yang mereka harus buat. Nah, orang tua tugasnya mengawasi. Kalau orang tua tidak sempat ada di tempat itu, orang tua juga bisa memonitoring. Dengan laporan-laporan apa yang dibuat anak-anak setelah dia pulang kerja, dia hasil lab monitor jam kamu belajar apa nggak, akhirnya apa yang kamu buat ini, mereka bisa memberi catatan-catatan kecil gitu ya. Nah, tantangan berikut ya, itu pertama tuh tantangan tantangan yang dari jam belajar ya, menurut saya tantangan pertama tuh perubahan pola pikir ya. Selain tadi tantangan makhluk sibuk kerja dan lain-lain, masih ada sebagian orang yang anggap aturan jam belajar itu mengganggu kebebasan mereka ya, atau memberi tambahan mereka ya, kami mau sibuk cari uang atau kami sibuk mau di rumah harus belajar lagi gitu. Maka itu diperlukan sosialisasi yang terus menerus ya, yang menyentuh hati perasaan orang tua ya, karena memang ini untuk masa depan anak. Yang kedua, kadang keterbatasan kemampuan orang tua ya. Banyak orang tua yang ingin mendampingi anak-anak ya, namun merasa tidak mengerti pelajaran anak gitu.
1: Ya, itu yang itu gitu. Kadang-kadang ada orang tua yang artinya sekolahnya minim, itu kan dia tidak mengerti, kan kasihan.
3: Ya, ya, karena itu mungkin pemerintah dan sekolah juga, Pak James, perlu membuat panduan sederhana ya, bagi orang tua ya, pemerintah memberikan panduan dan sekolah memberikan panduan sederhana bagi orang tua cara mendamping anak tanpa harus menguasai materi pelajaran secara utuh ya. Yang ketiga mungkin tantangan penggunaan handphone dan teknologi ya. Anak-anak mungkin sudah terpapar ya menggunakan bermain HP dan segala macam. Makanya ada yang istilahnya sudah kecanduan gadget ya. Ya. Jadi distorsi atau cara berpikir mereka jam ini jam bermain handphone. Jadi kadang mereka tuh ada sindrom kalau tidak bermain HP gitu. Akhirnya itu juga sangat sangat berpengaruh ke mereka. Ketika mereka harus meninggalkan handphone, mereka tidak belajar menggunakan telepon dan lain-lain, itu mereka nggak mampu menguasai pelajaran. Nah, ini yang kita tergrup ini mau merubah mentalitas itu untuk beralih kepada penggunaan melepaskan teknologi, tapi belajar secara kemampuan kognitif ya. Anak harus belajar ulang bersama orang tua.
1: Baik, Bapak Arli. Nah,
3: mungkin tantangan keempat ya, keterbatasan sarana dan prasarana. Masih ada di rumah yang kurang penerangan, ya, minim buku atau dari jam jauh dari sumber belajar gitu. Rumahnya mungkin orang sederhana ya, rumahnya penerangan tidak cukup untuk berikan bisa belajar. Nah, itu empat tantangan kira-kira yang saya lihat gitu.
1: Ada anak yang orang tuanya tidak bisa membelikan HP, itu yang rumahnya di situ juga, Bapak Arli.
3: Iya.
1: Oke, baik, Bapak Arli. Bagaimana dengan mengukur keberhasilan gerakan jam belajar masyarakat secara objektif?
3: Ya, kalau kita mau mengukur gerakan jam belajar masyarakat ya untuk hari ini ya, jelas karena pergub ini masih seumur jagung ya, jelas kita belum bisa mengukur tingkat keberhasilan atau olah ukurnya cara cara 3A ya, kita 3K ya, kualitas, kuantitas dan kontinuitas gitu pencapaian. Nah, apakah itu masih ini cuma ya, itu kan kemarin pergub itu keluar di saat-saat anak-anak ujian akhir-akhir dan liburan ya. Saya harap implementasi ini harus dilaksanakan di saat anak-anak mulai tahun ajaran baru ya, semester ini ya. Jadi harus secara komprehensif segera diterapkan. Memang beberapa hari lalu ini sudah pernah disosialisasi oleh saya kalau nggak salah wakil ketua komisi 5 DPR di NTT ya, Pak Agustinus Tahak dan Pak Frederikus Fbau SEMM, dia korbit KPID NTT. Mungkin mereka satu bulan lalu mereka sosialisasi itu di salah satu SMA contohnya, satu atau Agustinus Renrua Kabupaten Kecamatan Raimanu Kabupaten Belu ya, mereka sosialisasi tentang pentingnya jam belajar masyarakat dan diapresiasi dari orang tua, pihak sekolah dan para siswa. Itu saya lihat walaupun gerakan-gerakan itu merupakan awal gerakan yang bagus dan mereka melihat bahwa roadmap yang diterapkan oleh gubernur ini menjadi peta jalan. Nah, kalau kita mengikuti itu kompetensi itu belum. Biasanya ibarat kita menanam jagung ya, hari ini kita baru melihat proses penyiapan lahan, revitalisasi, diversifikasi lahan ibarat lahan pendidikan ya, dipersiapkan anak-anak dipersiapkan untuk setelah itu mereka bermigrasi dari pola lama yang mungkin tidak belajar ke pola baru dengan sistem jam belajar di rumah gitu. Yeah. Ini yang buat pendekatan tidak artinya tidak semata-mata langsung buat mereka kaget ya. Kita harus mengajak, memberi pengertian. Butuhkan sosialisasi 1-2 hari.
1: Oke, Bapak Arli. Ini kita kembali ke tadi Bapak Arti di poin ketiga untuk menggunakan HP. apa ada bukti bahwa pembatasan menggunakan HP selama 90 menit berdampak signifikan pada potensi pelajar?
3: Ya, jelasnya karena gini, kita tahu bahwa disrupsi digital HP itu masuk dalam bahaya disrupsi digital ya. Bahaya disrupsi digital itu ketika anak-anak punya ketergantungan besar menggunakan handphone, ya. Itu mereka

0: Jangan kita memberikan handphone, kita juga memberikan satu pendidikan baru, yaitu mereka ada saat-saatnya mereka membiasakan diri untuk belajar, melepaskan diri dari handphone, ada saat juga untuk mereka bermain handphone gitu. Jadi ketergantungan kepada handphone tuh bukan menjadi satu-satu solusi untuk anak-anak tenang di rumah ya, tetapi handphone itu hanya membantu anak-anak untuk mencari informasi dalam pembelajaran atau memberi hiburan itu yang sesaat saja, tidak menjadi si tidak memberi solusi yang jangka panjang. Justru penggunaan pembatasan dari jam belajar itu punya dampak signifikan untuk satu jam 8 sampai jam 9.30 itu sangat bermanfaat, jam yang sangat sangat berpotensi untuk anak-anak untuk mengembangkan, karena secara teori-teori kognitif ya, atau jam-jam itu adalah jam ketika anak-anak proses mereka neuron berpikir itu sudah bergerak pada pola pikir yang benar gitu. Artinya mereka mau reduksi waktu yang mereka belajar di sekolah, ada titik simpul pertemuan antara sistem pembelajaran di sekolah dan di dalam keluarga itu bertemu dalam jam-jam begitu itu yang
1: betul Pak Parli. Pak Parli, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling berpotensi dirugikan oleh kebijakan ini?
0: Saya kira tidak ada potensi kerugian, justru potensi keuntungan juga justru yang ada dia keuntungan yang besar ya. Artinya ini kita melihat sebuah implikasi untuk masyarakat dan pelajar ya. Untuk kita itu kita lihat keuntungan, kerugian saya rasa tidak, karena sistem pendidikan Indonesia ini saya lihat masih terlalu longgar ya, dalam arti metode pelajaran di rumah atau di masyarakat selain jam di sekolah ya, tidak seketat negara-negara modern kayak di China ya, di Amerika, di Jepang. Kita masih terlalu banyak santainya gitu. Contoh hari ini kita masih di sekolah-sekolah masih mengurus tentang MBG ya, soal makanan gitu. Kita tidak bicara, kita kaget ketika kita mau mengisi mereka kulit apa sumber daya manusia fisiknya, tapi kita tidak mengisi kepalanya anak-anak. Artinya akhirnya terjadi distorsi kesenjangan antara lainnya itu. Kayaknya saya bilang implikasinya untuk masyarakat dan keuntungannya itu lebih besar. Contoh implikasinya untuk masyarakat dan pelajar ya, dengan adanya jam belajar pergub ini, masa keemasan pertama, masa keemasan keluarga itu ada gitu. Orang tua dan anak memiliki waktu berkualitas untuk berinteraksi. Misalnya kalau ada aturan juga berdoa sebelum belajar dan setelah berdoa, setelah belajar kita berdoa bersama di rumah, quality time di rumah orang tua dan belajar. Contoh yang kedua, implikasi kedua tuh pembatasan aktivitas publik misalnya. Dan adanya pergub tuh masyarakat diimbau untuk memastikan atau mengecilkan volume musik pesta misalnya, atau menutup tempat-tempat yang jam-jam belajar itu ribut gitu, mengganggu aktivitas gitu, atau bisa di rumah mematikan televisi, semua jam itu tidak boleh bermain handphone gitu, gitu. Yang tiga mungkin implikasi menekan kenakalan remaja. Dengan adanya jam belajar itu kan terjadi pola pembelajaran, pola interaksi orang tua, adanya pengawasan orang tua membantu mencegah anak-anak remaja yang berkeliaran di luar rumah ya, untuk hal-hal yang tidak penting. Biasanya kita lihat sekarang belum ada pergubuan dan belum ada penerapan itu, anak-anak jalan di kiri kanan di pasar kemana-mana nongkrong gini-gini bukan. Artinya kan kita juga berpikir bahwa kulit anak seperti apa ini kalau mereka seperti ini gitu. Yang keempat, keuntungan itu meningkat investasi. Mungkin kebijakan gubernur ini lahir sebagai respon rendahnya tes kemampuan akademik di sebagai NTT. Harapan itu kualitas pendidikan, literasi dan karakter anak dapat meningkat secara signifikan dari proses penerapan pergub ini gitu. Jadi kalau saya tidak ada efek kerugian dari ini, tapi yang paling penting itu kita lihat keuntungan besar dari
1: baik Bapak Arli, bagaimana memastikan pergub

0: tidak berhenti sebagai gerakan seremonial.
1: Ya, kalau saya ini adalah keuntungan besar ya bagi Provinsi NTT 21 kabupaten dan satu kota, jadi 22 kabupaten dan satu kota ya, ada 22 ini daerah di NTT yang kalau mengimplikasikan atau menerapkan ini, saya yakin ke depan kita akan menemukan sumber daya manusia yang bukan secara kuantitas tapi kualitas dan kontinuitas yang tadi jadi pertanyaan terakhirnya. Nah, saya kira perlu adanya sinergitas antara pemerintah, sekolah, dan orang tua. Setelah itu dengan komponen-komponen yang ada di masyarakat. Ya. Nah, untuk menjaga kontinuitas kedua yang perlu dibangun yaitu kalau pergub ini sudah dikeluarkan, jelas kalau aturan itu harus ada sanksi atau teguran ya yang harus dibuat secara signifikan aplikasinya sampai ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Misalnya contoh, nah, harus ada sanksi misalnya, sanksi pembinaan bagi pelanggar. Kebijakan NTT nomor 24 tahun 2020 itu harus mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif daripada hukuman denda ya. Contoh, jika siswa kedapatan tidak belajar misalnya keluyuran atau bermain handphone pada pukul 18 sampai dengan 19.30, pembinaan bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya contohnya tahapan 1, sekolah memberikan peringatan lisan atau tertulis langsung kepada siswa yang bersangkutan. Misalnya teguran tahap 2, jika pelanggaran berulang hingga 3 kali pihak sekolah akan memanggil orang tua ke sekolah. Teguran ketiga atau tahap 3, jika siswa tetap melawan, pihak sekolah bersama aparat desa atau kelurahan akan melakukan pemvisit kunjungan rumah untuk berdialog langsung dengan keluarga gitu. Nah, kalau saya membuat pendekatan dengan tingkat komponen lain ya, harus membuat kesepakatan dengan warga, bisa tingkat RT atau desa atau kelurahan. Misalnya gini, Pemprov NTT dan Pemkab ND ya, meminta ketua RT RW turun tangan untuk memastikan lingkungan sekitar kondusif. Dan contoh, lakukan musyawarah untuk mensosialisasi aturan tentang jam belajar gitu. Jadi setelah itu kesepakatan pembatasan gangguan gitu, warga atau masyarakat sekitar itu membuat komitmen untuk mematikan televisi, mengecekkan volume sound system, pesta, dan itu pada jam-jam itu. Misalnya tidak boleh ada area hiburan kayak biliar, anak-anak berkeluyuran, dan lainnya. Setelah itu harus ada tim patroli misalnya dari Satpol PP atau Dinmas, atau memberikan peringatan-peringatan ke anak-anak gitu. Nah, kalau tidak ada langkah-langkah sanksi ke depan, bahwa ini hanya sebatas hanya tadi Pak James bilang seremonial saja ya, yeah, untuk mengeluarkan perpu, tapi sanksi ke depannya tidak ada. Nah, kalau saya yang paling tepat itu yang poin yang keempat ya, sebenarnya dari pihak sekolah dan orang tua punya kesepakatan gini. Misalnya contoh orang siswa, dia diberikan tugas jam belajar, misalnya ada jam belajar di rumah, mereka memberikan tulisan ringkasan apa yang mereka pelajari di rumah. Per misalnya contoh satu buku ini, satu lembar kertas bisa dibagi 6 sheet begitu. Dia beri laporan harian catatan yang dipakai orang tua dan guru sebagai nilai tambahan bagi nilai numerasi atau literasinya di sekolah gitu, atau pelajar apa saja di sekolah. Kalau misalnya ada penurunan nilai-nilai di kelas, dia bisa tambahan karena dia belajar di rumah gitu. Itu yang diketahui oleh sekolah. Jadi ada bukti pengawasan dari pihak sekolah maupun rumah gitu. Oh, anak-anak ini sedang belajar. Nah, ini yang perlu diikuti, bukan hanya sebagai seremonial untuk membuat aturan hingga aturan itu terkait hanya akrobatik politik atau akrobatik sosial, tapi menjadikan roadmap bagi kepentingan masyarakat. depan.
0: Baik, baik Bapak Arli. Apa tantangan terbesar pemerintah daerah dalam mengawali implementasi kebijakan?
1: Ya, tantangan kalau saya ya, tantangan terbesar itu sebenarnya gini. Tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar itu pada belum apa, belum siapnya Pemda. Karena saat ini ketika Pergub keluar ini kan belum belum terjadi apa siswa jam belajar siswa ya, dalam arti KBM kegiatan belajar mengajar siswa yang sudah kontinuitas di sekolah kan belum. Jadi ini kan baru dikeluarkan Pergubnya. Jadi tantangan saya kira belum terlalu signifikan ya. Tinggal gubernur ini harus menekankan kepada sektor yang paling rendah yaitu ke tiap kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan dan lain-lain dan pihak-pihak sekolah untuk segera mensosialisasi ini secara komprehensif, secara kontinuitas. Kalau ini tidak itu tidak disosialisasikan secara inherent atau komprehensif, ini berarti jadi tantangan tersendiri gitu. Padahal ini adalah kesempatan ketika ada Pergub. Melihat ini sebagai peluang karena dalam ini sekolah kan merasa terbebani karena roadmap pendidikan Indonesia bukan lagi dibebankan kepada orang tua dan sekolah, tetapi sekarang orang tua lebih banyak melemparkan tanggung jawab itu besar ke sekolah gitu, sehingga ketika tanggung jawab terbebankan ke sekolah, sekolah juga punya keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, akhirnya menghasilkan kualitas sumber pendidikan Indonesia NTT seperti itu yang kita lihat sekarang gitu. Ya. Hanya tantangan terberat ya, itu tantangan itu.
0: Baik Bapak Arli, apa pendekatan persuasif cukup efektif tanpa mekanisme evakuasi yang jelas?
1: Ya saya pikir kalau yang signifikan dari tantangan tersebut ya, kalau saya ya, kita tetap menggunakan mekanisme yang sudah diatur dalam pergub ya, kita jalani saja gitu. Kalau kita tidak melakukan arahan itu sebagai roadmap, sebagai lentera untuk kita bergerak ke depan, berarti kita tidak pernah masuk dalam kontinuitas untuk mengurangi proses tantangan itu tersendiri gitu. Misalnya tantangan sekarang kan batu sumber daya manusia ya, tingkat kemampuan akademisnya menurun. Ya kita melihat itu jadi, ini tantangan bersama. Kita nggak ada perintah-perintah dari mana ya? Ada apa yang mengarah? Nah ketika gubernur melihat itu dia mengeluarkan pergub, ini menjadi roadmap, menjadi apa satu kekuatan bagi kita bersama untuk menghadapi ini. Ya. Nah, ini saya ingat satu teori ya. Itu ada seorang yang dia namanya Jane Pigeon. Teori itu mengatakan bahwa pengetahuan tidak bisa begitu saja dipindahkan dari kepala guru ke siswa. Layaknya menuangkan air dari satu gelas ke gelas lain. Tetapi pengetahuan harus dibangun dan ditentukan sendiri oleh siswa melalui proses berpikir, menghubungkan pengalaman lama dengan informasi baru, serta melakukan latihan yang berulang. Di sekolah, guru hanya memberikan bahan, panduan, dan arah. Di rumahlah, siswa memiliki waktu yang cukup untuk mengolah kembali materi tersebut. Rangkumnya, bertanya hal yang belum paham, dan mengerjakan latihan soal. Tanpa waktu belajar mandiri di rumah, materi yang didapat di sekolah hanya akan menumpuk di ingatan jangka pendek dan sudah hilang begitu saja. Inilah salah satu penyebab utama rendahnya TKE di NTT. Siswa hanya mendengarkan di kelas, namun tidak pernah mengulang dan mendalam.
0: Oke baik, Bapak Arli. Ini pertanyaan yang terakhir kan waktu kita sudah masih 4 menit lagi. sudah semakin sempit. Ini pertanyaan terakhir, Bapak Arli. Jika hasil yang tidak sesuai dengan harapan, indikator yang menjadi dasar yang merevisi atau menghentikan kebijakan?
1: Saya kira gini, kalau kita bicara indikator, kita bicara tentang hasil ya. Hasil yang kita mau lihat ini indikator untuk mengukur variabel ini ya, sejauh mana program ini mau dikembangkan. Kebetulan pergub ini kan tadi saya bilang, pergub nomor 24 tahun 2026 kan baru dikeluarkan ya, dan implementasi belum, sosialisasinya belum begitu masif di tingkat sekolah-sekolah dasar maupun sampai dengan sekolah menengah atas ya. Jadi tingkat keberhasilan itu kita uji ke depan, apakah dia 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, sejauh mana program ini terus dilanjutkan oleh gubernur-gubernur berikutnya atau dijabarkan oleh para bupati dan ke tingkat pendidikan formal, sekolah maupun secara kontinuitas di rumah orang tua masing-masing gitu. Ini yang kita mau uji di situ. Tetapi jika program ini hanya sebatas pada jargon politik atau jargon sosial pendidikan, maka program ini akan berakhir gitu. Tetapi kalau program ini dilihat sebagai kebutuhan yang mendesak bagi bukan hanya oleh gubernur saja, tapi oleh seluruh elemen masyarakat, baik pihak sekolah maupun orang tua, maka ini program ini adalah program yang sangat sangat sangat bagus yang harus diimplementasikan, harus dilaksanakan gitu oleh seluruh kita.
0: Oke baik, Bapak Arli, terima kasih Bapak Arli.
1: Siap,
0: terima kasih. Baik, Bapak Arli, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di ProSatria Riyad Tembua, dan selamat malam, sampai jumpa di lain waktu, Bapak Arli.
1: Selamat malam.
0: Oke baik, selamat malam.
1: Salam jam belajar.
0: Amin, terima kasih. Ya, selamat malam Pak. Oke, pendengar ProSatria Riyad Tembua di mana saja Anda berada, kita baru saja di obrolan komunitas bersama dengan Pak Arli. Beliau adalah tokoh terbaik kita yang tadi di obrolan komunitas terkait dengan Virgo. Semoga pendengar ProSatria Riyad Tembua di mana saja berada, tadi di obrolan komunitas tadi ini bisa mendengar, bisa bermotivasi dengan keluarga, anak, dan guru-guru yang mendengarkan ProSatria Riyad Tembua, sehingga bisa mendengar motivasi dari Bapak Arli. Semoga kita selalu diberkati Tuhan dan kita akan maju untuk memajukan Nusa Tenggara Timur ini. Oke baik, pendengar ProSatria Riyad Tembua, sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin juga dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansa. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansa. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansa.
5: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh
6: belum dilakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti berkepolisian hari ini kan menyusul sampai berita acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansa oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansa ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
8: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Hari ini ada beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
9: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat tidak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya. Dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
10: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
11: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
10: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
12: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju.
13: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
12: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan tidak kita selesaikan.
14: odol ini nggak bisa pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
13: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
15: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan.
13: Mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027 sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
16: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Lotos Rinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan, AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
17: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR, menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnul Niyahali mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
18: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
16: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
19: Kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan
20: peserta. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
19: Walau apa yang disampaikan Bung Gubernur, kita di Karurat Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan besar pemberi bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, ya, dengan TNI Polri juga, ya, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan saran Bung Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan juga, dan Kecamatan Tiakanggal yang menjadi fokus kita.
20: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
2: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurusan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
20: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot Ebil Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang EBU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
21: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot EBU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
22: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNDA Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
21: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot EBU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot EBU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot EBU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau EBU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan setiap pihak, jadi kabarnya saya rasa sudah bisa kita subsidikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Oke pendengar Pro 1 Area Tembua, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan Senin 13 Juli 2026 dengan judul Iman yang Melampaui Batas, dibawakan oleh Ibu Nurdi S. Yani Seko

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya, Nuril Siani Seko, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah dan penyertaan-Mu bagi kami, di mana kami masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk kami dapat melakukan segala tugas pekerjaan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Untuk itu, kami datang kepada-Mu dengan kerendahan hati. Kami memohon agar Tuhan boleh membimbing kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga boleh menjadi pedoman bagi kami. Bukalah pikiran dan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasal 8 ayat yang ke-10. Sekali lagi, kitab Matius pasal 8 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan tema renungan saat ini yaitu iman yang melampaui batas. Tema renungan kita saat ini yaitu iman yang melampaui batas. Pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan manusia seringkali menilai seseorang berdasarkan latar belakangnya, status sosial, jabatan, suku, pendidikan, bahkan profesi sering menjadi ukuran untuk menentukan siapa yang dianggap dekat atau jauh dari Allah. Pada zaman Yesus, seorang perwira Romawi adalah sosok yang tidak mungkin diharapkan menjadi teladan iman. Ia adalah bagian dari pemerintahan penjajah, seorang non-Yahudi dan berasal dari bangsa yang dipandang di luar umat perjanjian. Namun justru melalui seorang perwira inilah Yesus memberikan salah satu pujian terbesar yang pernah diucapkannya mengenai iman. Perwira itu datang bukan dengan mengandalkan kekuatan atau kedudukannya, melainkan dengan kerendahan hati dan keyakinan penuh kepada otoritas Kristus. Ia percaya bahwa satu perkataan Yesus saja cukup untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit, yang sedang terbaring sakit. Perikop ini mengajarkan bahwa iman sejati tidak diukur dari identitas keagamaan, lamanya seseorang berada di gereja, atau banyaknya pengetahuan Alkitab yang dimiliki. Iman sejati terlihat dari bagaimana seseorang memandang Kristus dan sepenuhnya bersandar kepada kuasa serta otoritas Tuhan. Ada beberapa bagian yang bisa kita lihat bersama berkaitan dengan tema ini. Oleh karena itu, mari kita melihatnya satu persatu. Hal yang pertama, iman sejati selalu datang dengan kerendahan hati.
Perikop ini mulai dengan kalimat, "Datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya." Perhatian kita diarahkan kepada kata memohon. Seorang perwira Romawi adalah pemimpin yang memiliki kewibawaan. Ia memimpin sekitar 100 prajurit dan terbiasa memberi perintah, bukan meminta pertolongan. Namun ketika hambanya sakit keras, seluruh kekuasaan yang dimilikinya tidak mampu menyelesaikan.

ia tidak merasa memiliki hak untuk menuntut pertolongan. Ia datang sebagai seorang yang bergantung sepenuhnya kepada belas kasihan Kristus. Pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah sikap hati yang selalu menyertai iman yang benar. Selama manusia masih merasa cukup kuat, cukup mampu, dan cukup benar, ia tidak akan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Namun, ketika ia menyadari ketidaklayakannya, disitulah pintu anugerah Allah terbuka. Seringkali kesombongan menjadi penghalang terbesar dalam kehidupan rohani ketika kita merasa mampu mengatur hidup sendiri. Kita baru mencari Tuhan ketika semua usaha kita gagal. Padahal Injil mengajarkan bahwa sejak awal kita adalah orang-orang yang sepenuhnya bergantung kepada kasih karunia Allah. Karena itu, iman bukan dimulai dari keyakinan terhadap diri sendiri, tetapi dari kerendahan hati yang mau mengakui bahwa hanya Kristus yang sanggup menolong. Hal yang kedua, iman sejati percaya pada otoritas firman Tuhan. Perwira itu kemudian berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Perhatian kita kini tertuju pada ungkapan sepatah kata. Kalimat ini memperlihatkan betapa tingginya pandangan perwira itu terhadap Yesus. Ia percaya bahwa Kristus tidak perlu hadir secara fisik untuk melakukan mujizat. Satu perkataannya saja cukup untuk mengubah keadaan. Mengapa ia memiliki keyakinan seperti itu? Perwira itu menjelaskan melalui pengalamannya sendiri sebagai seorang pemimpin militer. Ia memahami konsep otoritas. Ketika ia memberi perintah kepada prajuritnya, mereka segera melaksanakannya. Karena itu ia percaya bahwa seluruh penyakit pun berada di bawah otoritas Yesus. Di sini letak iman yang sejati. Perwira itu bukan hanya percaya bahwa Yesus mampu melakukan mujizat, tetapi ia percaya bahwa seluruh ciptaan tunduk kepada perkataan Kristus. Prinsip ini tetap berlaku bagi kehidupan orang percaya saat ini. Firman Tuhan tetap memiliki otoritas yang mutlak. Dunia boleh berubah, teknologi boleh berkembang, nilai-nilai masyarakat boleh bergeser, namun firman Tuhan tetap menjadi kebenaran yang tidak berubah. Seringkali kita lebih percaya kepada keadaan daripada kepada janji Allah. Ketika masalah datang, kita melihat besarnya persoalan, tetapi kita melupakan besarnya kuasa Tuhan. Padahal iman tidak bertumbuh pada apa yang dapat kita lihat, melainkan pada pribadi yang telah berjanji. Karena itu, orang percaya dipanggil untuk belajar mempercayai firman Tuhan, bahkan ketika keadaan belum berubah. Sebab kuasa Kristus tidak pernah dibatasi oleh jarak, waktu ataupun keadaan. Pendengar setia RRI yang diberkati oleh

Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang ketiga adalah iman sejati membawa seseorang kepada anugerah Allah. Setelah mendengar perkataan perwira itu, Yesus berkata, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Perhatian kita diarahkan kepada kata iman. Pujian Yesus bukan diberikan kepada seorang ahli Taurat, imam atau pemimpin agama Yahudi, melainkan kepada seorang perwira bangsa lain. Hal ini menunjukkan bahwa yang diperkenankan Allah bukanlah identitas lahiriah, melainkan iman yang bersandar kepada Kristus. Kemudian Yesus berbicara mengenai banyak orang yang akan datang dari timur dan barat untuk duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah karya anugerah Allah yang terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Perikop ini mengingatkan kita bahwa tidak seorang pun diselamatkan karena asal-usul tradisi keluarga atau kedudukan agamanya. Tetapi keselamatan hanya diterima melalui iman kepada Kristus. Iman itu sendiri bukanlah hasil kekuatan manusia, melainkan respon yang Allah kerjakan melalui anugerahnya. Karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan dirinya di hadapan Tuhan. Perwira Romawi datang sebagai orang asing, tetapi pulang sebagai orang yang dipuji imannya oleh Yesus. Ia datang tanpa hak apapun, tetapi ia menerima belas kasihan karena ia percaya kepada Kristus. Demikian pula setiap orang percaya pada saat ini. Kita datang bukan membawa jasa, melainkan membawa kebutuhan. Kita datang bukan karena layak, tetapi karena Kristus penuh kasih karunia. Dan setiap orang yang datang kepadanya dengan iman tidak akan dipermalukan. Pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan tentang perwira di Kapernaum memperlihatkan kepada kita seperti apa iman yang sejati. Iman yang benar selalu hadir dari kerendahan hati, bertumbuh pada otoritas firman Tuhan, dan sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah. Perwira itu tidak memiliki semua keistimewaan yang dimiliki bangsa Israel, tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Itulah sebabnya Yesus menjadikannya teladan iman. Hari ini pertanyaannya bukanlah seberapa lama kita menjadi orang Kristen atau seberapa banyak pengetahuan kita tentang Alkitab. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Kristus seperti perwira itu? Apakah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah? Apakah kita mempercayai firman Tuhan lebih daripada keadaan kita? Dan pertanyaan yang terakhir, apakah kita bersandar kepada anugerah Tuhan dan bukan kepada kemampuan kita sendiri? Kiranya melalui firman ini, iman kita semakin diarahkan kepada Kristus. Sebab hanya Dia yang memiliki otoritas atas hidup, atas penderitaan, atas masa depan, dan atas keselamatan kita.
Di dalam dia tidak ada seorang pun yang berharap dengan sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh dapat memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih atas firman Tuhan yang baru saja kami baca dan renungkan. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini tertanam dalam-dalam di dalam hati kami. Meteraikanlah firman ini di dalam pikiran kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar yang mudah lupa, tetapi menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami untuk mempraktikkan kasih, kesabaran, dan kebenaran-Mu di dalam dimanapun kami berada. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan pergumulan dengan senantiasa berpegang pada janji dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, saya akan menemani Anda di program berikut, yaitu nanti di musik dan info budaya seputaran NTT atau Nusantara. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua selalu terhibur. Info musik dan info budaya saya akan update melalui rri.co.id. Semoga pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada di malam ini selalu mendengarkan informasi-informasi yang

Pendengar Prosatura Data Buah, Wakil Ketua Dr. Christian Widodo pada kegiatan Karnaval Budaya Nusantara menampilkan budaya etnis Rotendao sekaligus menegaskan Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rumah bagi masyarakat yang berasal dari berbagai suku dan etnis. Salah satu komunitas terbesar yang telah terjadi bagian dari denyut kehidupan Kota Kupang adalah masyarakat Rote. Kota Kupang adalah kota yang menjemuk warga kami berasal dari berbagai latar belakang budaya dan etnis yang hidup berdampingan dalam semangat persaudaraan. Pada kesempatan ini kami memiliki mempromosikan budaya Rote sebagai representasi dari kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kota Kupang. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut. Dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan. Dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai tuka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slofi. Memang kalau slofi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slofi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slofi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slofi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.
2: Berhenti tuh main judi online.
3: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
3: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
4: Ma, takut kah?
3: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
4: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
3: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
5: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

ke pendengar Persatuan Atambua, kita masih di musik dan info budaya. Tenun Atambua merupakan salah satu kekayaan budaya dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kain tenun ini bukan sekedar produksi estetis, melainkan sebuah karya seni yang mengandung nilai sejarah, filosofi, serta identitas masyarakatnya. Setiap helai benangnya tersusun oleh tangan-tangan terampil para penenun, membuat simbol kehidupan, adat istiadat, dan cerita leluhur yang sudah ada turun-temurun. Tradisi menenun sebagai simbol sosial, mahar perkawinan, hingga persembahan dalam upacara adat, perempuan Belu mulai menenun sejak kecil sebagai bagian dari pendidikan budaya, dan kemampuan ini menjadi cermin kedewasaan serta kehormatan pengaruh budaya dari Timor Leste dan kelompok etnis tenun Punak. Dan juga dawan turut perkaya ragam pola serta teknik tenun di Atambua. Seiring perkembangan zaman, tenun yang duluan digunakan untuk kebutuhan adat kini menjadi berkembang menjadi komunitas ekonomi kreatif yang bernilai tinggi. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Des, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

kalau berbicara tentang sejarah Israel ini, kita ini kebetulan kita menganut satu sistem yang namanya sistem tutur yang di jadi semua sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lampau itu diceritakan turun-temurun oleh leluhur kepada generasi berikutnya. Sehingga kebenaran cerita itu mungkin menurut dari pandangan ilmiah itu mungkin tidak valid. Tetapi kalau menurut adat itu ya itulah tarian itu. Baik, untuk Likurai sendiri, untuk gendang ini konon menurut cerita itu dibuat pada zaman dulu. Jadi dulu itu katanya ada pertikaian antara manusia dengan monyet. Pertikaian antara manusia dengan monyet yang menurut bahasa Mapuan itu mereka sebut alas nain hat, tudur nain hat. Bahwa dulu manusia membuat kebun, lalu selalu dirusak oleh monyet. Nah, karena itu

0: akhirnya terjadi dan waktu itu kemungkinan ya, ini kita sudah pakai bahasa kemungkinan karena kita sendiri tidak pegang teguh pada satu tulisan atau pada satu fakta yang menyatakan bahwa bentuk dari tiar itu seperti ini. Jadi kemungkinan pada saat itu ya terbuat dari bambu sehingga dia sudah ada rongga untuk tabung resonansinya. Nah, dalam perjalanan itu baru dibuat dari kayu seperti ini.
1: Gunakan alam tarian.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama,

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Selamat malam pendengar Persatuan Rakyat Tembua di mana saja Anda berada. Mari bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Hanya lewat Persatuan Rakyat Tembua di malam ini dengan lagu-lagu terbaik Anda. Silakan tinggalkan komentar di sini atau lewat WA, lewat SMS, lewat line telepon di 0812 4601 0202. Atau juga lewat Facebook Rakyat Tembua boleh beri komentar. Dan juga pendengar Persatuan Rakyat Tembua di mana saja Anda berada, di edisi malam ini ada 10 lagu yang saya sudah cantumkan di Facebook Rakyat Tembua. Semoga di malam ini pendengar Persatuan Rakyat Tembua selalu terhibur di istirahat malam ini hingga besok beraktivitas dengan baik dan sehat. Ada lagu yang pertama, ada Alda, Cinta Tak Pernah Mati. Ada Grace Simon, Yang Paling Indah. Ada Arwana, Sungguh Mati. Ada lagi Idi, Sidi Tonga, Biarlah Sendiri. Ada Christine Penjahitan, Dingin. Ada Black Border, Cerita Tentang Kita. Ada Cindy Claudia, Kehadiranmu. Ada Ibtiade, Biarkan Hati Yang Bicara. Ada Irni Johan, Buat Apa Susah. Ada Lore Dreigel, Di Balik Jendela. Bukan di balik pintu ya, tapi di balik jendela. Oke, baik pendengar Persatuan Rakyat Tembua, sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Tifri.
1: Selamat malam juga Kakak Putri. Apa kabar di malam ini?
2: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
1: Kabarnya puji Tuhan baik. Oke Kakak Putri, mau request lagu apa di malam ini?
2: Lagunya nomor 1 Kakak. Soalnya saya penelpon pertama, jadi biar saya pilih lagu nomor 1 saja.
1: Biar penelpon pertama, jadi biar lagu nomor 1. Cinta Tak Pernah Mati ya. Cinta selalu hidup ya. Cinta kepada siapa saja.
2: Yang berurutan jadi lagu nomor 1.
1: Oke. Salam-salamnya.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Tif yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan kurang hati-hati di jalan.
1: Terima kasih.
2: Terus buat mama saya yang lagi di samping juga, dengan ucapan selamat malam mama. Terus buat semua sahabat, ada Ibu Fenty di Ayat Kupas, Mama Ina Cipulir di sini, Mama Andro, Mama Cipun Dewasi, Bapak Fido Sobe, Kakak Yusen Kasi Satu Senum, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bukano, Kakak Jerosa, Putra Kiser, Bung Tio, Ibu Desi Panakwano, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Mama Nasrun, Mbak Wija, Pak Henry, Bu Yusri Kuniru, Kakak Anus, Kakak Ameta di Timor Leste, Bapak Pati Fernandez, Mama Marcel, Kakak Yuri,

0: Ji, Bang Li, Putra Tengah, Pak Buset, Mbak Bumi, keluarga Tengah Bukok, Pak. Nah, untuk semua-semua saja yang lagi pantai jalan atas masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam kontak pengobatan lewat udara.
1: Oke.
0: Untuk Kak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam, Kakak.
1: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Vero atau Kakak Putri yang ada di Bogor lagi bersantai-santai bersama mamanya yang ada di Putung. Semoga sehat-sehat di sana. Oke, kita sapa lagi yang sudah bergabung di line telepon. Ini dari Kota Sari, Kota Kefa. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Kak Jeffrey.
1: Selamat malam juga, Kakak Maria. Apa kabar di malam ini di Peboko?
2: Ya, Tuhan, kabar baik. Sehat selalu, Peboko cerah ceria.
1: Amin, puji Tuhan kalau begitu.
2: Lagunya Edi Sulistoma.
1: Lagunya, oke. Lagunya, biarlah sendiri. Jangan sendiri terus, kan kita di
2: prosedur. Kan ada teman-teman di fans toh, iya, di radio.
1: Betul sekali, Kakak Maria. Oke, Kakak Maria, salam-salamnya.
2: Salam yang pertama buat Kak Jeffrey yang punya vokal di malam hari ini bersama semua kru. Terus ketemu di pantauannya masing-masing. Selamat malam, selamat salam sehat. Selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Pulang titi di sini.
1: Amin. Terima kasih.
2: Buat fans-fans yang sudah lewat, Serota Monok di Putun, terima kasih atas senggolannya. Ada Bunda Desi, ada Aki Kenny, ada Bung Janu, ada Mama Ina Niki Niki, Mama Andro, Mama Jisen, Sinti Reni Desi Ayat Upas. Ada Yuven Kais, ada Marina, ada Bella Puspita, ada Abang Bento, ada Mas Edi, Paman Nasrul, Paman Boksi, Abang Timbar, ada Ita Taus, ada Bang Le, Putra Tenga, Bang Hadi, Papa Ten, Mama Sena, Abang Pujangga Wayata, ada Kak Nara, ada Abang Damos, ada Putra Lomasi, ada Abang Marcel, ada Bunda Ima, ada Om Papi Walawaru, ada Pak Guru Oke, ada Mbak Wiga di Wonosobo. Yang lain seprata saja.
1: Yang lain seprata.
2: Jeffrey, terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih Kakak Maria, selamat malam juga. Weria Tambua, di mana sejana berada bersama saya. Masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita sapa lagi yang sudah bergabung di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga, Kakak Bella. Apa kabar hari ini?
3: Puji Tuhan, hari ini baik, Kakak, sehat selalu.
1: Amin, kalau begitu. Oke, Kakak Bella, mau request lagu apa di malam ini?
3: Lagu lagunya Arwana.
1: Lagunya Ariana. Oke, Arwana.
3: Arwana.
1: Oke deh, sungguh mati. Jangan mati, harus sungguh hidup.
3: Oke, salam-salam ya Kak Je.
1: Oke, gas Kakak Bella.
3: Salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama All Pro RRI Atambo yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat teman-teman yang selewat, ada Kakak Vero bersama Mama, selamat malam. Ada Kakak Maria, ada Om Sibel, ada Mama Yusen, ada Kakak Yusen, terus ada Ibu Senti, ada Delphi, ada Mama Ina di Leci-Leci, ada Abang Tiroka, ada Abang Jano, ada Kakak Tio, ada Bunda Desi, ada Pak Oke, ada Marina, ada Nona Ita Tau, ada Ibu Yusen bersama Pak Hendrik, selamat malam. ada adik Aisyah, ada Bunda Sisa, ada Ibu Rinto Heta, ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Air Penari, ada Abang Damot, ada Abang Ujangga, ada Ibu Desi Langma, ada Mama Sena, ada Abang Hadi, ada Abang Le, ada Putra Tengah, ada Putra Manado, ada Ibu Wijati di Wonosobo, ada Pak Papi di Wolowaru, ada Kakak Marcel, pokoknya buat semua-semua pendengar yang lagi monitor RRI Atambua di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam, salam sehat buat kita semua, selamat beristirahat, Tuhan menyertai selalu. Terima kasih Kakak J, antar pulang hati-hati Kakak, selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga Kakak Bella yang ada di Atambua Mangga 2. Katanya hari ini sehat-sehat selalu. Kita sapa lagi yang sudah bergabung di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Bang Desi.
1: Selamat malam juga Mama Given kak. Halo, selamat malam.
4: Iya malam.
1: Ini dengan Mama Given.
4: Ruang Rindu. Iya, ini dengan Mama Given.
1: Oke, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Oke, Mama Given, apa kabar di Winlasi ya?
4: Puji Tuhan, kabar baik, Kak Jeffy.
1: Oke, terima kasih kalau begitu. Markus lagu apa, Mama Given?
4: Lagu nomor 3.
1: Lagu nomor 3, Ruana, tadi sudah di request oleh Kakak Bella, Sungguh Mati.
4: Oh iya. Kalau yang satu bilang jangan susah atau jangan apa itu.
1: Kalau yang nomor satu ada Cinta Tak Pernah Mati.
4: Tadi nomor satu sudah request ini Kakak Vero. Kalau nomor dua yang belum itu.
1: Nomor dua yang paling indah.
4: Oke, baik. Itu semua.
1: Oke, okay, okay. Mama Given.
4: Salam pertama buat Bang Jeffy yang lagi bertugas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Pulang TPDJ.
1: Terima kasih.
4: Salam buat Bunda Ima, Mbak Wiga, Bang Hadi, Bapak Tendi Alor, Kakak Nara, Mas Edi, Kakak Maria, Marina, Kakak Bella yang barusan lewat, terima kasih atas pendolannya. Ibu Vinci, Bang Nasrul, Bang Lei, Bang Bento, Putra Tenga, Abang Damus, Bunda Desi, Kakak Vero, Dia Salsefa, Bapak Claudia, Bung Tirosa, semuanya selamat malam. Mama Ina, Kakak Yuven Kais, Putri Jomlo, Kakak Yanto, Mama Novi, pokoknya salam sapura kita buat semua-semua.
1: Oke, baik Mama Given.
4: Oke, terima kasih Bang Jeki, salam selamat malam.
1: Oke, salam juga Mama Given, selamat malam yang ada di Winlasi. Semoga sehat-sehat di sana bersama dengan keluarga. Oke, baik pendengar persatuan RRI Atambua di mana saja Anda berada. Masih ada lagi dari Kota Sari, Kota Keva Manano ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, malam aku Sukupu.
1: Apa kabar Ruang Rindu?
5: Kabarnya baik Ruang Rindu, aku Sukupu.
1: Bunda Desi ini kayaknya jawab tidak semangat ini.
5: Aku tertidur karena suaramu terbok-bok di sini.
1: Aduh Bunda, suara semangat sedikit kenapa?
5: Dari penyiar yang tidak semangat.
1: Penyiar ada lagi semangat-semangat, ada goyang nih.
5: itu patah hati kah, patah semangat
1: semuanya.
5: Nah itu jujur perbeta ke tidak.
1: Oke deh. Aduh bunda,
5: apa kabar, sehat kok atau sakit jiwa?
1: Sehat bunda Desi.
5: Kalau lagi sakit kerongkongan, napa minyak kelapa satu botol.
1: Harus sopi bunda.
5: Abilang tidak sopi, sekarang tak balik. Napa minyak kelapa, napa sopi.
1: Sopi itu yang enak. Hey, bunda.
5: Tuhan merindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Amin.
5: Selamat bunda. Malam-malam.
1: Selamat malam-malam juga bunda.
5: Salamnya buat Kak Jeffrey. Dan siapa di studio, sendiri kah?
1: Lagi menyendiri. Sendiri.
5: Oh, sekira ditemani oleh Kuneru.
1: Lagi menyendiri sendiri.
5: Bukan Mas Edi di situ.
1: Mas Edi lagi di Betun katanya.
5: Oh, nane love ini tapoa. Jadi afus kuku. Kemarin bilang di Kuneru. Ini sudah di Betun. Tidak lama sudah sampai di Putun, di Putri Tunggal sana.
1: Tahu tuh Mas Edi ini.
5: Mas Edi ini ke Kutu loncat.
1: Oke, bunda.
5: Oke deh, salam-salamnya buat yang sudah lewat. Ada Putri Tunggal dan mamanya di Putun. Ada Maria Petara. Ada siapa ya, Mama Jason juga. Semuanya ada ucapan selamat malam. Ada Bapak Tiros, ada Bung Jan, ada Bapak Gap, ada Bapak Edi, Mama Edi, ada Bang Bento, Bang Anus, ada Velas, ada Marina. Semuanya ada ucapan selamat malam. Buat Abang Oke juga, kalau lagi pantau mau bergabung. Buat siapa ya yang pantau di Bapak siapa ya, Putra Kiser. Ada Nara di Alor, Bapak Ten di Air Kenari, Mama Sena, Bung Nasrul, Mbak Wiga, Bapak ucapkan selamat malam, Bung Damos, Putra Tenga, Bang Li, ada Bang Adi juga, ada Bang Angki, ada Bung Marcel, ada Bunda Ima, semuanya Bapak ucapkan selamat malam. Ada Paula, ada Cecilia di Kupang, ada Pinti, ada Delphi, buat Bapak Usia Sniba Tunis dan Mak Petronella, ada Ratna dan Bung Suli, ada Mak Delphi Warna Vanus keluarga, ada Ari Luin, ada Bapak Dominggus Luin, ada Mama Andro, ada Mama Ayah juga, ada ucapan selamat malam. Buat semua-mua yang pantau di malam hari ini, yang ada di rumah yang sudah tidur, ada Bapak Ilis Abi, ada Ibu Erna Menat, ada Tiara juga, ada Mas Yerna Kintesi, ada Ibu Medis Natun, ada Ibu Erna Menat, ada Nesta, ada Nio, ada Darren, ada Mbak Maria Sena, ada ucapan selamat malam, selamat beristirahat di malam hari ini. Lagunya nomor 5.
1: Oke, baik.
5: Lagunya judul apa?
1: Dingin.
5: Oh, kita tuh dingin.
1: Supaya afus
5: main kuku. Main dingin. Tuh. Supaya nas kuku kita rebus dagus kuku. Buat semua yang disenggol maupun tidak disenggol. Dan itu yang salam kompak buat kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat buat kita semua. Oke deh, itu saja. Kak Jeffrey pulang hati-hati, titip salam buat keluarga di rumah.
1: Oke, terima kasih Bunda.
5: Iya, selamat malam, malam Kak Jeffrey yang baik malam, hati Bunda, dan tidak Bunda pernah bengkok.
1: Oke baik Bunda. Oke pendengar Pro Satu Ria Tembo, di mana saja Anda berada, kalau kita dan Bunda Desi ini hari kita kepala pusing. Semoga Bunda Desi terhibur di Kota Kefa di Peboko. Oke, kita sapa lagi ini temannya Bunda Desi ini dari Betun atau di Ayotupas atau di Putun. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar?
1: Kabarnya baik, apa kabar juga Mas Edi?
6: Masih seperti yang dulu.
1: Masih seperti yang dulu Mas Edi.
6: Tunggu saja
1: itu sudah.
6: Tadi, yang ganteng.
1: Tadi Bunda Desi katanya di apa itu?
6: Dia lagi buka pintu dah.
1: Di kunir katanya.
6: Tutup pintu sudah dia tuh. Mau tidur dia tuh. Aku yang bagus nomor berapa?
1: Oh, yang belum di request ada Blackboard, cinta tentang cerita tentang kita ada Cindy, Claudia, kehadiranmu ada Ibit Giade, biarkan hati yang berbicara ada Ani Johan, buat apa susah ada Irni Johan, buat apa susah ada Lord Riker di balik jendela.
6: Terus apa lagi?
1: Yang
6: dibuka apa sih? Oh betul, ya itu yang apa tadi, langsung apa susah.
1: Oke, yang itu saja. Ada Irni Johan, boleh.
6: Apa itu Irni Johan apa?
1: Buat apa susah?
6: Ya sudah, Irni Johan bagus.
1: Oke, Mas Edi.
6: Irni Johan,
1: salam-salamnya Mas Edi.
6: Sial, buat Kak Jeffrey, kalau buat keluarga di rumah banget ya.
1: Amin.
6: Terus kok lo mewakili kok Pro satunya ya? Kayak Pigo Venti, kayak ini Karda, Karyanti, Saga Teresa ya. Lalu saya besoknya masuk pagi. Oke, tadi udah diisi sudah. Siapa lagi yang belum masuk? Betul, Nabila sudah belum?
1: Sudah masuk.
6: Ih bagus, cepat ya. Putri Tunggal.
1: Putri Tunggal sudah masuk.
6: Bagus, itu guru yang cantik.
1: Belum masuk.
6: Dia masih belajar, soalnya besok mau ulangan. Bukan, Papa Ten belum masuk juga.
1: Belum juga.
6: Belum, Papa Ten. Baru jadi masuk. Bunda Ima gak ada kabar. Halo, Mama Eri gak ada kabar.
1: Bunda Ima gak ada kabar, ada kabar semalam tapi enggak monitor, kalau pas kita ngomong enggak ditelepon, pas kita putar lagu nelpon.
6: Betul hubungan
1: harus dimonitor. Okay, Mas Edi.
6: Betul. Oke, okay, Pak Katanya Bang Le dan juga Pak Fidel, Bang Nasrul ya, Pak Wati Rosa, Maria Batara, Pak Pilihan Lara dan saya di Pak Hati belum masuk sama Juven, kembali yang masuk. Oh, berarti masih di belakang dari bakar jagung itu Juven. Juga yang lain Pak Hendrik dan juga Ibu Beto juga Kak Rinsai, Kak Hendri, kita tahu juga ya. Yang lain saburat aja ya, jangan lupa jazz musik yang bagus ya, jazz musik ya,
1: kembali
6: ya. Oke, shalom, malam,
1: selamat malam. Oke. Baik pendengar Pro Satu RW atau di mana saja berada, kita putarkan lagu-lagu yang sudah request. Tadi lagu pertama Aldarisma, Cinta Tak Pernah Mati. Semoga diputun selalu.

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Oke, pendengar Persatu Area Tambua, di mana saja Anda berada, kita masih di edisi malam ini di Ruang Rindu, Ruang Baru Bagi Rindu. Saya masih menemani Anda, masih 16 menit ke depan. Semoga pendengar Persatu Area Tambua sudah terhibur. Ada 3 lagu yang sudah diputar. Dan kita sapa lagi satu penelpon untuk kita tutup di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bung Jeko.
1: Selamat malam juga Mak Ina, apa kabar di malam ini di Nik-Niki?
2: Ah, kabarnya Nik-Niki sehat walafiat, tapi dingin Bung Jeko.
1: Oh.
2: Lagu yang tersisa lagi apa Bung Jeko?
1: Lagu yang tersisa masih 3 lagu. Ada Lola Drykel di balik jendela, ada Cindy kalau dia kehadiranmu, ada Black Border cerita tentang kita.
2: Ah, ini cerita tentang kita.
1: Oke, baik.
2: Ah, salam yang pertama buat Bung Jeko bersama semua kru RRI Tambua. Saya ucapkan selamat malam, tetap semangat, Tuhan selalu, Tuhan Yesus selalu memberkati, dan pulang di DJ. Salam yang berikut, ada Fenty Reni Ayo Tupas, ada Bang Fidel di Soe, ada Mbak Wijan Wonosobo, Putra Tengah di Fakfak, ada Paman Bosis Keluarga di Usulin, ada Bung Papi Fernandez, Bang Yeri, Bang Marcel, Putra Mus, ada Mon Anus, ada Mon Meta, ada juga Dela Pisita, Marina, Bapak Tuan Arjenari, Bung Nara, Pujangga Wayata, Bapak Damos, Bapak Timo, ada juga Bapak Edi, Bapak Bento, ada Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada Tiara, ada Bapak Tirosa, di sana juga ada Bapak Agustinus Langka sekeluarga, dan ucapkan selamat malam. Ada Ibu Delviana Barafanu di Kabupaten Barat, Bapak Osias Nubatonis di Satu Kompa, ada juga Bung Tio Ambon di Tumbakun, ada Bang Hadi, ada Mbak Sari, ada juga kekasihnya di Jatim, dan ucapkan selamat malam. Singkat borong buat semua-semua saja Bung Jeko yang lagi pantau pada malam ini, dan ucapkan salam kompak-kompak selalu lewat udara buat Bung Jeko. Ya, buat Bung Jeko, hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah. Makasih banyak Bung Jeko, selamat malam, salam.
1: Salam juga, selamat malam untuk mainnya yang ada di Niki-Niki. Oke, baik pendengar Persatu RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita baca dulu yang sudah bergabung di Facebook RRI Tambua dari Kakak Delvi Soe. Selamat malam Kakak, Kupang Warung Cabang Tilong, hadir request lagu nomor 3. Oke, Kakak Delvi, tadi sudah diputarkan lagu nomor 3 tadi, semoga terhibur tadi di Kupang Warung Cabang Tilong, semoga sehat selalu di sana. Oke, baik pendengar Persatu RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita baca lagi

0: satu kegiatan gua kalau bergabung harus dimonitor, jangan kita putar lagu nelpon. Kalau kita ngomong enggak nelpon itu bahaya. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, lewat lagu. Halo Kakak, request lagu biar hati yang berbicara sama buat hati. Andova sehat selalu, yang Bang Hadi tetap semangat, selalu bersyukur. Terima kasih Kakak, semangat ya. Oke, terima kasih untuk siapa ini namanya, Kakak Luna Sega. Oke, kita terima dulu penelpon yang satu ini dan kita akan berakhir di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga Ruang Rindu. Apa kabar Om Papi?
1: Yang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Kabar yang baik, Kakak.
0: Oke deh.
1: Lagu dari Lora Draikel.
0: Lagu Lora Draikel di balik jendela. Oke, baik. Nanti kalau tidak waktu tidak mencukupi kita putar di jazz musik nanti.
1: Iya, Kakak.
0: Oke, Om Papi Fernandez, salam-salamnya.
1: Nah, bagi kalian yang bertugas, tetap semangat. Banyak sebetulnya hati-hati di jalan, Tuhan Yesus memberkati. Pak Kopi Pak buat Mak Ina, terima kasih. Ada Bapak Tiada Arika Nari, Alor, Bunda Ima, Bunda Desi, Bapak Tiada Rosa. Terus ada Bunda Ima, Mas Edi, Putra Tengah, Bang Mas, ada Yeri, Kak Maria, Kak Bera, Ibu Fenty, Bang Fidel, ada Nara. Bagi Fen, Kak Paula, Om Bento, Kak Vero, Bang Yuven, dan buat semua pendengar setia RR Persatu Atam Buatan Petri Kecua, dan ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Wolowaru. Kakak, terima kasih kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih juga. Oke, pendengar Persatu RR Tembua, di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke-50 dan 10 menit ini kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar setia RR Tembua, di mana saja Anda berada. Di malam ini istirahat, semoga mendengar lagu-lagu yang sudah direquest. Dan saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan lagu-lagu yang nanti tidak terputar semua karena waktu, kita akan putarkan di jazz musik. Terima kasih, sampai jumpa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuhan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Digitalisasi dan marketing dua pilar yang krusial pada jasa industri kreatif menurut owner fotografer Epi Atuenneto. Karena digitalisasi dan pemasaran yang akan menentukan keberlanjutan bisnis fotografer di era modern seperti ini.
1: Satu hal yang paling penting kalau orang jasa itu marketing. Marketing itu yang paling kuat, pendekatan dengan calon klien, media sosial itu harus hidup, kayak Instagram, sekarang lebih ke TikTok. TikTok itu juga harus hidup, harus banyak story, jadi pokoknya tetap eksis.
0: Marketing memberitahu dunia bahwa Anda ada, sementara media sosial membuktikan mengapa Anda layak dipilih.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, eh, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, eh.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Eh, yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

menghargai diri sendiri itu penting. Saat orang lain menganggap usaha kita tak berarti, maka setidaknya kita telah berjuang sebaik yang kita mampu. Untuk itu, jangan menyalahkan keadaan atau lebih buruk lagi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri dengan terlalu, karena ketidakmampuan kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Berterima kasihlah pada tubuh yang telah kamu buat lelah. Dia berhak diapresiasi atas usaha dan perjuangannya. Meski pernah gagal atau mendapat hasil yang belum maksimal, selalu ucapkan padanya, "Nanti kita coba lagi ya." Karena itu tubuhmu, bagian dari kehidupanmu yang tak bisa kamu pisahkan. Beri dia makanan yang baik, olahraga, dan hal-hal yang membuat ia terawat. Sayangilah tubuhmu yang selama ini kamu gunakan. Untuk berjuang dan melakukan hal-hal yang kamu sukai, jangan pernah membencinya, karena itu hanya akan melukai diri kita sendiri. Tak hanya tubuh yang perlu kita hargai keberadaannya, tapi juga hati kita. Hati tempat kita merasakan segala perasaan. Berterima kasihlah, karena dialah yang selama ini berusaha tabah menerima kecewa dan luka yang tak sadar kamu lakukan. Sering-seringlah bertanya kepadanya apa ia baik-baik saja. Jaga hatimu dari berharap berlebihan dan perasaan negatif lainnya. Karena hati adalah tempatnya merasa, maka buat ia terisi dan terlimpahi dengan hal-hal positif dan kebaikan. Jika ia baik, semua akan baik. Pun sebaliknya, jika ia buruk, segala sesuatunya akan terasa buruk. Sudah berterima kasihkah dengan dirimu sendiri?

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti

masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

0: Kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
0: Sudah Kak. Tadi Adi cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo ikut Kakak ke belakang, kita cuci tangan yang benar.
0: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
0: Kenapa harus begitu, Kak?
1: Supaya kumannya mati.
0: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
0: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
0: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 13 Juli 2026, mewakili kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amputis, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Oke, selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kembali kami hadirkan program Alor pagi ini melalui frekuensi 97,2 MHz. Dan senang rasanya pendengar, kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor pagi ini di hari ini edisi Selasa 14 Juli 2026. Di pagi yang sangat luar biasa, kita masih di pukul 5 lebih 9 menit dan tentunya ini waktu yang masih sangat gelap ya untuk kita. Dan ketika kita sudah bangun dari tempat pembaringan, tentunya kita perlu bersyukur ya kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga di pagi hari ini bisa membangunkan kita untuk kita siap beraktivitas di pagi hari ini. Pendengar di pagi yang sangat syahdu ini juga, di program Alor pagi ini kami akan hadirkan satu jam ke depan Mutiara Pagi dan juga beragam program siaran yang akan kami hadirkan mulai dari saat ini di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dalam program Mutiara Pagi di hari ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi dan juga lagu-lagu keagamaan serta renungan yang akan menjadi pegangan, menjadi penopang ya untuk kita menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Pagi yang sangat luar biasa ini juga menjadi awal untuk kita mempersiapkan diri menjalani aktivitas di hari ini, di hari Selasa yang sangat luar biasa ini. Pendengar, kami akan tersadirkan beragam informasi juga di ruang dengar Anda, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian.

Selamat pagi saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih. Salam jumpa bersama saya Tania Severina Subang di ruang publik Renungan Mutiara Pagi Mimbar Agama Katolik. Saudara-saudari pendengar yang setia, setiap hari adalah anugerah dan kesempatan emas yang Tuhan berikan untuk kita memperbaiki langkah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu dan berkat yang melimpah, seperti peringatan Yesus dalam bacaan suci hari ini. Karena itu, marilah kita jadikan pagi ini sebagai titik awal untuk hidup lebih sungguh-sungguh dan berbuah bagi kemuliaannya. Saudara-saudari pendengar yang setia, dengan penuh kerinduan dan kerendahan hati, saya mengajak kita melepaskan sejenak segala kesibukan untuk berjumpa dengan Tuhan dalam keheningan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Bukalah mata hati melalui Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya kagum akan berkat-berkat-Mu, tetapi juga dimampukan untuk sungguh-sungguh bertobat dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau, Korasim, celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari ini penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah ya Kristus. Berani bertobat tanda menerima berkat Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Yesus mengecam kota-kota karena penduduknya menolak bertobat meski telah menyaksikan banyak mujizat. Yesus menekankan bahwa anugerah besar menuntut tanggung jawab iman yang setara. Penolakan terhadap kebenaran mendatangkan hukuman yang jauh lebih berat daripada bagi mereka yang tidak pernah melihatnya. Kapernaum dan kota lainnya adalah saksi mata langsung dari banyak mujizat Yesus. Namun, mereka hanya terpesona tanpa mengubah hidup. Dalam iman Katolik, ini adalah peringatan agar kita tidak sekedar rajin mengikuti ibadah, ekaristi atau berdoa, tetapi membiarkan sabda Tuhan mengubah pola hidup kita menjadi lebih baik. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Tirus dan Sidon adalah kota-kota kafir yang makmur namun jahat. Hukuman mereka akan lebih ringan karena mereka tidak dapat kesempatan istimewa untuk melihat langsung kuasa Allah yang dinyatakan Yesus
Sedangkan Kapernaum adalah kota pusat pelayanan Yesus yang sangat diistimewakan, dinaikkan sampai ke langit, menggambarkan keistimewaan luar biasa ini. Sedangkan diturunkan ke dunia orang mati melambangkan hukuman yang sangat berat karena mereka menyia-nyiakan anugerah besar tersebut. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus Tuhan, inilah bahayanya sikap keras hati. Penolakan kota-kota tersebut adalah akibat dari kesombongan rohani dan sikap bertegar hati. Tuhan kerap kali menegur kita ketika kita lebih mengandalkan kekuatan sendiri atau mengabaikan rahmat-rahmat yang telah diberikan secara cuma-cuma. Yesus menegaskan bahwa penghakiman Allah itu adil. Hukuman yang diterima seseorang atau suatu kaum akan disesuaikan dengan kesempatan dan terang kebenaran yang mereka abaikan selama hidup. Sebab berani bertobat tanda menerima berkat Allah. Semoga amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami selama permenungan sabda dan peringatan-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami dikuasai oleh kebiasaan duniawi dan mengabaikan panggilan-Mu untuk berbalik dari jalan yang salah. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk terus melembutkan hati kami. Karuniakanlah kami roh pertobatan yang sejati, agar kami senantiasa berjaga-jaga dan tidak mengeraskan hati terhadap teguran-Mu. Bimbinglah langkah kami selanjutnya, agar kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, menghasilkan buah yang berlimpah, dan memuliakan nama-Mu dalam setiap perbuatan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salve in Christo.

0: berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Shalom, selamat malam jemaat YHS terkasih dalam nama Tuhan. Aduh, deg-degan. Ini pertama kali dan dengan senang hati sekali diberi kesempatan malam ini untuk memberikan satu pujian. Sekarang saya sudah menyandang sebagai seorang istri. Cia. Ingat waktu itu di sini pemberkatan haru biru, betapa Tuhan melancarkan semua acara kemarin dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Kita semua tahu Malang lagi musim hujan. Ternyata memang pawang paling terbaik adalah Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Saya merasa Dia yang paling mengerti, Dia yang paling berkuasa atas apa yang kita butuhkan. Ini satu pujian, tapi saya kayaknya gak pengen nyanyi sendirian. Saya pengen dibantu sama semua jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan di sini. Bersedia? Oke.

Pendengar di pagi hari ini, pendengar kita sudah mengikuti bersama satu jam program Mutiara Pagi, dan saat ini kita sudah ada di pukul 5:59. Dan sesaat lagi pendengar, saya akan mengajak Anda untuk kita ikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang disiarkan dari Pro 1 RRI Atambua. Dan pendengar, terima kasih satu jam telah berlalu dalam Mutiara Pagi ini. Semoga lagu-lagu dan juga renungan yang sudah kami

0: masih terus berjalan sampai yang akhir tahun dengan target 950 ton untuk kaca keluar.
1: Dan untuk membantu masyarakat untuk ini pangan murah, itu kita sudah lakukan beberapa tempat, ada di gereja, ada di kantor daerah, kemarin terakhir kita di pasar.
2: Warta Berita Selasa 14 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Ardia Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Perum Bulog Kancap Atambua terus menggenjot penyerapan beras dan GKP petani lokal dalam menjaga ketahanan pangan dengan target mencapai 950 ton.
3: Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan memperkuat ketahanan pangan dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran melalui skema penyerapan beras dan gabah kering dari petani lokal di Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Melaka. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua Arlan Imtihio menyampaikan untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedomo sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Arlan menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000, sementara untuk gabah kering atau GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lanjut Arlan, hingga saat ini Bulog Kantor Cabang Atambua telah menyerap beras mencapai 775 ton dengan target 950 ton hingga akhir tahun 2026. Dan gabah kering panen atau GKP saat ini telah terrealisasi sebanyak 35 ton.
0: Untuk penyerapan beras pengadaan dalam negeri, khusus untuk Kabupaten Belu, Kancap Atambua, menunggu tiga kabupaten, Belu, TTU, dan Malaka. Penyerapan beras pengadaan lokal ini saat ini sudah berjalan dan masih terus berjalan sampai dengan akhir tahun dengan target 950 ton untuk Kancap Atambua. Dan saat ini sudah realisasinya, sudah untuk berasnya sudah 775 ton dan akan tetap berjalan sehingga akhir tahun. Begitu juga dengan GKP, gabah kami punya sudah 35 ton dan masih terus berlanjut lah sampai akhir tahun.
3: Menegaskan beras yang diserap dari masyarakat memenuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2025 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan mantong pangan, serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. Dari Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
2: Dinas Pertanian Kabupaten Belu fokus dengan inflasi lewat operasi pasar beras murah. Egi Arojo melaporkan.
4: Pertanian dan perkebunan Kabupaten Belu terus berupaya menekan laju inflasi daerah melalui pelaksanaan operasi pasar beras murah di sejumlah titik. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu, Silvia Caleste do Amaral, SSTP, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih memfokuskan program pengendalian inflasi melalui penyaluran beras dalam kegiatan operasi pasar. Menurut Silvia, operasi pasar berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2026 dengan lokasi pelaksanaan di kawasan pos lintas batas negara PLBN Mota Ain. Lebih lanjut, Silvia menjelaskan setiap pelaksanaan operasi pasar, Dinas Pertanian dan Perkebunan menyalurkan sekitar 5 hingga 10 ton beras. Beras tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar saat terjadi kenaikan. Silvia berharap kegiatan operasi pasar dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta menjadi salah satu upaya efektif dalam mengendalikan inflasi, khususnya di Kabupaten Belu.
1: Yang dilaksanakan adalah gerakan pangan murah, menupai pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pasokan dan harga pangan dan untuk membantu masyarakat untuk ini pangan murah. Kita sudah lakukan beberapa tempat, ada di gereja, ada di kantor daerah. Kemarin terakhir kita di pasar, karena ada satu juknis bahwa kita sudah bisa lakukan pangan murah di pasar-pasar rakyat. Jadi kemarin kita sudah lakukan itu di pasar baru. Nanti hari Rabu kita di kantor Lurah Tulamalai. Ini salah satu kegiatan yang itu.
4: Di akhir penyampaian, dirinya menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Belu juga saat ini berkomitmen untuk terus melaksanakan berbagai langkah strategis dalam menjaga ketersediaan bahan pangan dan kestabilan harga guna mendukung daya beli masyarakat.

Dengan berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga alor yang kami kutip dari bmkg.go.id untuk hari ini. Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca cerah, suhu berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 56 hingga 95%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 51 hingga 96%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 49 hingga 86%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 60 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 67 hingga 97%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 49 hingga 79%. Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs bmkg.go.id.

0: Beralih ke berita selanjutnya. Pulau Kalabahi menyalurkan bantuan pangan kepada 37.379 penerima di Kabupaten Alor dengan realisasi distribusi mencapai 100% hingga Juni 2026.
1: Bulog Cabang Kalabahi menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari hingga Maret 2026 di Kabupaten Alor. Sebanyak 37.379 penerima bantuan pangan di 18 kecamatan dan 175 desa kelurahan telah menerima bantuan dengan realisasi mencapai 100%. Pimpinan Perum Bulog Cabang Kalabahi Stefanus Masu mengatakan total bantuan yang disalurkan meliputi 747.580 kg beras dan 149.516 liter minyak kita. Seluruh distribusi dan administrasi penyaluran telah rampung pada 30 Juni 2026.
2: Untuk dua alokasi Februari-Maret ini kita salurkan ke 37.379 jiwa atau PBP sekabupaten Alor. Nah, jadi itu dia tersebar di 18 kecamatan dan 175 desa kelurahan.
3: Berarti menyeluruh ya, menyeluruh 18 kecamatan.
2: Jadi data yang kami pakai data DPSN dari Kemensos. Nah, jadi berdasarkan penugasan dari Bappanas, data PBB ini yang kami pakai untuk kami salurkan.
1: Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Bulog Kalabahi juga tengah mempersiapkan penyaluran bantuan pangan tahap berikutnya untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026, sembari menunggu pembaruan data penerima dari pemerintah pusat.
2: Data mungkin akan diperbarui lagi, jadi kami juga lagi menunggu data dari pusat. Mungkin sekitar dalam minggu ini ada rapat koordinasi menteri, dan itu mungkin dalam minggu ini juga datanya sudah keluar. Ya mudah-mudahan tidak berubah datanya, masih sesuai.
1: Stefanus berharap pembaruan data penerima segera diterbitkan, serta dukungan pemerintah desa dan kelurahan terus ditingkatkan agar penyaluran bantuan pangan dapat berlangsung lancar dan tepat sasaran. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, BPJS Kesehatan meluncurkan program layanan ujung negeri atau LANURI.
4: Kesehatan meluncurkan program layanan ujung negeri LANURI secara serentak di 558 titik kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk mempermudah akses program jaminan kesehatan nasional JKN, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Untuk kantor cabang BPJS Kesehatan Attambua, bekerjasama dengan Klinik Pratama TNI Angkatan Darat Attambua yang menjadi pusat pelayanan LANURI, Deputi Direksi Wilayah 9 BPJS Kesehatan, Sofiani mengatakan peluncuran layanan ujung negeri LANURI merupakan wujud optimalisasi layanan non-digital untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan geografis maupun infrastruktur teknologi seperti yang ada di perbatasan Attambua. Dikatakan layanan ujung negeri LANURI menyediakan layanan jemput bola berupa BPJS keliling dan virtual office layanan informasi dan administrasi VIOLA. Dengan kehadiran LANURI, masyarakat yang berada di daerah terpencil dan perbatasan dapat lebih mudah mengakses informasi, mengurus administrasi kepesertaan, hingga menyampaikan aduan seputar program JKN.
5: Tentunya bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan kondisi yang mungkin sangat sulit dijangkau melalui kendaraan, transportasi. Jadi kita sudah menggunakan LANURI. Dengan LANURI adalah layanan di ujung negeri, ada dua programnya, VIOLA dan BPJS keliling. VIOLA itu adalah virtual office layanan peserta. Jadi nanti ada kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitator, itu bisa dari tokoh masyarakat, dari layanan kesehatan maupun dari aparat pemerintah dalam hal ini kelurahan, desa dan sebagainya. Nanti dari fasilitator tersebut mempertemukan masyarakat atau penduduk yang ada di wilayah desa tersebut untuk kami langsungkan layanan melalui online. Kebutuhannya terhadap tentu administrasi JKN. untuk pendaftarannya, mendapatkan informasi, atau merubah data peserta, bisa menggunakan melalui online tersebut atau melalui program Viola. Kemudian yang kedua, BPJS Keliling. BPJS Keliling adalah kita menggunakan tadi seperti ini mobil MCS.
4: Menurut Sofiani, saat ini layanan Viola telah menjangkau 31 titik kabupaten kota dan BPJS Keliling di 12 titik dengan total peserta yang mendapatkan pelayanan sebanyak 952 orang. Pihaknya berharap melalui program tersebut seluruh masyarakat dapat mengakses layanan JKN secara mudah.
5: Dan saat ini di hari yang bersamaan kita sedang melangsungkan pelaksanaan Viola itu di 31 titik kabupaten kota dari 43 kabupaten kota yang ada di kedeputian wilayah 11. Kemudian ada melaksanakan juga secara berbarengan BPJS Keliling di 12 titik kabupaten kota di wilayah kedeputian wilayah 11. Ya, total lebih kurang lebih ada 952 orang yang hari ini kita layani melalui BPJS Keliling dan Viola tersebut.
4: Sementara Kepala Klinik TNI Angkatan Darat Atambua, Kapten CKM Amundus mengapresiasi layanan tersebut karena akan membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan JKN. Karenanya TNI pun memberikan dukungan penuh untuk menyukseskan program tersebut.
6: Kolaborasi ya dengan BPJS dalam menyelenggarakan pelayanan lanuri, pelayanan sampai ke ujung negeri, di mana TNI kami untuk FKTP TNI Atambua dipercayakan ya sebagai salah satu sarana ya atau wadah untuk mensukseskan pelayanan di ujung negeri ini. Karena untuk program BPJS ini juga sudah ada tentang Viola ya, tentang Viola itu virtual untuk pelayanan kepada peserta. Jadi ini bagi Bapak Ibu di Kabupaten Belu yang di mana tidak sempat untuk datang ke kantor cabang BPJS, bisa melalui BPJS Keliling ini untuk melakukan pendaftaran ya, pendaftaran BPJS, karena dalam program BPJS ini sekarang sudah sampai ke pelosok-pelosok negeri atau ujung negeri. Jadi kami dari pihak TNI, terutama diwakili TNI AD, kami siap untuk memberikan pelayanan di ujung negeri dari Kabupaten Belu ini.
4: Diketahui peluncuran layanan ujung negeri Lanuri berlangsung di kantor BPJS Kesehatan di Jakarta dan diikuti secara daring oleh kantor-kantor cabang BPJS Kesehatan dan di Atambua sendiri diikuti oleh peserta JKN, perwakilan Dinas Kesehatan, Lurah Tenukik, dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Atambua. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Membludak siswa baru mendaftar di SDI WK Timun Atambua menerapkan sekolah siang bagi peserta didik kelas 3 dan 4.
7: Penerimaan siswa baru tahun pembelajaran 2026-2027 di Sekolah Dasar Impres WK Timun Atambua melampaui kuota ditetapkan sekolah. Sekolah menentukan jumlah kuota murid baru kelas 1 untuk tahun pembelajaran 2026 yakni sebanyak 65 orang. Namun yang mendaftar sudah di atas 70 orang murid baru. Bahkan di hari pertama masuk sekolah, Senin 13 Juli 2026, masih terdapat orang tua membawa berkas hendak mendaftar. Kepala SDI WK Timun Atambua, Marcelinus Seran SPD mengatakan, animo orang tua untuk menyekolahkan anak didik di SDI WK Timun Atambua terbilang tinggi. Membludak siswa baru membuat sekolah harus mengambil langkah kebijakan, menerapkan sekolah siang sehingga peserta didik baru bisa mengenyam pendidikan. Terkait hal tersebut, dirinya masih berkonsultasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Belu.
8: Sekarang siswa terlalu banyak, jadi saya mau bagaimana? Kalau sesuai dengan apa ini, gua tahu apa yang dibutuhkan itu, mereka datang lebih dari yang dibutuhkan. Prasarana kekurangan ruangan, jadi saya harus butuh 3 ruangan atau 4 ruangan. Kalau tidak, saya naik ke dinas untuk saya sampaikan bahwa kalau ini caranya bagaimana sih, saya bisa adakan sekolah siang. Hanya murid baru itu sesuai dengan yang tamatan kelas 6, 65, itu sesuai dengan yang tamat.
9: Tapi yang mendaftar?
8: Tapi yang mendaftar sekarang 70-an.
9: Bahkan hari ini ada yang bawa map?
8: Bahkan hari ini ada orang tua yang bawa datang karena
9: mau mendaftar ya?
8: Mau mendaftar baru, siswa baru. Tapi untuk pendaftaran siswa itu dia persyaratan lengkap sesuai dengan umur dan ijazah TK ada Tahu hari berarti saya terima. Pendaftaran saya mulai tanggal 21, 22, 23, 3 hari. Itu sudah 65. Sekarang datang lagi.
1: Terdapat 3 rombongan belajar, rombel dengan jumlah 65 orang siswa dan jumlah tersebut sesuai kuota penerimaan murid baru. Sementara, kebijakan yang ditempuh sekolah menerapkan kegiatan belajar mengajar siang hari khusus bagi murid kelas 3 dan kelas 4. RRI Atambua, Sarataneo melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, Israel akan menggelar pemilihan umum nasional pada 27 Oktober mendatang. Parlemen Israel Knesset mengumumkan tanggal pemilu tersebut. Pemilu ini disebut sebagai referendum atas kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejak dimulainya genosida di jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu. Knesset dijadwalkan untuk mengadakan sesi terakhir masa jabatan pada Jumat pekan ini, sehingga menjadikan koalisi Netanyahu sebagai pemerintahan Israel pertama dalam puluhan tahun terakhir yang menyelesaikan masa jabatan penuh 4 tahun. Sebagai PM Israel yang paling lama menjabat, Netanyahu pada Juni lalu mengonfirmasi bahwa dia akan kembali mencalonkan diri pada pemilu mendatang. Pria berusia 76 tahun itu kini menghadapi kritikan tajam sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Para kritikus menyalahkan Netanyahu karena gagal mencegah kelompok-kelompok bersenjata dari Gaza untuk menembus pertahanan perbatasan Israel yang canggih. Para petinggi Netanyahu juga mengungkit cara ia menangani perang sebagai bukti bahwa ia tidak lagi layak memegang jabatan. Netanyahu juga diadili atas tuduhan korupsi dan dapat menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara jika terbukti bersalah. Saat ini mantan Kepala Staf Angkatan Darat Israel Gadi Eisenkot telah muncul sebagai saingan utama Netanyahu. Menurut jajak pendapat yang diterbitkan pekan ini, partai Yasar milik Eisenkot unggul tipis di atas partai Likud milik Netanyahu. Eisenkot yang sebelumnya menjabat di kabinet perang Netanyahu mengundurkan diri pada Juli 2024 usai mengatakan bahwa pemerintah telah sepenuhnya gagal mencapai semua tujuan di Gaza. Berita ini selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Perum Bulog Kancap Atambua terus menggenjot penyerapan beras dan GKP petani lokal dalam menjaga ketahanan pangan dengan target mencapai 950 ton. Dinas Pertanian Kabupaten Belu fokus tekan nilai inflasi lewat operasi pasar beras murah. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ini gak mau pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya bu. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju?

sudah tahu belum Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, pendengar, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, untuk fungsi utama dari LPS itu sendiri yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank. Mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK serta menjamin polis asuransi. Pendengar, untuk LPS sendiri sekarang sudah hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.

0: berantem ini yang enggak penting.
1: Kece lagi.
2: Oh, kece lagi saja.
1: Kece mi.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, aku suka kamu, kamu suka aku, kita sama-sama suka. Sama-sama suka dari Super Six Boys ya. Sudah menemani kita di saat ini, kita di pukul 6.53 menit pendengar. Dan lagu-lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, kami juga mau mengajak Anda ya di pagi hari ini untuk kita sama-sama simak langkah-langkah menjaga kesehatan di tengah fenomena El Nino. Pendengar, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino tahun ini akan menetap hingga awal 2027. Nah, fenomena El Nino menghasilkan musim kemarau yang lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Pendengar, sehingga Kementerian Kesehatan menyebut El Nino dapat memicu masalah kesehatan seperti dehidrasi, heat stroke, hingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, risiko tersebut juga diperparah oleh meningkatnya debu dan polusi udara selama musim kemarau. Pendengar, dilansir dari berbagai laman medis, berikut ada beberapa langkah antisipasi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir gangguan kesehatan. Yang pertama, menjaga hidrasi. Nah, salah satu langkah utama adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 2 liter setiap harinya. Yang kedua, perlindungan dari luar. Nah, Kemenkes juga menghimbau masyarakat untuk mengenakan pakaian berbahan katun dan berwarna cerah agar panas tidak langsung terserap ke tubuh. Yang ketiga, waspada akan waktu tertentu. Nah, aktivitas fisik berat sebaiknya dikurangi pada pukul 11 hingga pukul 15.00. Nah, karena intensitas radiasi ultraviolet berada pada tingkat tertinggi. Kondisi ini juga bisa memicu meningkatkan suhu tubuh secara drastis yang dapat menyebabkan kematian. Sehingga masyarakat dari berbagai usia dan kalangan dapat mengalami heat stroke, namun bayi dan lansia memiliki risiko lebih tinggi. Mengurangi aktivitas pada rentan waktu tersebut memiliki peluang yang lebih kecil untuk terkena heat stroke dan kelelahan. Oke, demikian tiga langkah ya antisipasi yang perlu kita ketahui bersama untuk menjaga kesehatan di tengah fenomena El Nino yang saat ini sedang terjadi. Kami ulangi, yang pertama menjaga hidrasi, yang kedua perlindungan diri dari luar, dan yang ketiga waspada akan waktu-waktu tertentu. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa sebelum beraktivitas di luar ruangan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Dan selamat beraktivitas di pagi hari ini, semangat selalu untuk menjemput setiap apapun pekerjaan kita di pagi hari ini, sambil kami temani Anda dengan lagu-lagu yang kece-kece di pagi hari ini.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Peringar tubuh manusia seringkali memberikan berbagai sinyal peringatan dini ketika kondisi kesehatan mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dilansir dari klikdokter.com, kepekaan terhadap setiap perubahan fisik sangat penting untuk mencegah perkembangan penyakit yang jauh lebih serius pada masa depan. Artikel yang dirilis pada 1 November 2018 menjelaskan adanya rasa lelah yang berlebihan meskipun sudah beristirahat dengan cukup merupakan salah satu tanda utama tubuh sedang tidak sehat. Kondisi ini menandakan bahwa sistem metabolisme energi dalam tubuh kita mengalami gangguan yang membutuhkan perhatian secara sangat khusus. Nah, pendengar, kualitas tidur yang terus menurun juga menjadi indikator kuat bahwa ada sesuatu yang salah pada sistem internal tubuh. Kesulitan tidur nyenyak di malam hari dapat memicu stres kronis yang memperburuk kondisi kesehatan fisik kita secara keseluruhan. Nah, sistem pencernaan yang tidak berfungsi dengan baik seperti perut sering kembung ini menandakan tubuh Anda sedang mengalami masalah serius. Gangguan pada lambung atau usus merupakan cerminan nyata dari adanya ketidakseimbangan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sering mengalami sakit kepala tanpa alasan yang jelas juga merupakan alarm penting nih dari kondisi tubuh yang kurang sehat. Rasa nyeri yang berulang ini biasanya dipicu oleh tingkat stres tinggi, dehidrasi atau kurangnya waktu istirahat yang sangat berkualitas. Perubahan berat badan secara drastis tanpa adanya program diet tertentu wajib diwaspadai sebagai gejala gangguan kesehatan yang serius. Penurunan atau kenaikan berat badan yang mendadak juga bisa mengidentifikasi adanya masalah pada sistem hormon atau kelenjar tiroid. Nah, beberapa sinyal lainnya pada tubuh yang menandakan tubuh sedang sakit yaitu demam, bersin, pilek, hidung tersumbat, mual, nyeri perut atau diare. Terdapat juga sinyal tubuh lain yaitu pegal-pegal, keluar keringat berlebihan, dan juga ada cepat lelah dan lemas. Nah, pendengar, ketika tanda-tanda ini sudah muncul, itu artinya bahwa tubuh kita sedang sakit ya. Secara tidak langsung tubuh kita memberikan alarm bahwa tubuh kita itu sedang sakit. Segera istirahat atau mungkin segera ke puskesmas atau rumah sakit untuk diperiksa. Nah, segera perbaiki juga pola makan, rutin berolahraga dan penuhi waktu tidur yang cukup agar kondisi kesehatan tetap terjaga. Pendengar, kesehatan merupakan aset tubuh yang tak ternilai harganya. Jadi mulai dari sekarang, lakukan hidup sehat untuk kehidupan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh ya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
2: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Mendengar, menjaga kesehatan jantung merupakan langkah penting untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik. Jantung bekerja tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh sehingga membutuhkan dukungan dari pola hidup sehat termasuk mengkonsumsi makanan bergizi. Dengan memilih makanan yang tepat, risiko berbagai penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, hingga penyumbatan pembuluh darah dapat dikurangi secara signifikan. Salah satu makanan terbaik untuk menjaga jantung adalah ikan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti salmon, sarden, tuna, dan makarel. Kandungan omega 3 membantu menurunkan kadar trigliserida, mengurangi peradangan, serta menjaga irama jantung tetap normal. Mengkonsumsi ikan sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seminggu dapat memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan jantung. Selain ikan, pendengar, buah-buahan juga berperan penting dalam menjaga fungsi jantung. Buah seperti apel, jeruk, alpukat, stroberi, dan blueberry juga mengandung serat, vitamin, mineral, serta antioksidan yang membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Serat pada buah ini juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Pendengar, selain ikan buah, ada juga sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kangkung, dan sawi yang sangat baik juga untuk dikonsumsi setiap hari. Sayuran ini kaya akan vitamin, kalium, folat, dan nitrat alami yang dapat membantu menurunkan tekanan darah serta menjaga elastisitas pembuluh darah. Semakin beragam warna sayuran yang dikonsumsi, semakin lengkap pula kandungan nutrisi yang diperoleh. Nah, ini makanan-makanan yang patut kita konsumsi untuk menyehatkan jantung kita. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda dan semoga bisa mempraktikkan ya di kehidupan sehari-hari mengurus pola makan yang baik. Oke, untuk informasi selengkapnya Anda bisa akses ya melalui portal berita resmi rri.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Mbak, nambah lagi gula dong, Mbak. Ini es tehnya kurang manis.
4: Ih, kamu apaan sih? Coba sini es tehnya. Eh, ini sih udah kelebihan manisnya. Tahu nggak sih, ada batasan konsumsi gula setiap harinya. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi.
3: Oh gitu.
4: Nah, itu tuh setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 20

0: Oke, okay, pendengar lagu dari Show Is. Wow, kau sungguh menakjubkan, membawa kita sudah ada di pukul 7:59. Dan pendengar, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk ikuti bersama penyampaian warta berita yang diproduksi dari Pro 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Alor pagi ini.
1: Oke, untuk mendengarkan penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan